0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Maju terus aja, biar cepat.
6: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
6: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
6: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
6: Yang gak sabaran itu kita.
7: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
8: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, RRI Samarinda ya, kurang dian sana. Ini di program Halo Benua Etam. Jadi, hambat ini akan berkesahan seputar barang apa yang wajib Etam bawa saat keluar rumah ya. Jadi, macam-macam nih. Biasanya di dalam tas ada dompet, ada HP. Tapi membuat tas sendiri tuh lebih penting HP sekarang ya. Karena sekarang di era digital, di warung-warung atau di supermarket atau di kafe mana aja tuh biasanya selalu ada krisnya ya. Malahan kalau dibawa HP panik gitu ya, karena duitnya tuh ada di HP sekarang. Jadi mau dibawa HP itu semua waduh, tegak dunia itu hilang gitu ya kalau dibawa HP gitu, karena ada krisnya, ada yang bankingnya, data-data penting, kemudian ada WhatsAppnya juga, itu penting ya. Apalagi menetam lagi kerja nih tuh wajib nih bawa HP untuk koordinasi dengan ini ya, sesama pegawai begitu. Jadi untuk bisa membuat sendiri apa barang yang wajib Etam bawa ya, misalnya dompet kah atau apa, sesuatu barang misalnya botol kah, botol juga penting sih, botol minum ya, pokoknya HP, botol minum, apalagi yuk, dompet juga penting, karena kadang kalau di jalan itu kan harus pasti bawa SIM ya, bawa SIM, bawa STNK, itu juga ditaruh di dompet. Jadi itulah barang-barang yang penting yang harus Mbok tetap bawa setiap hari ya. Oke, mungkin Bu Sumbo ada beda-beda barangnya yang dibawa, bisalah nanti berkesahan ya. Tapi kita ninggal lagu lagi nih, nanti kita buka teleponnya setelah lagu-lagu berikut ya. Kita dengarkan dulu lagu Rambai Manguning.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing, dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat, walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, kronesana seperti yang Mbak Tata bilang tadi ya, kita membahas mengenai barang apa yang wajib dibawa saat keluar rumah. Tapi tadi Mbak Tata sendiri sekarang di sorangan lagi. Kita siapa nih? Halo.
1: Halo Mbak Tata.
0: Selamat pagi nih Mbak.
1: Pagi.
0: Iya, gimana hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah ya, baik, selalu cerah ceria bersama Mbak Tata apalagi.
0: Iya, aduh udah sarapan belum?
1: Belum, nantilah makan roti aja.
0: Oh, makan roti dulu ya. Oke, buat ganjel-ganjel ya. Ini juga sudah ada menelpon nih, Mbok, kita sapa dulu ya.
1: Wow.
0: Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana usuh? Huh?
2: Sehat ini, Mbok? Ois kah?
1: Iya.
2: Oh. Iya, sudah kabar. Wong kita galo.
1: Udah apal ya busu suaranya ya?
2: Iya, tak udah. Enggak ingin Mbok peka dengan suara tuh Mbok.
0: Cepat apal ya busu ya.
2: 20 tahun lebih Mbok di radio tuh Mbok. Tahu sekali aja udah tahu. Jadi saya kadang-kadang kalau yang bertanya tuh namanya kan rencana tamu kan di ngelala, orang kutia tuh ngelala tuh nggak meitihi jar banjar. Harus peka dengan siapa yang sama kan. Saya boy biarpun 10 tahun yang sama di radio tuh di pertama saya tahu tuh boy.
0: Iya, hafal ya.
2: Hafal. Jadi Mbok yang wajib sekarang ini Mbok yo bawa berhala Mbok.
0: Ah, kenapa tuh? Berhala apa nih?
2: Kita Mbok berhala kan Mbok Mbok Ois.
1: Maksudnya berhala apa?
2: Kami gelar itu berhala boy. HP itu kan Mbok.
0: Oh. Kita pegang ya, terus yo.
2: Dipegang terus kan, Bu Yo? Coba, Bu. Ke pasar kan tadi tuh sembeli apa namanya ayam telur tuh ada yang minta masakan kari kan? Tak telur, ayam telur, oke. Ya, ketinggalan berhala misalnya kan, HP itu, Bu. Nah, coba. Bu Tata, Bu Wis pernah kan ketinggalan kan? Kalang kabut ya? Nah, itu wajib dibawa sekarang, Bu.
0: Betul, iya, semuanya di situ.
2: Iya, tapi kadang-kadang, ah, ketinggalan HP ini kan?
0: Pitis di situ. Kan?
2: Ya sudah ambil bini muda ikam. Nah tuh lagi bo, bini muda sih gelari pulang bo.
0: Apa yo?
2: Apa itu pasti kembali dah. Saya tuh beberapa kali sudah di jalan bo, sudah di tengah jalan tuh. Ya mau gak mau kembali karena kan
0: penting.
2: Penting soalnya. Nah, jadi bo, kalau saya tuh yo, bo ada jam kan sudah di HP itu kan bo yo. Tetap saya jam tangan tuh sih bawa. Dan dilepas. Mungkin kita melihat tangan saya ini berbekas sampai bekas jam tuh nambok.
1: Gelang
2: pakai itu. Ya saya tuh mbok kecuali yo tidur baru saya lepas. Munnya masih di jalan pas pakai. Jadi mbok ya mun dompet tuh mbok ya jelas tuh pasti sudah kan karena identitas. Jadi apapun alasannya itu jam tangan tuh mesti. Jadi kemarin tuh mbok jam tangan saya itu kan berapa butin tuh macet kan bo, jadi saya bawa uang satu bo, saya pasang dua, jadi orang tuh melihat, ih ngerinya om dua, bunyi kan baru dari jam ini kentong lagi nah ada dua butin kan, ini macet bo, piciannya tuh bo, jadi harus dibongkar semua kan,
0: servis lah.
2: Nah itu bo, jadi jam tuh pasti di, mungkin lepas sudah saya tuh bo, nah ya dompet pasti, nah ini masker tuh saya nggak pernah lepas, jadi saya menjaga mata ini nambo. Kita ya berdua ya saya ingatkan ya pakai kacamata hitam. Karena kawanan tuh banyak yang kena katarak karena ini nah sinar ultraviolet itu kan. Jadi Mbok Ois, Mbok Tata kan tahu saya kan. Nah apa namanya itu umur sudah ini kan Oktober ini sudah 67, 68 kan. Jadi mata ini Mbok masih nyaman melihat tuh Mbok. Saya walaupun dipakai kacamata membaca bisa masih. Jadi kan saya tuh kan olahraga Mbok yo, bersepeda Mbok. Diingatkan kacamata begini. Itu dokter mata tuh Mbok, dokter Hendro dengan dokter siapa satunya? Oh dokter Anu Samsul. Kawanan saya tuh Mbok. Ya pakai kacamata Mbok sekarang ini Mbok. Jadi penting tuh Mbok yang kita bawa tuh yo kacamata Mbok. Saya Mbok yang bisa bila mata tuh sudah keluar kan kacamata, soalnya kan silau tuh Mbok. Jadi jangan sampai tam itu kena katarak olah etam sendiri kan Mbok. Etam kan motor kan laju kan Mbok yo. Nah ini kan mantam ke panas kan Mbok yo. Nah ini harus pakai kacamata walaupun murah ya mungkin ada yang 300 lah gitu kan Mbok yo. Misalnya itu murah Mbok, murah karena apa menetam sampai kena ketara kan bisa stres duluan, Bu. Karena apa? Etam sendiri kan di mau kacamata tuh, Bu.
0: Mana
2: yang
0: mana?
2: Yo, yang diketinggalan saya, yo. Mm-mm. Kacamata. Sekarang HP.
1: Ya kan? Dompet tadi busuk ya?
2: Kenapa?
1: Dompet.
2: Dompet ya, jam banget. Saya pernah, boy. Pas sampai rumah, saya dompet jatuh. Wah, punya saya nih, kacau nih. Balik saya, Mbok. Mudahan ada masih. Sekarangnya ada, Mbok. Itu saya, dan duit saya tuh, Mbok. Di dompet tuh 4 juta, kan? Karena mau bayar ya, no, ikan, jukut, Mbok, ano, Mbok, ois. Uang itu sudah tidak dibayarkan. Untung pas di halaman rumah anak saya tuh, Mas, di pagar. Nah, ya. Kebanda, Mbok, ya sudah. Selamat nah, tinggal di
0: sana. Mas rezeki gitu, sudah.
2: Saya di apa? Di surang, pulang, kan? Ya, dah, Mbok, ya. Jadi, jangan sampai ketinggalan tuh ya HP terutama tuh identitas jom, Mbok, karena harus di samping atam terus kan, Boyo. Tapi mau tidur, boys, jangan parak-parak itu jauh, paling di semeter, dua meter. Dan parakan bahaya. Karena sudah saya baca segala itu, bahwa HP itu lo dekat bahaya. Saya mohon HP ini ya, di HP ini, saya pasti naruh nih di kantong belakang. Mau saya di dadangin, Mbok, karena saya kan kesahan ya di majelis ya, jangan taruh HP di ini bunyi di dada ya kan, jadi taruh di belakang tegak. Kalau kena bini kan si perempuan ini ya pasti betas, Mbok.
1: Pakai tas,
2: jadi jangan sampai di dada, Mbok. Nah itu soalnya kan ada anunya, Mbok, ada listriknya tuh, Mbok. Kita nih sejauh-jauh, Mbok, si liatnya. Nah kita taruh jadi HP itu nya anu apa lengket, karena mengandung kayak anu apa si berani itu apa magnet tuh, Mbok. Ya dah, Mbok, ya boleh jawab, mudahan aja anu betah. Tegaknya nih penyiar dua tegak ada yang off gak, Mbok?
0: Belum ada nih, Busu.
2: Oh, takut bang ada yang off bertambah tuh, bagus ya, Mbok. Jadi bukan kami bosan dengan kita tegak mutakan ini, malah senang aja, Mbok. Jadi anak muda ini kan kreatifnya kan. Artinya dengan media ini, Mbok, banyak etam tahu pengalaman tentang kultur dan budaya, sosial ekonomi kan, begitu, Mbok, ya?
1: Betul sekali.
2: Terima kasih, Mbok Tata, Mbok Ois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu kesannya dari Ibu Semamat ya, Mbok Ois. Jadi, Ibu Semamat tuh wajibnya bawa dompet sama HP. Sama ya, tegak Mbok Tata juga. Kalau Mbok Ois apa nih wajib dibawa?
1: Sama sih, tapi kalau dompet tuh kadang nggak kebawa gitu loh, Mbak. Kan udah ada di HP gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kadang bawa HP aja sih.
0: Tapi kalau SIM, KTP gitu?
1: Nggak, kadang nggak dibawa.
0: Nggak dibawa ya?
1: Salah banget ya, Mbak, ya. Harusnya dibawa ya.
0: Kalau motoran harus bawa SIM ya, sama STNK-nya gitu. Karena takutnya tiba-tiba ada razia kan, kita harus waspada juga nih ya.
1: Bener, siap.
0: Lanjut lagi menyapa ya. Halo, salam muda ya.
3: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya, Busu. Ini kan lagi ngomongin barang yang wajib etam bawa saat keluar rumah. Nah, kalau Busu sendiri yang wajib dibawa tuh apa nih?
3: Ya, ini dengan saya buat siapa sih ini?
0: Ini buat Tata. Satunya buat siapa?
3: Buat Tata kayak ini.
0: Iya, betul.
1: Satunya lagi buat siapa nih?
3: Buat siapa ya? Yang mana yang kata jelita ini, Kak?
0: Ada dua aja nih, Busu.
3: Oh, aku tahu, sudah kenal. Ini Mbok Lilis, kan?
0: Lilis? Ayo, salah nih.
1: Siapa kan Mbok Lilis? Adakah Mbok
3: ini
1: Lilis,
3: Mbok? Ini yang satunya. Kan satunya kan Mbok Tata. Mbok Tata, abis itu Mbok Lilis kalau yang satu.
1: Mbok Ois, Busu.
0: Ois.
3: Ois.
1: Iya.
3: Aduh.
0: Lilis lain lagi tuh, Busu.
3: Iya. Ini dengan ini, dengan Busu siapa ya? Busu Sina Latas.
0: Artis dong.
3: Apa sih yang dibahas ini, masalah barang-barangnya?
0: Iya, barang yang wajib etam bawa mun keluar rumah. Nah, kalau Busu apa? HP kah, apa dompet atau yang lain?
3: Yang pertama dulu pasangan.
0: Nah. Wajib dibawa ya?
3: Wajib dong kalau kaya.
0: Kalau mun begawi gimana?
3: Nah, itu kan kalau ada pasangan kan wajib dibawa. Kalau keundangan nomor 2 itu ya dompet. siapa tahu di jalanan kan dia bilang, yang ayo kita makan bakso, tak bawa dompet, bagaimana?
0: Aduh, kan sama bini duitnya.
3: Ya itu HP, dompet, habis itu HP.
0: Iya, itu penting ya sekarang ya.
3: Iya, terus ada lagi.
1: Apa tuh?
3: Tapi yang bagi bagi yang nganu aja, kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa, nggak dibawa. Rokok.
0: Oh iya.
3: Kalau bagi yang merokok kan?
0: Itu tergantung ya.
3: Iya, kalau aku kan nggak mungkin bawa. Karena aku nggak begitu kena merokok kan?
0: Betul.
3: Nah, sekarang aku nggak bisa juga bawa pasangan. Tidak ada pasangan sudah.
0: Jadi, di bapak busu yang penting HP dibawa nih.
1: Sama iya, dompet HP. Tadi dibawa.
3: HP itu yang harus dibawa. Kalau nggak dibawa HP nanti pas nah Mbak Oi sama Mbak Tata siaran kita nggak bisa telepon. Nah, itu yang paling penting itu. Nggak bisa kita ngomong sama idola kan.
0: Siap.
3: Aduh, baik. Senangnya tinggal dengar berdua sudah ini nah.
0: Waduh, meramaikan dia hambat-hambat nih.
3: Iya, dua wanita hebat.
0: Waduh, wow. Amin.
3: Dua wanita hebat, dua wanita cantik jelita. Busu Bisona sudah masuk ya?
0: Ah, belum tama.
3: Wah, itu tukang gombal itu.
0: Itu sudah, tadi pagi dia, ya.
3: Dia belum bangun ini.
0: Iya, guring lagi.
3: Iya, mudah-mudahan belum bangun kan?
0: Iya.
3: Tadi malam siaran-siarannya siapa dong itu?
0: Mbak Ira.
3: Lain ini si Bu Surapli.
0: Oh iya, Bu Surapli.
3: Dia kenal juga. Kalau Mbak Ong sini
1: gimana
3: kayak namanya kayak Sunda ya?
1: Iya, tapi bukan orang Sunda, Bu Su.
3: Jadi?
1: Orang Palembang saya.
3: Oh, Palembang ya. Palembang itu bagaimana bahasa hari kalau makan itu? Apa dibilang kalau makan?
1: Kalau makan ya tetap makan.
3: Oh,
1: ayo sama makan. Ya? Sama sih. Kayak bahasa Indonesia tapi beda sih, Bu Su. Enggak beda, enggak. Maksudnya kalau kita pakai bahasa Indonesia masih ngerti.
3: Kusangka itu bahasa Palembang itu bahasa-bahasa Melayu.
1: Itu kusangka juga bisa. Kusangko kayak gitu, mereka tuh pakai oo gitu.
0: Kayak Minang ya oo.
1: Hampir lah.
0: Mirip-mirip ya.
3: Sama juga Mbak, Mbak Tata itu orang Melayu juga kan, Bu?
0: Ah, lain. Orang sini aja.
3: Orang di sini aja.
0: Orang Banjar.
3: Sama juga dong aku, Bu. Aku orang Solo.
0: Sulawesi kan.
3: Iya, Sulawesi.
0: Apal sudah ini.
3: Aku kalau dengar ketawanya tuh Mbok Tar sama Mbok Is ini langsung tenang hatiku.
0: Waduh. Gumpal terus.
3: Ini aku makan pisang keju nah. Hampir-hampir ku suap dari hidungku.
0: Ada nyaman pisang keju nih, Busu.
3: Iya, pisang keju. Habis itu minum-minum teh.
0: Waduh.
3: Pokoknya kalau kita bilang Bugis, kita bilang masih, Pak.
0: Masih, Pak?
3: Iya, di gagal warna.
0: Aduh, nih tahu nih.
3: Oh, jadi nemani Mbok Tata ini Mbok Is ya?
1: Iya,
3: ya,
1: betul.
3: Oh, sampai-sampai nantian ya, sampai jam 10 ya?
0: Nanti lanjut lagi dengan Mbok yang lain.
3: Wah, pokoknya aku tetap punya mendengarkan ya, karena aku setia mendengarkan kan?
0: Siap, mantap Busu. Tenang aja.
3: Kan kemarin kita sudah berjanjian kalau aku tunggu di simpangan.
0: Dia ada nih.
3: Ya sudah, boleh kebanyakan bicara nanti
0: okay. Di
3: belakang kita mau masuk juga.
0: Siap, Busu. Iya. Makasih banyak.
1: Makasih, Busu.
3: Jangan diambil hati ya bagaianku tadi ya.
0: Ini apa? Mana aja, Busu?
3: Namanya kita itu ya pendengar sama idola kan pasti ada canda-candanya kan?
0: Aman aja.
3: Iya, mudah-mudahan Bos Mbok Tata tidak diambil hati, kesian dan ini gue apa, candaanku.
0: Iya, Busu.
3: Mbok Ois, Mbok Tata, semangat. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan Mbak Ois. Iya, Mbak Ois sama Mbak Tata selalu kasih kesehatan ya.
0: Amin, Busu juga yo.
3: Iya, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
3: Kalau begitu, busuk atau pamit.
0: Siap.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Iya, dari busuk atau iya, ternyata kalau busuk atau wajibnya bawa apa tuh? Pasangan. Iya juga sih ya. Pasangan terus dompet gitu ya, Mbak ya. Oke deh, ini juga sudah di penghujung acara kita ya. Karena setelah ini juga akan ada program Ada Bekesa, nanti akan ada narasumber ya. Jadi bisa ya teman tunggu. Nanti Mbak Ois juga lanjutnya pukul 10 ya, Mbak ya. Oke, nanti akan ada Mbak Tata Maha ya. Jadi jangan kaget nantinya. Oke, kita putarkan lagu terakhir, lagu Kita Banding Sana.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana, pemerintah Kota Bontang memprioritaskan pengembangan wisata pesisir dengan konsep Blue Economy dan Urban Tourism sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta alternatif pendapatan asli daerah di luar sektor pajak. Kebijakan ini juga disiapkan untuk menghadapi berkurangnya dana transfer ke daerah. Sejumlah kawasan pesisir menjadi prioritas penataan di antaranya pemukiman atas air Bontang Kuala, Guntung, dan kawasan mangrove. Penataan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kelestarian laut dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan wisata akan dibarengi dengan penguatan UMKM dan pembukaan ruang investasi. Masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam pengelolaan wisata melalui usaha homestay, kuliner, hasil laut, serta produk kerajinan. Wali Kota Bontang Neni Murnaini menilai penataan kawasan wisata dapat mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan perputaran ekonomi baru. Pemerintah daerah juga mendorong investasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wisata pesisir. Demikian Habar Etam hari ini bersama saya Ois Kavila. Sampai jumpa di Habar Etam berikutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Sana tahu isi, iya saka kenapa rasa basi?
2: Itu lu saya bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
1: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
2: belum lagi ku lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar, oh my god.
1: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan? Emas palsu tuh.
0: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Rompat Radio Samarinda, suara budaya Nusantara. Ya, karena di sana kita berada di program Oda Bekesah ya. Tapi kali ini ada narasumber yang mengawani Mbok Tata di pagi hari ini ya. Jadi kita sapa dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya nih Mas Mbak?
1: Alhamdulillah baik Mbak Tata.
0: Baik ya, ini boleh deh kita perkenalan dulu sebelum dialog hari ini ya. Ya, ya silakan nih, dari siapa dulu? Dari Mas dulu boleh?
1: Oke, perkenalkan nama saya Dedi Sucayono, biasa dipanggil Dedi. Saya merupakan terapis di PLDP Kota Samarinda dalam layanan preschool skill.
0: Oke, kemudian nih mbaknya nih boleh.
2: Oke, perkenalkan nama saya Woode Lestari, biasa dipanggil Tari. Saya merupakan terapi di PLDPI sebagai pelaksana program preschool skill.
0: Oke, berarti dua-duanya sebagai pelaksana program preschool skills gitu ya di PLDPI. Nah, tema dialog kita hari ini adalah optimalisasi terapi untuk perkembangan motorik dan komunikasi. Tapi sebelum kita mulai nih, sebenarnya preschool skills itu seperti apa sih Mas Mbak? Boleh disampaikan dulu?
2: Preschool skill itu program yang membantu membantu anak mempersiapkan kemampuan dasar sebelum memasuki pembelajaran yang lebih terstruktur.
0: Berarti itu pembelajaran di awal banget gitu ya? Untuk usianya nih seberapa nih?
2: Usianya itu usia dini untuk anak-anak yang membutuhkan stimulus terhadap kemampuan tersebut.
0: Oke, dininya tuh seberapa dini nih Mbak? 2 tahun kah atau seperti apa?
2: Dari 2 tahun sudah bisa.
0: Sudah bisa untuk mencoba program ini ya, begitu. Baik, ini kita mulai lagi deh. Untuk segmen pertama ya, mengenal terapi dan kebutuhan anak ya. Nih saya ke Mbak Tari dulu ya, sebagai koordinator divisi preschool skills begitu. Nah kalau kita bicara tentang perkembangan anak ya, khususnya kemampuan motorik dan komunikasi, sebenarnya seperti apa tahapan perkembangan yang perlu diperhatikan oleh orang tua?
2: Tahapan perkembangan yang perlu diperhatikan orang tua, setiap anak memang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan orang tua, apakah anaknya mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya kemampuan bergerak, kemampuan menggunakan kedua tangannya, terus anak paham instruksi sederhana, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi bukan hanya melihat apakah anak sudah bisa atau belum, tapi melihat juga apakah ada perkembangan dari waktu ke waktu.
0: Baik, berarti yang paling penting adalah kemampuan sosialisasi dan interaksi anak gitu ya. Sejak dini begitu ya Mbak ya. Nah kenapa nih itu sangat penting begitu untuk tumbuh kembang ke depannya?
2: Sangat penting karena kemampuan ini menjadi dasar anak untuk melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Misalnya kalau motorik itu membantu anak dapat bergerak sesuai dengan bergerak, dapat mengontrol tubuhnya, terus komunikasi, anak dapat menyampaikan pendapatnya, keinginannya, perasaannya, dan mampu mengikuti instruksi-instruksi sederhana. Kalau dasarnya semakin baik, anak akan lebih mudah belajar secara mandiri.
0: Oke, berarti kalau sebenarnya dari usia berapa sih kita bisa menentukan anak ini terlambat motoriknya begitu, Mbak?
2: Dari usia 1 tahun juga bisa.
0: 1 tahun juga bisa ya. Sebenarnya 1 tahun itu harusnya bisa ngapain gitu kalau anak? Berangkat kah atau seperti apa?
2: Dari usia 1 tahun kan anak sudah melewati fase-fase anak dapat menumpang lehernya sendiri, terus anak mampu berbalik badan, terus merangkak, harusnya mampu merangkak, terus berdiri, berjalan, terus anak dapat melompat, keseimbangan tubuhnya juga harusnya bagus.
0: Tapi kalau misalnya itu terlambat begitu ya, berarti itu tanda-tanda ya orang tua harusnya aware begitu ya, Mbak ya.
2: Sebaiknya segera dikonsultasikan sih kalau memang ada tanda-tanda perkembangan yang terhambat.
0: Oke, tapi misalnya kan tiap anak beda-beda ya perkembangannya, ya ada yang 1 tahun mungkin belum bisa berangkat, ada yang sudah bisa, mungkin ada yang bisa udah mencoba berdiri begitu. Tapi ini apakah jadi tanda-tanda memang itu terlambat atau memang tahapan orang tuh beda-beda gitu?
2: Ya, setiap anak memang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda, Mbak. Tapi kembali lagi harus melihat perkembangan anak itu sendiri. Jadi kalau umpamanya anak belum bisa berkembang sesuai dengan tahapan usia pada anak normal pada dasarnya, orang tua harus perlu membawa anaknya untuk diperiksakan lebih lanjut supaya lebih cepat penanganannya untuk diketahui.
0: Oke, tapi kalau misalnya orang tuanya masih denial nih gimana nih biasanya?
2: Nah, untuk orang tua yang masih denial itu ya perlu anu juga sih,
0: edukasi mungkin ya. Baik. Nah, kita beralih ke Mas Dedi nih ya, selaku pelaksana program Preschool Skills begitu. Nah, ini dari pengalaman damping anak ya selama program ini, kemampuan apa sih sebenarnya yang paling sering membutuhkan stimulasi atau pendampingan nih, Mas?
1: Oke, dalam program Preschool Skills sendiri, Mbak ya, sebenarnya beragam gitu aktivitas yang kita berikan. Dalam program Preschool sendiri itu ada ATC konsentrasi, ada fine motor skill, hand coordination, pra-akademik, sampai nanti ke kemandirian gitu. Nanti kita menangani anak juga mengacu pada piramida perkembangan gitu. Yang pertama itu yang paling bawah tuh pondasinya ada sensori. Di situ ada visual, ada auditory, ada gustatory, olfactory, taktil, ada vestibular dan juga proprioceptif. Nanti di atasnya itu juga ada motorik. Motorik itu termasuk motorik halus dan motorik kasar. Nanti di atasnya lagi ada motor plan, ada awareness, sampai nanti di akhir itu nanti ada pra-akademik, komunikasi dan juga kemandirian. Jadi dalam penanganan anak kita lihat dulu, Mbak, kebutuhan anak saat ini apa gitu. Sebelum belajar itu kan biasanya anak tuh harus dilatih fokusnya dulu. Apabila nanti fokusnya masih mengalami belum optimal gitu ya, itu biasanya nanti berpengaruh dengan aktivitas-aktivitas yang lain seperti nanti latihan motoriknya, latihan komunikasi dan sebagainya. Jadi nanti sebelum belajar tuh kita pastikan anak itu sudah bisa duduk tenang, sudah fokus dan juga tenang dan juga diam gitu. Karena kalau motoriknya belum optimal tuh biasanya berpengaruh juga di fokusnya. Misalnya anak lagi belajar tabletop, kita latih fokus, sedangkan nanti dia masih belum bisa duduk tenang, kakinya masih goyang-goyang dan juga kadang kakinya diangkat satu ke kursi. Nah, seperti itu biasanya nanti latihannya disesuaikan dengan kebutuhan anak pada saat ini.
0: Oke, berarti levelnya banyak gitu ya, harus diikuti ya. Tapi kalau misalnya setiap anak kan beda-beda begitu. Misalnya nih anaknya belum bisa berdiri mungkin atau seperti apa, itu gimana cara kita bisa tahu kondisi awal anak sebelum kita mulai ke program ini?
1: Oke, sebelum masuk ke program itu biasanya kita akan lakukan observasi dulu, Mbak.

0: visualnya pada saat anak mampu nggak menempatkan ke posisi yang tepat. Nah dari hal-hal yang misalnya, oh anak ini ternyata belum mampu di sebagian aktivitas ini atau kemampuan motornya masih kurang, itu nanti yang kita optimalkan pada saat kita membuat programnya.
1: Oke, baik. Berarti ini dibuat berdasarkan kemampuannya yang mau dikembangkan atau sesuai usianya nih, Mas?
0: Ya, biasanya kami melihat dari kemampuan anak pada saat ini, Mbak. Mm-hmm. Ya, misalnya anak ini walaupun usianya Mas sudah usia sekolah gitu kan, tapi kalau kita lihat, oh ternyata dia belum bisa memegang pensil atau belum bisa menulis, itu biasanya kita optimalkan di motorik halusnya gitu. Jadi kita melihat dari kemampuan anak pada saat ini.
1: Oke, berarti sesuaikan dengan kemampuannya saat ini ya, baik. Kemudian bisa cerita mungkin ya Mas, bagaimana proses pendampingan anak ketika pertama kali nih mengikuti program ini?
0: Ya, biasanya kalau anak pertama kali masuk ke program preschool skill itu biasanya kami lakukan adalah adaptasi dulu, Mbak. Mm-hmm. Ya, anak harus nyaman dulu sama kita, dan kita juga harus tahu karakteristik anak seperti apa. Misalnya tadi, perilaku anak seperti apa, apakah anak sudah tenang atau dia masih impulsif. Yang kedua, komunikasinya seperti apa? Apakah dia sudah bisa mengungkapkan keinginannya atau menjawab apa yang kita tanyakan? Lalu kita melihat juga motoriknya seperti apa gitu. Apakah dia sudah apabila usianya sekolah dia sudah bisa menulis atau tidak? Kalau usianya masih usia dini, bagaimana dia memegang benda, meraih benda gitu. Jadi adaptasi itu sangat penting kalau pertama kali kita melakukan pelayanan, karena itu juga yang menjadi tolak ukur kita bagaimana kita memberikan layanan yang tepat terhadap anak tadi.
1: Oke, berarti butuh waktu ya. Karena anak-anak kan biasanya kadang nggak mau ya sama orang baru ya, gitu ya.
0: Kadang kan tergantung moodnya juga, Mbak. Ya. Gitu. Kadang kita tuh harus tahu mood anak hari ini seperti apa. Mm-hmm. Kadang kalau moodnya tidak baik gitu ya, anak kan akhirnya jadi malas untuk melakukan aktivitas.
1: Betul.
0: Nah, kayak gitu. Itu juga nanti ada metode-metode gimana caranya supaya mood anak ini bisa kembali baik gitu. Karena kalau moodnya sudah tidak baik ya, tuh otomatis program itu atau aktivitas yang kita lakukan itu pasti akan sulit untuk masuk gitu.
1: Oke, berarti harus telaten Mas Mbak ya.
0: Iya.
1: Butuh kesabaran ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ke segmen berikutnya ya. Kita putarkan lagu dulu nih Mas Mbak sebelum kita mulai ke segmen berikutnya.

0: Iya, balik lagi di Oda Bekesa Bu Sumbo ya. Dan mungkin untuk kurang di sana yang mau bertanya-tanya begitu mengenai tema dialog hari ini, optimalisasi terapi untuk perkembangan motorik dan komunikasi, boleh beneh langsung aja WhatsApp 0811-5819-984. Boleh telepon atau chat, nanti buat Tata bacakan pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut lagi di segmen kedua nih Mas Mbak, mengenai optimalisasi terapi motorik dan komunikasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan lengkap gitu ya oleh Mas Dedi, tapi saya lupa-lupa ingat ya. Jadi mungkin saya tanyakan kembali nih. Apa saja bentuk kegiatan atau terapi yang diberikan untuk membantu kemampuan motorik anak?
1: Oke, untuk membantu mengoptimalkan motorik anak, kita lihat dulu tujuannya apa, Mbak. Misalnya, oh anak ini belum bisa menulis karena menggunakan pensilnya juga masih belum optimal gitu. Kita lihat kenapa sih anak belum bisa memegang pensil? Oh ternyata jari-jarinya masih lemah gitu. Itu nanti ada aktivitas-aktivitas untuk mengoptimalkan kekuatan jari-jari, misalnya mencocok titik di kertas gitu, atau nanti misalnya aktivitas yang sederhana seperti kayak meronce, menjelujur, itu adalah aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa kita latih untuk membantu anak mengoptimalkan jari-jarinya tadi. Jadi sebelum menulis nanti ada aktivitas seperti kayak menggunting. Ya Mbak ya, menggunting itu kan ada menggunting kayak menggunting garis lurus, nanti menggunting bentuk dan sebagainya. Jadi sebelum anak memegang pensil, kita optimalkan dulu nih jari-jarinya nih. Karena kan walaupun dia udah usia sekolah, seharusnya udah bisa memegang pensil, udah bisa menulis, tapi jangan kita paksakan untuk anak menulis. Tapi kita coba optimalkan kemampuan motorik dasarnya dulu gitu, penguatan-penguatan jari-jarinya dulu gitu.
0: Oke, berarti sesuai dengan ya anaknya maunya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya motorik itu kan ada motorik kasar sama motorik halus, sebenarnya perbedaan stimulasinya tuh seperti apa?
1: Ya, jadi kalau untuk motorik kasar itu dia udah melibatkan otot-otot besar, Mbak. Ya, otot-otot besar seperti lengan, kaki, batang tubuh, dan juga leher. Kalau motorik halus tuh dia sudah termasuk otot-otot kecil seperti jari-jari, pergelangan, otot wajah. Jadi untuk perbedaan aktivitasnya, kalau motorik kasar itu seperti kayak berdiri, berjalan, berlari, melompat, naik turun tangga. Sedangkan untuk motorik halus itu aktivitasnya seperti kayak menggunting, menulis, meremas, meraih, dan sebagainya.
0: Berarti itu ya perbedaannya begitu ya, cara misalnya menggunting atau meremas kertas begitu ya, itu juga penting ya dinilai ya.
1: Iya, itu untuk melatih motorik halusnya tadi.
0: Baik, kemudian untuk kemampuan komunikasi itu seperti apa latihannya? Karena biasanya anak ada yang suka ngobrol, ada yang enggak nih.
1: Ya, jadi kalau untuk melatih komunikasi itu kita lihat dulu Mbak, kemampuan anak-anak udah bisa verbal atau dia masih non verbal gitu kan. Kalau misalnya dia udah verbal, kita coba latih untuk menambah kosa katanya atau membentuk komunikasi dua arahnya. Misalnya anak masih non verbal nih, yang kita kuatin apa? Berarti nanti yang kita kuatin adalah bahasa reseptifnya. Jadi tugas anak bukan untuk bagaimana dia mengungkapkan tanpa harus berbicara misalnya, karena dia kemampuan bicaranya masih belum keluar. Jadi tugas dia hanya menunjuk atau misalnya gesturnya, geleng-geleng kepala kalau dia tidak mau dan sebagainya gitu. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita ngelihat anak bisa berbicara aja, tapi kita ngelihat kemampuan anak nih. Kadang ada anak usia 7 tahun juga komunikasinya juga belum keluar gitu kan. Itu juga kita latih, oh berarti nanti penguatannya adalah di bahasa reseptifnya dulu nih. Jadi kalau anak yang menginginkan sesuatu, walaupun dia belum bisa mengungkapkan secara verbal, tapi dia bisa menunjuk gitu. Misalnya dia ingin minum, dia menunjuk gelas. Dia ingin makan, dia menunjuk makanan tersebut gitu. Jadi bahasa reseptifnya bisa kita kuatkan juga. Jadi untuk melatih anak tuh biasanya Mbak, untuk orang tua tuh biasanya kita sarankan misalnya kalau anak menginginkan sesuatu jangan langsung diberi gitu. Usahakan nanti kontak matanya ada dulu, baru kita sebutkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi jangan langsung anak menyodorkan tangannya, kita langsung kasih bendanya. Nah itu nanti akhirnya komunikasi itu nggak akan terbangun karena anak udah terbiasa menginginkan sesuatu udah dapat gitu. Jadi anak akhirnya jadi malas untuk komunikasi. Jadi usahakan jika anak menginginkan sesuatu, sebut dulu bendanya apa. Jadi kalau misalnya anak belum bisa menyebutkan bendanya, kenalkan dulu bendanya apa, ya kan, supaya nanti anak tuh banyak stimulus yang dia dapatkan gitu. harapannya nanti suatu saat jika menginginkan sesuatu, anak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan.
0: Oke, berarti itu penyebabnya juga ya, misalnya anak jadi nggak mau ngomong mungkin karena malas, karena semuanya sudah terlayani gitu.
1: Iya, karena kadang orang tua itu kan yang penting anak, misalnya kenapa sih anak nih kok komunikasinya terlambat gitu. Bisa jadi itu tadi Mbak, salah satunya karena kurangnya stimulus dari orang tua, dan juga mungkin screen time-nya yang terlalu tinggi nih.
0: Oh, iya.
1: Jadi anak
0: ngaruh ya.
1: Itu ngaruh sekali. Akhirnya anak untuk malas untuk aktif berbicara, karena itu tadi segala inginannya dia udah dapat tanpa bersusah payah. Misalnya aku mau makan, tanpa aku harus bergerak, akhirnya mamaku ngasih aku makan aja tanpa aku harus meminta, kayak gitu. Karena selalu dilayanin orang tua, itu yang membuat anak akhirnya malas untuk komunikasi. Screen time-nya juga kadang orang tua berpikir yang penting anakku megang HP, anakku bisa tenang.
0: Iya.
1: Gitu. Padahal dari screen time itu juga akan mengganggu komunikasinya anak. Misalnya anak kan kalau belajar komunikasi belum paham nih pembicaraan orang tua, apalagi dengan kalimat yang panjang. Itu yang akan membuat anak akhirnya menjadi bahasa yang meracau istilahnya, ya kan, karena anak belum bisa mengungkapkan seperti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Akhirnya yang keluar adalah bahasa-bahasa planetnya dia nih, bahasa meracaunya dia gitu. Jadi untuk belajar komunikasi biasanya kita ajarkan bahasa yang lebih singkat aja dulu, ya. Misalnya bola, misalnya kita ajarkan bola, jangan langsung misalnya coba Pak Dedi minta tolong ambilkan bola, itu kan katanya terlalu panjang nih.
0: Iya.
1: Cukup hanya juga Ali ambil bola gitu aja. Jadi komunikasinya cukup yang singkat saja, dan juga jangan terlalu panjang.
0: Oke, berarti yang simpel dan anak mengerti begitu ya Pak ya. Iya. Oke, ini kita beralih ke Mbak Tari nih ya. Ini kalau dari sisi perencanaan programnya sebenarnya PLDP itu gimana caranya menentukan terapi atau stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak? Karena kan banyak ya, beda-beda juga masalahnya, mungkin banyak juga nih tahapannya, boleh dijelaskan ya?
2: Kami melihat dari hasil asesmen psikolog dan kemampuan awal anak, biasanya anak-anak akan mendapatkan pendampingan program yang sesuai dengan kebutuhan anak.
0: Oke, berarti masing-masing ada sendiri gitu ya?
2: Iya, disesuaikan dengan kebutuhan anaknya.
0: Oke, misalnya ada anak, 5 anak nih, beda-beda semua kebutuhannya, berarti rencana ini satu-satu gitu ya, Mbak ya?
2: Enggak, dilihat lagi. Kalau umpamanya anaknya butuhnya terapi perilaku, motorik, atau wicara, jadi dipisah-pisah.
0: Oh, pisah-pisah begitu ya, tergantung ininya, baik. Kemudian ini seberapa penting sebenarnya konsistensi terapi untuk membantu perkembangan anak?
2: Sangat penting. Perkembangan membutuhkan proses, waktu, dan kesabaran. Terapi di PLDPI akan lebih optimal jika orang tua tetap melakukan stimulus yang konsisten di rumah.
0: Oke, berarti stimulusnya tergantung juga ya, tadi anaknya kekurangannya di mana begitu?
2: Iya.
0: Baik. Kemudian apakah ada target atau indikator tertentu untuk melihat perkembangan anak setelah terapi nih?
2: Ada, kami melihat perubahan kemampuan awal anak sebelum mendapatkan pendampingan dan setelah mendapatkan pendampingan. Targetnya disesuaikan dengan kemampuan anak setelah mendapatkan program. Targetnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Jadi tidak harus sama antara anak satu dengan anak yang lain.
0: Berarti berbeda begitu ya. Ya. Kemudian dalam proses terapinya nih Mbak, pasti ada ya anak yang cepat nih ikutin arahannya, ada juga mungkin agak lebih lambat gitu daripada anak yang lain nih. Gimana caranya pendamping untuk menghadapi perbedaan tersebut?
2: Kami tidak memaksakan anak satu dengan anak yang lain untuk mengikuti kecepatan tersebut. Kami memberikan latihan secara bertahap dan dengan metode yang sesuai, yang penting anak merasa aman dan nyaman.
0: Oke, berarti yang penting anaknya senang gitu ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau terapi ini biasanya paling lama berapa bulan nih?
2: Dia sampai 9 bulan.
0: Itu paling lama ya?
2: Iya, paling lama 9 bulan.
0: Nah, kalau usia sendiri ini yang paling mungkin sudah dibilang terlambat itu biasanya umur berapa tahun ya? Paling terlambat untuk gak bisa terapi lagi nih misalnya, itu gimana nih Mak?
2: Itu sudah 7 tahun ke atas.
0: 3 tahun ke atas udah nggak bisa atau gimana nih?
2: 7 tahun ke atas itu biasanya masih bisa, tapi memang agak sulit. Jadi harusnya anak-anak terapi itu dari usia dini. Jadi bisa dikejar keterlambatan-keterlambatannya.
0: Oke, tapi kalau misalnya orang tua ini mungkin terlambat menyadari begitu ya, ini apa yang harus dilakukan nih oleh PLDPI? Mungkin bisa Mas atau Mbak Im jawab boleh?
1: Biasanya nggak ada kata terlambat Mbak ya. Ya, memang untuk di PLDPI sekarang ini kita menerima klien tuh dari usia mungkin 2,5 tahun sampai usia 10 tahun. Kita batasin gitu. Karena apa? Karena kalau usia udah di atas 10 tahun tuh biasanya nanti udah lebih sulit tuh penanganannya tuh. Ya, biasanya seperti itu. Jadi pengoptimalan keterapian kalau bisa disadarin pada saat usia dini. Kadang kan ada orang tua yang denial juga Mbak ya.
0: Iya.
1: Dia tahu anaknya memang terlambat tapi dia menganggap anaknya biasa-biasa aja atau dia nggak mau menganggap anaknya ini berkebutuhan khusus gitu. Tapi saran saya seusia berapapun, misalnya usianya udah di atas 7 tahun, kalau anak masih mengalami hambatan ya tidak tidak ada salahnya kalau kita tetap konsultasi dengan ahlinya dan supaya nanti direkomendasikan anak ini akan mendapatkan layanan terapi apa gitu untuk mengejar ketinggalannya dia tadi.
0: Tetap bisa begitu
1: tetap
0: ya.
1: Bisa,
0: baik. Kemudian nih untuk terapi kan biasanya suasana ada yang chaos, ada yang happy. Nah gini, seberapa penting gitu membuat suasana terapi itu menjadi menyenangkan bagi anak-anak?
2: Sangat penting sih. Anak akan lebih mudah belajar ketika merasa nyaman dan senang. Karena itu kegiatan terapi diharapkan memiliki kegiatan yang lebih menarik. Yang lebih menarik dan sesuai dengan dunia anak-anak, bermain sambil belajar.
0: Oke, bermain sambil belajar biar seru gitu ya. Oke deh, nanti kita lanjutkan lagi ya Mas Mbak ya. Kita jeda lagu lagi, nanti kita lanjut ke segmen yang terakhir.
3: Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
4: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
5: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
4: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
5: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
4: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
4: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
6: Hah, kok gitu sih?
4: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, segmen terakhir nih di program Ando Pekesa ya, dengan tema optimalisasi terapi untuk perkembangan motorik dan komunikasi. Masih bersama dengan Mbak Lestari dan Mas Dedi ya. Nih kita ke segmen terakhir nih Mas Mbak ya, mengenai peran orang tua dan keberlanjutan terapi. Nah ini kita ke Mbak Tari dulu deh. Ini sebenarnya seberapa besar peran orang tua dalam mendukung keberhasilan terapi dan perkembangan anak?
2: Sangat besar ya. Terapi di PLDPI itu hanya sebagian dari proses. Orang tua adalah orang yang banyak menghabiskan waktu bersama anaknya, yang sehingga latihan yang dilakukan secara konsisten dan pemberian stimulus akan lebih membantu perkembangan anak itu sendiri.
1: Oke, baik. Kemudian dari PLDP ini biasanya menyarankan apa kepada orang tua agar latihannya tuh bisa dilanjutkan di rumah gitu?
2: Oke, orang tua tidak perlu memberikan latihan yang rumit, cukup melanjutkan yang sudah diberikan pendamping dimasukkan dalam aktivitas sehari-hari.
1: Oke, berarti ada PR-nya begitu ya untuk orang tua ya, nggak cuma anak ya.
2: Iya.
1: Baik, kemudian apa nih aktivitas sederhana di rumah mungkin yang bisa memberikan dampak terhadap perkembangan motorik komunikasi anak?
2: Oke, justru kegiatan sehari-hari bisa membantu anak untuk belajar, misalnya saat anak makan, mandi, merapikan tempat tidur, berpakaian, merapikan mainannya, itu sekaligus melatih kemampuan motorik anak, terus melatih kemandirian dan melatih komunikasi.
1: Berarti lebih ke rutinitas basic gitu-gitu ya?
2: Iya.
1: Baiklah. Ini kita geser lagi ke Mas Dedi. Mungkin bisa diberikan contoh ya aktivitas sederhana yang bisa dilakukan orang tua bersama anak di rumah tanpa alat terapi mungkin?
3: Iya. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Mbak Tari, saya tambahkan aja. Jadi orang tua itu sebenarnya tidak harus menjadi terapis, Mbak. Jadi ada banyak hal yang bisa orang tua lakukan di rumah tanpa memiliki alat-alat seperti yang ada di tempat terapi. Misalnya itu tadi, melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, seperti makan, seperti memakai pakaian, itu juga salah satu aktivitas yang dilakukan orang tua di rumah. Misalnya kita belajar untuk anak mandiri gitu dengan memakai pakaiannya sendiri. Kita juga bisa latih bagaimana anak mengancing bajunya. Kita kenalkan ini yang namanya baju tuh ini, kita kenalkan ini yang namanya celana seperti ini, nanti cara makainya seperti ini. Itu juga salah satu proses pembelajaran yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Jangan sampai orang tua selalu yang membantu atau orang tua yang selalu melayani kebutuhan anak tanpa ada proses pembelajaran di dalamnya. Itu yang kadang orang tua tuh berpikir, ah anakku belum bisa ini, anakku belum bisa itu. Akhirnya orang tua yang melakukan itu. Nah itu akhirnya membuat anak itu tadi tidak mandiri. Harapannya nanti orang tua dalam proses aktivitas sehari-hari di rumah tuh ada pembelajaran. Seperti kayak misalnya mau tidur misalnya orang tua membacakan dongeng atau membaca cerita. Nanti dalam cerita itu kita ada dalam proses pembelajaran, mengenalkan hewan misalnya, mengenalkan warna dan sebagainya. Jadi dalam aktivitas sehari-hari itu sebenarnya ada proses pembelajaran yang bisa orang tua lakukan di rumah.
1: Baik, kemudian ini misalnya kalau anak mengalami kesulitan gitu ya, mungkin bahkan menolak nih dari orang tuanya, misalnya disuruh apa gitu, suruh makan tapi menolak terus nih, gimana nih caranya?
3: Ya itu nanti mungkin kita cari dulu kenapa anak menolak, Mbak. Gitu misalnya, oh ternyata instruksinya terlalu panjang gitu ya, sehingga anak bingung atau anak menjadi stres, atau mungkin tugasnya terlalu banyak. Nah itu nanti ada misalnya kita cari tahu dulu kenapa anak menolak apa yang kita lakukan atau apa yang kita ajarkan di rumah. Misalnya, oh ternyata tugasnya terlalu banyak nih sehingga anak membuat anak stres. Itu bisa nanti kita turunkan tugasnya, Mbak. Misalnya anak harus menyelesaikan 10 soal misalnya dalam pembelajaran, nanti kita bisa turunkan menjadi 5 dulu. Atau 5-nya juga anak masih ngalamin kesulitan, kita turunkan sampai 3 dulu sampai anak merasa nyaman dulu atau tidak merasa stres gitu. Nanti kalau misalnya sudah mulai tenang, udah mulai bagus, nanti programnya kita bisa naikkan dulu. Komunikasi juga berpengaruh, misalnya oh ternyata kenapa sih anak ini kok sama saya nggak patuh, tapi di tempat terapi dia sangat patuh gitu. Kita bisa komunikasikan juga sama terapisnya, Pak, kenapa sih Pak kok di tempat terapi dia patuh? Oh ternyata cara komunikasi juga berbeda. Ada anak yang dengan suara pelan dia udah mau patuh, ada juga yang harus tegas dulu baru dia patuh. Oh ternyata di tempat terapi harus tegas, ternyata orang tuanya di rumah suaranya lebih lembut. Itu juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Oh ternyata saya juga harus tegas nih supaya nanti anak bisa patuh sama saya. Itu juga apa maksudnya, harus ada komunikasi dengan terapisnya, apa yang harus dilakukan di rumah, apa stimulus yang harus diberikan, komunikasinya, cara berbicaranya seperti apa, itu juga penting dilakukan.
1: Oke, berarti emang harus diperhatikan ya orang tua ya, harus tegas atau gimana gitu ya?
3: Iya, iya gitu. Jadi nanti memang harus dikomunikasikan terus sama terapisnya, Mbak.
1: Oke, siap. Kemudian untuk Mbak Lestari nih, ini sebenarnya bagaimana PLDPI melihat keberhasilan sebuah terapi?
2: Tidak selalu keberhasilan juga dilihat dari perubahan-perubahan kecil. Bagi anak misalnya sebelumnya setiap mau terapi, mau masuk ruangan anaknya menangis atau tantrum, sekarang sudah mulai masuk sendiri. Biasanya belum paham instruksi, sekarang anak sudah mulai mau. Terus kemudian mulai mencoba mau menyebutkan nama-nama benda atau nama-nama hewan.
1: Oke, berarti itu walaupun hal kecil tetap berharga begitu ya untuk perkembangan anak. Baik, kemudian untuk Mas Dedi lagi nih, sebenarnya apa yang ingin PLDPI sampaikan pada orang tua mungkin saat ini menghadapi, mendampingi maksudnya anak dengan hambatan perkembangan motorik atau komunikasi?
3: Ya, buat orang tua yang sekarang lagi mendapatkan layanan di PLDPI gitu ya, biasanya setiap selesai terapi itu saya selalu komunikasi sama orang tua, Mbak. Saya selalu komunikasikan hari ini anaknya belajarnya apa, perkembangannya seperti apa gitu. Harapannya nanti orang tua bisa juga melanjutkan di rumah gitu. Jadi buat orang tua mendapatkan layanan dari tenaga profesional memang baik gitu, tapi harus juga dikombinasikan dengan keterlibatan orang tua di rumah. Jangan sampai orang tua ngerasa oh yang penting anakku sudah dapat terapi selesai gitu. Padahal itu belum mencakup maksudnya bisa membuat anak progresnya menjadi lebih baik tidak. Tapi keterlibatan orang tua ini yang sangat penting. Harapannya nanti orang tua bisa lebih konsisten, bisa lebih terlibat dalam penanganan anak di rumah. Seperti yang disampaikan Mbak Tari tadi, waktu anak kan lebih banyak di rumah, Mbak, ya, daripada tempat terapi. Kalau di PLDPI hanya mendapatkan layanan 1.5 jam gitu. Sedangkan 24 jam itu kan ada di rumah gitu. Jadi keterlibatan orang tua yang sangat penting sekali untuk progres anak menjadi lebih baik gitu.
1: Oke, baik. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih, boleh untuk kedua narasumber kita ya. Apa sebenarnya harapan PLDPI terhadap perkembangan layanan dan pendampingan anak melalui program preschool skills ke depannya nih? Ayo siapa duluan, boleh?
2: Kami berharap layanan di PLDPI terus berkembang dan semakin memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
1: Baik, untuk Mas Dedi mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Harapan kami sebagai PLDPI itu melalui layanan pendampingan preschool skill, anak dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Tidak hanya memiliki keterampilan dasar untuk kesiapan sekolah, tetapi juga mampu berkomunikasi, bersosialisasi, mengelola emosi dan juga semakin mandiri. Gitu ya. Yang terpenting kami berharap setiap anak itu memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk mencoba ya, karena bagi kami keberhasilan itu bukan tentang seberapa cepat anak berkembang, tetapi tentang setiap kemajuan kecil yang membawa mereka selangkah lebih dekat menuju kemandirian dan masa depan yang lebih baik.
1: Oke, yang penting anak tuh bisa mandiri begitu ya, Mas Mbak.
3: Tujuan goalnya memang dari keterapian itu adalah kemandirian, Mbak.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih untuk narasumber kita nih sudah meluangkan waktunya ya.
3: Sama-sama.
1: Iya, untuk berbagi informasi mengenai motorik dan komunikasi perkembangan anak gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau gimana perasaannya hari ini dialognya?
3: Ya, alhamdulillah sih kita bisa berbagi ya, Mbak Tari ya, terkait program preschool skill ini. Harapannya juga orang tua udah mulai terbuka gitu ya.
1: Iya, aware.
3: Udah aware terhadap anaknya. Itu tadi ya, Mbak ya, tidak ada kata terlambat untuk membuat anak menjadi lebih baik gitu. Kalau kita melihat ada hambatan anak sekecil apapun, coba bawa untuk berkonsultasi sehingga nanti cepat mendapatkan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak.
1: Oke, siap, keren banget nih ya tema kita hari ini, dan semoga ilmunya juga bermanfaat untuk keren yang sana di luar sana ya. Oke deh, Bu Sumbo, karena sudah berakhir ya dialog kita pada siang hari ini, nanti juga selanjutnya dilanjutkan oleh Mbok Mira ya, dengan program Samarinda Siang. Sekarang Mbok Tata pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kruandeng Sanak Hasnia Nur Alifah atau Fiyah Tingang, siswi kelas 4B SD Negeri 1 Balikpapan Tengah, berhasil meraih juara 1 lomba bertutur tingkat kota Balikpapan dan kembali menjadi juara 1 tingkat provinsi Kalimantan Timur. Fiyah yang merupakan putri Alvin Tingang dan Marlia Susana dikenal memiliki bakat dalam seni dan budaya tradisional. Gadis dari suku Dayak Manyan ini sejak kecil dikenal dengan tradisi lisan serta berbagai kesenian seperti bertutur, mendongeng, bermain sape dan kecapi, bernyanyi, serta membawakan puisi. Keberhasilan Fiyah didukung keluarga, sekolah, Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan, serta berbagai pihak. Ibunya Marlia Susana berharap Fiyah dapat melanjutkan prestasi hingga tingkat nasional sekaligus terus mengembangkan kemampuan bertutur sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Dayak dan tradisi lisan Kalimantan Timur. Setelah meraih juara tingkat provinsi, Fia dipersiapkan untuk melanjutkan kiprah pada ajang nasional, termasuk festival dan lomba seni siswa nasional FLS3N. Kemampuannya dalam bertutur tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan cerita dan budaya leluhur kepada generasi muda. Demikian Kabar Etam hari ini. Saya Ois Kavila, berjumpa di Kabar Etam berikutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, borukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buru. Itu dapat buru.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prom PTR Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat menjelang siang ya, keren neng sanak. Apa kabarnya nih di hari Rabu kali ini? Semoga tetap semangat menjalankan aktivitas ya, biar makin semangat Mbok Mira kawin ini deh yo. Sampai Kendia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam sajian Samarinda Siang. Ya, di perjumpaan awal etam kali ini ada jejak budaya hadir ya. Nah, ini kan tanggal 7 Oktober tuh yo, kroning sanak. Ternyata setiap tanggal 7 Oktober itu ada peringatannya sendiri gitu. Ini diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia atau World Cotton Day. Peringatan ini cuman berkaitan dengan bahan pakaian yang sehari-hari digunakan gitu ya, tapi juga menyoroti peran kapas bagi kehidupan jutaan petani, pekerja, keluarga, dan perekonomian sejumlah negara berkembang. Kapas ini menjadi salah satu serat alami yang penting ya dalam industri tekstil. Pastinya tamu dan diasing ya sama kapas ya. Dan bahan ini pun digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama pakaian, tekstil rumah tangga, dan sejumlah produk industri. Nah, Kendia, Etam cari tahu bareng-bareng seputar sejarah Hari Kapas Sedunia ini sendiri, tegak apa dan kenapa ada peringatan ini gitu ya. Dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul Esi.

0: Hanya dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo, tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital.

Cari tahu bareng-bareng seputar sejarah Hari Kapas Sedunia ya, Kroning Sanak. Ternyata adanya peringatan ini sendiri pun berawal di tahun 2019. Saat itu empat negara penghasil kapas di Afrika yang dikenal sebagai Cotton Four atau C4, yaitu Benin, Burkina Faso, Chad dan Mali, itu mengusulkan adanya peringatan global tentang kapas. Usulan ini kemudian mendapat dukungan melalui kegiatan yang digelar di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO ya, di tanggal 7 Oktober 2019. Perayaan ini dilakukan bersama WTO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, kemudian Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan atau UNCTAD, International Trade Center atau ITC, serta International Cotton Advisory Committee atau ICAC. Terus 2 tahun kemudian ya, tepatnya 30 Agustus 2021, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang secara resmi tuh menetapkan 7 Oktober sebagai Hari Kapas Sedunia. Dan sejak saat itulah tanggal 7 Oktober ini menjadi momentum internasional untuk meningkatkan perhatian terhadap sektor kapas, mulai dari petani dan pekerja sampai perdagangan serta industri yang mengolah komoditas ini nih, Kroneng Sanak.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Dumel, nyeluh banget dengernya.
2: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger, Pol.
1: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
2: Lah, emangnya bisa kenapa?
1: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah, emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
2: Ah, nggak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
1: Nah itu dia, gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
3: Suara Budaya Nusantara.

1, 2, 3, 4 lagu dari Ambon ya, Kroneng Sanak. Sedikit lagi kebersamaan Etam kali ini di Jejak Budaya ya, bicara seputar Hari Kapas Sedunia. Tentunya adanya peringatan ini sendiri ada tujuannya tuh Kroneng Sanak. Salah satunya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi sektor kapas, termasuk persoalan produksi, perdagangan, dan pengolahan. Hari Kapas Sedunia ini juga mendorong terciptanya perdagangan kapas yang lebih terbuka, adil, efisien, dan berkelanjutan. Ini menjadi perhatian khusus ya bagi negara berkembang yang menggantungkan pendapatan masyarakat itu pada komoditas kapas. Selain itu, adanya peringatan ini menjadi kesempatan ya untuk mendorong pengembangan sektor kapas yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. Kapas pun dipandang sebagai bahan mentah mahal ya, tapi juga sebagai bagian dari rantai produksi yang bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat tuh Kroneng Sanak. Oke, itu tadi udah cari tahu bareng-bareng seputar Hari Kapas Sedunia yang setiap tahunnya nih diperingati di tanggal 7 Oktober ya. Informasi ini dikutip dari antaranews.com. Setelah ini lanjut lagi ada Teras UMKM hadir ngonetam segalanya. Tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sanak Sandiwara Mamanda atau Sandima dari Kota Samarinda resmi lolos dalam proses penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Kesenian tradisional yang telah diusulkan sejak 2025 itu berhasil melewati tahapan penyusunan naskah akademik, sidang bersama maestro dan budayawan, hingga verifikasi lapangan oleh tim pusat. Dari puluhan usulan yang diajukan, Sandima menjadi satu-satunya yang diterima pada termin pertama penetapan WBTB tahun ini. Proses verifikasi dilakukan dengan meninjau langsung keberadaan Sandima, mewawancarai tokoh budaya, serta mengunjungi tempat latihan dan pementasan. Tim penilai akhirnya menetapkan bahwa Sandima memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari Mamanda, meski memiliki keterikatan sejarah. Sandima diumumkan lolos sebagai WBTB pada 3 Juli 2026 dan diharapkan status tersebut dapat mendorong generasi muda untuk terus melestarikan serta mengembangkan kesenian tradisional khas Samarinda tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Ois. Sampai jumpa di Kabar Etam berikutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Perempatan Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini ya, masuk di sesi teras UMKM. Tapi Mbok Miran di sorangan, kali ini ada kawannya. Halo.
1: Halo Mbok.
0: Iya, ketemu lagi ya.
1: Iya dong.
0: Padahal males banget.
1: Ih, jangan males.
0: Iya, Kak, masih sama Mbok Ois ya. Kan kemarin sudah ketemuan ya, hambat. Kali ini siang ketemuan lagi kita.
1: Iya dong. Mungkin kita berjodoh ya Mbak Mira ya.
0: Ah, enggak dulu deh. Udah punya soalnya. Iya. Enggak dulu ya. Kamu sama yang lain aja ya.
1: Iya deh, cari yang lain lah.
0: Iya, siaplah kalau gitu. Nah, kali ini di Taras UMKM bakal ngobrolin seputar apa nih Mbak Ois?
1: Hari ini kita bakal ngobrolin seputar hal-hal yang sering kali jadi kesalahan bagi pembisnis pemula
0: atau para pelaku UMKM gitu. Ya. Kamu kalau misalnya punya modal banyak, pengen buka usaha sendiri nggak?
1: Pengen lah.
0: Maunya buka usaha apa?
1: Kalau aku Mbak, pengennya aku tuh pengen buka toko aksesoris gitu loh. Kayak perintilan-perintilan.
0: Kelihatan sih cewek-cewek centil ya dirimu ya. Memang kelihatan kalau Etam segalanya ngeliat Mbak Ois, memang agak centil-centil gimana gitu ya. Gitu. Baik, ya semoga terwujud ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau memang sih biasanya kalau punya usaha sendiri itu kayak lebih leluasa aja gitu ngatur waktu kerjaan atau keluarga. Kan bisa pilih mau libur kapan gitu ya.
1: Benar.
0: Enggak kayak kerjaan korporat, budak korporat beda ya.
1: Beda. Kayaknya lebih santai kita bisnis gitu ya, Mbak.
0: Iya, betul ya. Tapi tentunya sebagai pemula tuh memang harus apa ya, belajar gitu ya, biar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan yang bakal kita sharing ini tuh sering dilakuin gitu ya.
1: Dan biasanya bikin bisnisnya jadi agak berantakan gitu gak sih Mbak?
0: Iya, tapi semoga ya jangan sampai ya yang lain yang lagi nelinga ini jangan sampai kayak gitu ya.
1: Makanya
0: dapatnya
1: kita kasih tips dulu ya, gimana
0: betul,
1: cara gimana apa aja yang sering jadi kesalahan gitu ya.
0: Iya, nanti ya kita apa sih namanya, kasih tahu ya Mbok ya. Ditemenin dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.
1: Siap.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Nikmati beragam siaran budaya.
5: Hari ini di program Pantas Kutai.
4: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
6: drama legenda, Ayus dan Si.
4: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
7: Habar Etam Pro 4 R.
4: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: balik lagi nih bareng kita di RRI Pro 4 Samarinda di teras UMKM bersama Mbok Ira dan Mbok Ois.
1: Apa Mbok Ira?
0: Mbok Mira.
1: Kurang Mbok Ira M. Libur hari ini kebetulan
0: kurang
1: ya.
0: Kurang M. Maaf Mbok.
1: Jadi ada tadi katanya Mbok Ois mau bagi tips ya.
0: Bukan sih tips.
1: Lebih ke apa sih?
0: Kayak kesalahan gitu Mbok.
1: Betul. Apa tuh Mbok?
0: Jadi kalau yang perhatikan tuh ya Mbok, kebanyakan kayak pembisnis pemula itu kadang ekspektasinya tuh terlalu berlebihan. Jadi kalau misalkan baru satu minggu nih buka usaha, tapi dia tuh langsung berekspektasi kalau bakal dapat 1 miliar misalkan kayak gitu kan.
1: Wow.
0: Kan itu tuh bener-bener di luar ekspektasi. Nah kalau udah di luar ekspektasi, jadi kan bikin mental kita tuh jadi down kayak gitu, jadi menurun, jadi semangatnya berkurang. Kayak gitu.
1: Jadi jangan terlalu ekspektasi berlebihan gitu
0: harusnya
1: ya.
0: Harusnya kita yang standar-standar aja dulu lah.
1: Karena kalau jadi pengusaha tuh naik turun banget gitu. Kalau misalnya budak korporat kan memang ya itu aja.

0: gitu ya. Maksudnya gajian pun ya segitu-segitu. Kalau pengusaha kan naik turun. Nah, itu mentalnya harus dibangun itu.
1: Benar banget, harus siap mental itu.
0: Terus juga kesalahan lain yang biasanya dilakukan pengusaha pemula gitu, mereka menggabungkan antara rekening pribadi sama rekening usaha mereka atau bisnis.
1: Kenapa nah, tuh Mbak emangnya?
0: Harusnya sih jangan ya. Karena kalau misalnya kecampur gitu antara uang pribadi sama uang usaha, ujung-ujungnya bakal kesulitan tuh dalam mengelola anggaran. Misalnya kayak beli peralatan ATK gitu, kantor, tapi pakai dicampur sama uang pribadi. Terus kita beli es teh misalnya, nah itu kan bingung
1: jadi ya. Harus campur-campur gitu ya Mbak?
0: Iya, harus nyatet ATK atau es teh nih. Atau makan, kan agak bingung ya. Makanya memang kalau punya usaha tuh harus dipisah gitu antara uang pribadi sama uang usaha ini sendiri.
1: Biar
0: gitu.
1: Biar kita tahu juga ya Mbak, alur uang dari usaha ini dialokasikannya kemana gitu ya.
0: Betul, jangan dicampur-campur. Tapi kalau nasi campur enak sih.
1: Oh enak itu.

0: durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
1: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Ih, mana bisa gitu? Main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
1: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
1: Ih, serem juga ya.
2: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
1: Duh. Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
2: Ye, dikira pom bensin apa? Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Lagu Kalimantan Tengah dengan Saluang Tengah ya Corona Insana. Barusan ngawani atom segalanya ya di siang kali ini. Dan sedikit lagi ya Mbok Is kebersamaan Etam ya di Taras UMKM nih ya. Nah ada beberapa kesalahan lagi nih yang biasanya dilakuin para pengusaha UMKM pemula ya Mbok. Itu gak belajar dari kesalahan ya, pasti kan orang gak mau ya jatuh di lubang yang sama ya. Makanya memang sih sebenarnya kita harus ya belajar dari kesalahan juga gitu. Kalau misalnya udah tahu itu salah, jangan diulangin lagi.
1: Iya.
0: Ya supaya tidak terjerembab di ruang di lubang yang sama. Harus belajar sama ahlinya. Mungkin orang yang sudah profesional istilahnya atau pengusaha senior lah istilahnya kayak gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi nggak boleh ngeyel juga ya Mbak ya.
0: Iya betul. Kadang kan orang ada yang ngeyel ya.
1: Kadang sering kali ada yang ngeyel.
0: Iya, jadi memang harus apa sih namanya? Pengalaman itu guru berharga.
1: Benar-benar, enggak cuma pengalaman kita tapi pengalaman orang lain itu juga bisa jadi guru kita.
0: Betul,
1: kan ya, Mbak?
0: Betul, bisa dijadiin pelajaran supaya bisa melangkah lebih baik lagi. Biar pokoknya jangan sampai melakukan kesalahan yang sama gitu.
1: Ntar blunder lagi Mbok.
0: Betul. Nah, terakhir apa tuh Mbok Ois?
1: Terus kesalahan selanjutnya itu tidak mendengarkan pelanggan. Jadi sama aja sih Mbok kayak yang tadi, kayak ngeyel gak mau dengerin saran orang lain kan kadang gitu. Nah itu yang bikin kadang tuh jadi ya kita stuck di situ-situ aja gitu kan. Di situ-situ aja gak berkembang-berkembang gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan ada saran nih misalkan dari pelanggan, kayaknya tempatnya kurang bersih atau gimana, ya udah berarti harusnya dibersihin lagi kayak gitu kan. Karena kan kenyamanan pelanggan tuh juga bisa jadi prioritas gitu loh Mbok.
0: Jadi kayak orang-orang tuh bakal datang lagi, balik lagi.
1: Karena mereka suka sama tempatnya, sama orangnya, kan gitu.
0: Atau suka sama makanannya juga gitu
1: bener.
0: Ya. Ini kalau makanan sama tempat ya kan.
1: Maksudnya produk yang dijual gitu kan ya Mbok.
0: Iya betul. Kalau Mbok biasanya ke tempat nongkrong gitu lebih senangnya cari makanan yang enak atau tempatnya yang enak? Prioritasnya.
1: Aku prioritasnya tempatnya dulu sih Mbok.
0: Oh gitu.
1: Soalnya kalau kita udah nyaman sama tempatnya, ya udah enak-enak aja sih makanannya kan.
0: Oh ya?
1: Biasanya sih aku gitu.
0: Oh gitu. Ya. Tiap orang beda-beda ya.
1: Pokoknya kalau Mbok Mira gimana?
0: Makanannya dulu.
1: Oh makanannya dulu.
0: Iya. Tempat menyusul.
1: Iya juga sih, bisa juga.
0: Karena ada yang misalnya nih tempatnya enak, iya bagus sih. Kan biasanya kalau cewek-cewek sukanya foto yang estetik gitu ya.
1: Bisa.
0: Cari apa sih namanya tempat-tempat spot foto gitu. Tapi ternyata makanannya biasa aja, jadi kayak menghitung apa ya berulang kali.
1: Iya benar.
0: Kayak mau ke situ lagi nggak ya?
1: Iya. Atau cari tempat lain lagi gitu.
0: Iya mending cari tempat yang lain ya kayak gitu sih. Ya, tapi itu memang tiap orang beda-beda. Jadi ya intinya. Pokoknya tiap apa sih namanya tiap produk atau tiap tempat itu punya referensi pelanggannya masing-masing.
1: Iya benar-benar.
0: Sama apa sih kayak goalsnya, kalau pengen pelanggannya yang suka nyari tempat yang bagus ya pasti pelanggan itulah yang bakal sering datang gitu. Ataupun sebaliknya kalau suka makanannya ya berarti makanannya pelanggan yang suka makanan yang bakal balik.
1: Bener.
0: Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya. Kalau itu kalau makanan ya sama tempat. Oke deh kalau gitu karena sudah di penghujung waktu kebersamaan kita ya di Teras UMKM. Ini infonya dikutip dari umkm.go.id. Abis ini ada musik info hadir ngawin item segalanya. Nanti tentunya masih sama Mbok Mira dan juga
1: Mbok Ois.
0: Iya jadi tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya
1: Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana, rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan disiapkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta Selasa 6 Oktober 2026, regulasi ini disebut memperkuat hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok pekerja rentan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, RUU tersebut juga memperkuat prinsip keadilan, kesetaraan dan non-diskriminasi dalam proses rekrutmen, pengupahan hingga pengembangan karir. Selain itu, aturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, menciptakan hubungan industrial yang sehat, serta menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia swasta, dunia usaha. Demikian Habar Etam kali ini, saya Oiska Villa, sampai jumpa di Habar Etam berikutnya.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Kronik sanak antrean kendaraan terpantau di SPBU Sempaja Utara Jalan Wahid Hasyim 2 Samarinda di tengah dorongan penyediaan angkutan umum untuk mengurai kemacetan kota. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan kami Niswar Kuloh. Silakan Niswar, laporannya.
1: Ya, benar sekali dan pendengar Kiron dan Sanak, saya saat ini berada di salah satu SPBU di kawasan Sempaja Utara, Jalan Wahid Hasyim 2, Kota Samarinda. Dan saat ini terpantau pendengar antrean kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak. Dalam kondisi ini salah satu gambaran ya tantangan mobilitas masyarakat di Kota Samarinda. Dan di sisi lain pendengar, DPRD Kota Samarinda mendukung rencana penyediaan angkutan umum dengan dukungan APBN tahun 2027 dan program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan dan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Denny Hakim Anwar, menyebut rencana tersebut tengah dipersiapkan ya bersama pemerintah pusat dengan tahapan selanjutnya diharapkan melibatkan Wali Kota Samarinda dan Kementerian Perhubungan. Berikut penegasan dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Denny Hakim Anwar.
2: Itu tadi.
1: Denny menilai pendengar angkutan umum ini dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan di jalan. Ini sekaligus juga mendukung penataan parkir di tepi jalan. Selain itu, pada tahap awal ini, layanan diproyeksikan beroperasi pada 1 hingga 2 koridor dengan ukuran armada dan titik pemberhentian yang disesuaikan dengan kondisi jalan. Dari Sempaja Utara, Niswar Kuloh melaporkan kembali ke Studio Pro 4 dan selamat siang.
0: Baik, terima kasih Niswar atas laporannya. Kronik sana kendiatan lanjut lagi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, kerohandeng sanak sekalian. Gimana nih siangnya hari ini, udah pada makan siang belum? Gitu, jadi kalau di sini Mbok Ois balik lagi bersama Mbok Mira ya. Gimana nih Mbok Mira?
1: Dinyalain dulu.
2: Belum. Gak apa-apa. Ada sound tech di skronek sekarang, gak apa-apa ya.
0: Gimana nih Mbok Mira, kayaknya cuacanya agak panas tapi gak panas, tapi mendung tapi berawan. Jadi nih yang bener apa nih sebenarnya nih?
2: Sebenarnya kayaknya nggak tahu, setengah-setengah lah pokoknya ya. Tapi intinya sih nggak bakal ada hujan sepertinya ya.
0: Jadi kayaknya kita nggak usah terlalu berharap, tapi kita harus terlalu berdoa biar hujan ya.
2: Iya betul, ya. Kita masih berharap banget loh semoga turun hujan gitu ya. Karena ya Samarinda sih masih sekali-sekali aja turun hujan ya.
0: Kayak rintik-rintik sedikit gitu ya Mbok ya.
2: Itu sudah ya, begitulah.
0: Iyalah, terus kalau buat kayaknya jalanan juga ramai lancar aja nih, nggak terlalu macet-macet banget di jam makan siang ini ya kayaknya ya Mbok.
2: Karena kan pada makan nih kayaknya.
0: Tapi iya. Biasanya kalau jam makan siang tuh kadang ramai macet juga nggak sih Mbok, pada nyari makan gitu kan?
2: Iya, ini belum pulang soalnya mereka kayaknya.
0: Oh iya, benar belum pulang.
2: Masih ngisi perut gitu, biar semangat lagi untuk beraktivitas ya, semangat kerjanya gitu.
0: Oke lah kalau gitu, kita ada di program Musik Info nih Mbok Mira. Tapi nanti deh kita spill apa nih info siang ini ya. Kalau gitu kita dengerin lagu Akhir Cerita dari Ricky Saman.

0: Memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Oke, Kroning Sanak, langsung aja nih yo, kita bagi informasi yo Mbok Ois. Nah, kali ini infonya datang dari pemerintah Kota Samarinda yang kembali menghadirkan agenda gerakan pangan murah GPM nih, yang menyasar sejumlah wilayah di Kota Samarinda. Nih jadi kesempatan banget ya buat FM segalanya, buat orang-orang tuh untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau, dan lokasi pelaksanaannya tuh lebih dekat sama lingkungan tempat tinggal warga gitu, Mbok. Okay. Jadi banyak nih jadwalnya, bisa dipantengin di Instagram resminya pemerintah Kota Samarinda nih, @pemkot.samarinda. Jadi ada beberapa, yang pertama nih bakal dimulai hari ini jadwalnya. Wah, ternyata
1: hari ini kan, Mbak?
0: Pertama ini ada di halaman kantor Kelurahan Karang Asem Ilir di Jalan Ulin Gang Untung Raya RT 04 nomor 24, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Hari ini di situ.
1: Oke.
0: Terus besoknya?
1: Besoknya berarti tanggal 8 ya besok ya?
0: Iya kan, Bu? Salah, Deng. Kemarin tanggal 6 ya?
1: Iya.
0: Oh, hari ini berarti tanggal 7, salah. Dikira tanggal 6, hari ini, maaf.
1: Oh, gimana tuh? Jadi yang benar gimana tuh, Mbak? Kalau hari ini di mana nih?
0: Oh, hari ini di Makroman ternyata tanggal 7.
1: Oh, iya iya.
0: Oh, kemarin salah info. Ternyata salah ngomong saya. Saya kira hari ini tanggal 7, ternyata tanggal 6. Salah. Saya kira hari ini tuh tanggal
1: 7.
0: 6. Oh, ternyata tanggal... udah tanggal 7. Berarti kemarin.
1: Berarti gimana? Berarti ini apa sih?
0: Mulai kemarin. Tangan
1: mulainya mulai dari kemarin ya, Mbak.
0: Iya. Hari ini di mana, Mbak Ois?
1: Hari ini di Makroman, Mbak. Di halaman kantor Kelurahan Makroman, Jalan Kelurahan nomor 1 Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
0: Terus lanjut lagi besoknya.
1: Oh, masih ada ya besok ya, Mbak?
0: Ada.
1: Di mana tuh?
0: Di pelabuhan. Ini jadi lokasi GPM itu di halaman kantor Kelurahan Pelabuhan, Jalan Imam Bonjol, Gang Dharma nomor 47, RT 14, Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota.
1: Terus ada lagi, Mbak, nanti tanggal 13 Oktober.
0: Itu di mana tuh entar?
1: Dilaksanakan di halaman Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Alam Indah, Kelurahan Lempake, Samarinda.
0: Abis itu ada lagi, masih banyak ini.
1: Kayaknya ya, lama juga. Harus
0: dicatat ya, nih, kroning sana. Nah, terus nanti ada di Sungai Kapih nih. Lokasinya ada di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Jalan Tatako, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
1: Nah, tanggal 15 Oktobernya nih, Mbak, ada lagi di halaman Masjid Darul Aman, Jalan Soekarno-Hatta nomor 17, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Lowa, Jalan Ilir, Kota Samarinda.
0: Terus lanjut lagi nanti di tanggal 20 Oktober. Ini ada di halaman Masjid Al-Badar, Kelurahan Mangkupala, Samarinda.
1: Nah, di tanggal 21-nya lagi nih, Mbak, ada di kantor, halaman kantor Kelurahan Loa Buah, Jalan Plamboyan RT 17, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang.
0: Nah, terakhir nih ada di Sindang Sari, kroning sana. Lokasinya ini tepat di halaman kantor Kelurahan Sindang Sari, Jalan Karya Bakti RT 09, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
1: Berarti banyak ya, Mbak, ya ini nggak cuma di satu tempat, tapi kayaknya keliling kan.
0: Iya,
1: ya, Mbak?
0: Keliling nih GPM ya, gerakan pangan murah. Jadi buat tem segalanya yang nggak, apa sih namanya, dapetin harga pokok, barang pokok yang murah, itu langsung aja tadi dicatat jadwalnya ya.
1: Kayaknya kita harus kesini deh, Mbak, abis ini ya, abis siaran ini.
0: Iya, bisa
1: berburu
0: nih.
1: Berburu nih kita, Mbak, berburu.
0: Betul, kalau jiwa emas sih memang langsung tinggi ya, kalau ada yang murah-murah ya, apalagi yang diskon. Nah, infonya ini kalau orang kesana dikutip dari tribunus.com. Lanjut lagi.
1: Oke, abis ini kita bakalan dengerin lagu nih, Mbak, dari Sing Sanggup dari Yudi Kresna. Oke? Sampai sini dulu ya kita musik info kita ya, Mbak Ira ya, Mbak Mira ya.
0: Iya.
1: Oke.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, kru Anda yang sanak sekalian.
1: Apa tuh?
0: Apa nih? Aduh, lupa lagi.
1: Sampai
0: jadi
1: di
0: sampai
1: sini.
0: Di sini perjumpaan kita di Musik Info hari ini ya, Mbak Mira.
1: Iya.
0: Tapi habis ini kita bakal ada apa nih kira-kira?
1: Iya, habis ini ada mitos fakta hadir ngone etam segalanya ya. Enggak bakal kita tinggalin, tenang, masih kita kawan nih yuk, aktivitasnya. Bener. Jadi, tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda.
0: RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana, krisis pasokan air bersih di Kota Balikpapan diperkirakan masih berlangsung setidaknya hingga 1 bulan ke depan akibat menurunnya debit air di Waduk Manggar. Kondisi tersebut terungkap saat Komisi 2 DPRD Balikpapan melakukan inspeksi mendadak di Waduk Manggar pada Selasa 6 Oktober 2026. Minimnya curah hujan menyebabkan volume tampungan waduk menyusut drastis sehingga distribusi air bersih kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Direktur Teknik PT MBM Kohirudin mengatakan hujan baru diprediksi turun pada November mendatang berdasarkan informasi BMKG. Namun, meski hujan mulai turun, produksi air bersih tidak bisa langsung kembali normal karena ketinggian muka air waduk harus pulih secara bertahap. Sementara itu, pengambilan air baku tetap dibatasi dan diawasi oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan untuk menjaga kondisi waduk dan ekosistem di sekitarnya. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Ois, berjumpa lagi di Kabar Etam berikutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Kadang kita lebih sering tahu budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Padahal budaya kita juga keren dan punya banyak cerita loh. Budaya itu bukan cuma soal pakaian atau tradisi. Di dalamnya ada sejarah, kebiasaan, dan identitas kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi, mulai aja dari hal kecil. Kenali budaya kita, hargai, dan jangan malu buat ngenalin ke orang lain. Karena budaya itu bagian dari kita. Yuk, kenali, hargai, dan lestarikan budaya kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara, kerondeng sana, lanjut lagi kebersamaan kita kali ini Mbak Ois. Merapat pada pukul 13.15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ini waktunya mitos fakta ya. Iya, tahu nggak Mbak Ois hari ini diperingati hari apa?
1: Hari apa ya tadi, hari kapas bukan sih?
0: Iya betul. Ini ya gimmicknya mantep ya. Maksudnya sosokan lupa gitu, padahal dia aja lu ingat. Iya betul, hari ini kan hari kapas dunia. Nah jadi kita ngobrolin seputar kapas aja kali ini ya Mbok.
1: Oke, mitos dan fakta tentang kapas gitu ya Mbak Mira.
0: Betul, kapasnya udah gak asing ya sama kapas. Ini baju-baju kita pun juga sebenarnya dari kapas yang jadi menang.
1: Oh benar. Kayak bantal itu juga dari kapas kan ya Mbok.
0: Betul, terus kalau bersihin muka biasanya pakai kapas kan.
1: Oh
0: ya?
1: Iya,
0: lebih ya. Apa, bersihin makeup biasa cewek ya. Jadi memang kapas ini kan berasal dari serat halus yang dia menyelubungi biji-biji dan bisa ditemuin di banyak daerah tropis dan juga subtropis termasuk di Indonesia gitu ya. Terus?
1: Nah, ternyata kapas ini tanpa kita sadari nih ya Mbok, ternyata deket banget sama kehidupan kita sehari-hari nggak sih Mbok?
0: Iya betul.
1: Dari anak kecil, anak bayi pun kan pakai kapas.
0: Betul
1: ya Mbok?
0: Betul banget, nah. Bersihinnya pak kapas. Ya,
1: Sampai kita yang udah usia lanjut pun juga pastinya pakai kapas. Kita yang sekarang ini ya kayak kata Mbak Mira tadi, buat make up kan, bantal, apalagi sih ya yang pakai kapas tuh ya Mbak.
0: Ya pokoknya banyak lah. Nah nanti kita kenalan lebih lanjut sama kapas. Kita masa pakai tapi nggak tahu kapas ini gimana ya Mbak ya. Dikawani dulu ya sama daratan lagu pop daerah Nusantara.
1: Oke.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye iki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
6: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Kronling sana balik lagi bersama kita di mitos fakta siang ini. Yang hari ini kita kan mitos dan faktanya membahas tentang kapas ya, Mbok Miraya.
1: Betul.
0: Jadi nih langsung aja nih, Mbok. Ternyata waktu dibaca-baca ternyata India, negara India itu adalah negara yang memproduksi kapas terbanyak di dunia.
1: Oh, gitu.
0: Karena memang banyak banget sih, Mbok, ininya permintaan dari berbagai negara. Jadi negara-negara tuh meminta secara khusus gitu loh untuk ini kapas ini.
1: Oh, berarti banyak apa sih? Berarti India banyak ngirim negara-negara gitu ya untuk apa sih komoditi kapas gitu.
0: Bener banget. Nah, pada tahun 2023 India ini menjadi produsen kapas terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 5,9 juta ton kapas setiap tahunnya.
1: Oh,
0: kebayang
1: lumayan
0: sih,
1: ya.
0: Kalau kapas berat itu lumayan. Berat enggak sih, Mbok, kalau kapas? Kan kapas enteng tuh. Nah, kalau udah sebanyak itu dia jadi berat enggak?
1: Ya harusnya berat sih kan, ton ya, juta ton lagi, bayangin aja.
0: Ya. Terus diikuti dengan Tiongkok dengan 5,73 juta ton dan Amerika dengan 3,96 juta ton kapas.
1: Tuh, lumayan loh, apa jumlahnya kurang banget daripada India, banyak banget ya berarti ya. Lanjut lagi nih, Mbok. Pernah ngeliat tanaman gak sih kapas? Nggak pernah ya?
0: Nggak pernah.
1: Sama sih nggak pernah. Tapi kalau lihat di TV-TV ada sih, di Indonesia kan ada ya orang yang apa sih namanya nanam kapas gitu. Nah, ternyata bisa dibilang sih tanaman kapas itu punya karakteristik yang sangat menarik gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat tuh ternyata kapas itu dikategorikan sebagai buah, bukan tanaman.
0: Iya. Berarti bisa dimakan dong harusnya, Mbok?
1: Enggak bisa sih sebenarnya. Sebentar, kita bayangin dulu kapas dimakan. Enggak dulu deh.
0: Ya?
1: Kayaknya seret ya kalau kapas dimakan gitu. Kenapa sih dikategoriin sebagai buah? Karena dia tuh punya biji ternyata kapas ini. Tapi ya bukan berarti bisa dikonsumsi secara mentah ya. Jangan dikonsumsi kapas ya. Tidak untuk dimakan. Tapi ternyata banyak loh orang yang pakai minyak biji kapas ini sebagai pilihan untuk memasak atau buat saus gitu.
0: Oh, bisa berarti ya, Mbok ya.
1: Tapi karena Mbok Mira bukan chef, jadi nggak tahu sih enak atau enggaknya.
0: Gimana
1: gitu.
0: Gimana cara ngolahnya juga belum tahu ya, Mbok.
1: Iya, taunya pakai buat muka aja sih. Ya biasa skincarean lah, Mbok.
0: Kirain buat jadi masker gitu.
1: Oh, bisa juga sih kalau itu.
0: Oke, nanti kita balik lagi ya, Mbok Mira.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Bunda Etam Korona yang sana lanjut lagi ngobrolin seputar fakta kapas ya Mbo. Nah kapas. Seperti yang kita tahu kapas itu kan dia kayak halus gitu ya, lembut saat kita pegang gitu, dan kesannya tuh kayak rapuh.
1: Wih, kayaknya puitis banget ya Mbak Mira, rapuh.
0: Iya, kesannya tuh rapuh gitu ya, padahal ternyata beliau itu tidak serapuh itu. Ternyata bisa dibilang kapas ini sangat amatlah kuat ya.
1: Sekuat apa tuh?
0: Pokoknya kuat banget, apalagi kalau kena basah. Sangat amatlah kuat dan berat gitu ya. Pernah nggak sih kalau misalnya basahin kapas rasanya tuh kayak berat gitu?
1: Kayak nah, iya. Kalau misalnya kita nyuci bantal gitu nggak sih Mbok? Nah kan berat jadi bantalnya ya, padahal kan isinya kapas gitu.
0: Iya betul, kayak gitu. Ternyata ini diakibatkan ada atom hidrogen dalam air yang menciptakan ikatan ekstra sama selulosa dalam kapas. Jadi itulah yang membuat berat, dan mereka tuh makin apa ya, kayak menyatu, makanya jadi kayak berat gitu. Jadi dia tidak serapuh kelihatannya. Jadi don't judge a book by its cover. Artinya apa? Intinya jangan menghakimi tanpa melihat apa maksudnya? Ya gitulah pokoknya.
1: Jangan cuma lihat dari covernya aja.
0: Iya gitu, betul. Nah, jangan lihat dari depannya aja intinya. Kalian tidak tahu belakangnya seperti apa.
1: Dan ternyata loh Mbak, ini ada fakta selanjutnya.
0: Apa tuh?
1: Ternyata kapas ini udah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. 3000 sebelum Masehi.
0: Berarti lebih tua daripada kita ya.
1: Ya Allah, berarti udah lama banget ini kapas hidupnya di dunia ini ya.
0: Dan bahkan masih ada banget sampai sekarang ya, Mbak.
1: Ternyata dia ini dulunya tuh ditanam ya Mbak, ditanam, dipintal, dan ditenun menjadi kain sejak 3000 sebelum Masehi di Pakistan. Terus dibawa ke pedagang Arab ke Eropa sekitar tahun 800 Masehi.
0: Nah, gitu. Jadi awalnya dari Pakistan dong berarti, kurang lebih kayaknya ya.
1: Kayak gitu. Selain itu juga para ilmuwan menemukan potongan kapas dan potongan kain katun yang berusia setidaknya 7000 tahun di Meksiko.
0: Wow, berarti 7000 tahun dong. Wow, keren
1: ini
0: banget
1: udah,
0: ya.
1: Sudah sangat lama ternyata, dan masih bertahan sampai sekarang ya Mbak.
0: Iya, berarti kan manfaatnya sangat amat luar biasa kapas ini ya.
1: Keren banget ya kapas ya.
0: Iya, sekeren kita berdua.

0: perhatian panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: di sini? Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Varian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Jadi itu tadi ya Mbok, mitos dan fakta dari kapas. Tapi sebenarnya bukan mitos, tapi fakta-fakta tentang kapas ya Mbok ya.
2: Iya betul ya. Nah infonya tadi dikutip dari mana tuh Mbok?
1: Infonya kita kutip dari idntimes.com.
2: Oke, kalau gitu sampai di sini kebersamaan kita ya. Benar. Dalam sajian Samarinda Siang udah ditemenin dari jam
1: 10 jam 10 sampai jam
2: mau jam 2 siang.
1: Iya,
2: Oke, kalau gitu makasih buat Tams Gerang yang udah setia mantengin Perempat Samarinda ya, dari hamba tadi sampai kali ini kita berdua yang siaran ya Mbok. Setelah ini kita bakal bergabung dengan Perempat R Jakarta dalam sajian Suara Budaya Nusantara ya. Kalau gitu kita berdua pamit ya.
1: Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya Mbok Mira dan kerondeng sana sekalian.
2: Iya, makasih juga Mbok Oye sudah kawani saya. Sampai jumpa nanti ya. Males sih.
1: Ah, jangan. Nanti kita ketemu lagi, Mbok.
2: Iya, maksa banget ya. Enggak apa-apa sih kalau dipaksa. Ya pokoknya intinya pastiin terus ya kerondeng sana tetap setia mantengin Perempat R Samarinda, Suara Budaya
1: Nusantara.
3: Senja

0: RIT jam 13.
1: Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayem mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore
1: ya,
2: waktu bener, Indonesia
1: Timur. Ayo lupa Ponova. Gitu loh, iya bener. Udah sore di situ ya.
2: Betul,
1: bener. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini aman Ponova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon
2: memang
1: baik juga.
2: Ini
1: iya.
2: Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin.
2: Bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya, Ponova,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Mbak Nova, nanti okay. Kita kembali lagi ke sana.
1: Oke okay, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Ponova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran nggak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya yang di Jakarta ya, siapa?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakatnya huauri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah, tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai supalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya, Pak
3: betul.
2: Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk apa namanya, untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya, jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya, bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama, yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali, bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut, itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event ya, di banyak ini.

0: salah satu hal yang menjadi satu perkembangan, ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern, ya.
1: Baik, nah Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mirza. Nah sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mirza?
0: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita, ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Okay. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
1: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
2: Kita break dulu kayaknya. Boleh. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
1: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
2: Once again, diulang sekali okay, lagi.
1: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
2: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Mbak Nova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya Mbak Nova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat yang Pulau Pak Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mizak Wakim ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mizak.
4: Ya, selamat sore Bu Ida. Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik Tahuri. Tahuri itu dari Kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik Tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik Tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih,
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan. Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova belam-belam di sebelah.
1: Iya.
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita kah?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon kakak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya buat Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, Tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa, yang musik lah orang Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik Tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO. Benar ya Bapak Majid ya? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya Bapak Menteri ya. Nah yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cik Gu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cik Guria. Cik Guria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita, Ponova sama Kak Ita
1: ya. Yang
4: di Jakarta.
1: Nah,
4: luar
1: gitu.
4: Biasa sekali ya Ibu Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya, Kaita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tauri ya. Tauri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang Cik Guria terompet. Ya, terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Faida menanyakan tentang filosofis dari Tauri. Nah, Tauri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku, ya Tauri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tauri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tauri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tauri ini. Nah, Tauri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tauri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tauri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tauri pada masa lalu. Dan tentu Tauri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tauri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Taurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur, ya di alam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tauri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Oita dan apa pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mezak, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya,
2: iya ya. Betul.
4: Ya kerangnya itu gimana ya Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak
4: iya,
1: gitu?
4: Iya, ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Mm. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur. Okay. Pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya.
4: Di situ.
1: Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay.
4: Yang diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya. Itu nggak bisa ya?
4: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Jadi harus kerang ya, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu okay. Prosesnya Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tauri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tauri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh.
1: Ada di WhatsApp.
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih
1: ya, okay. Yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, iya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
6: Tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
6: Mizak. Mau nanya.
4: Ya, salam kenal.
6: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih. Ya. Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, Cak. Iya,
2: kita tungguin lagi nih.
6: Ada
2: nggak padahal udah. Iya, oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip. Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Ya, ya. Ya, itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice route atau spice islands ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palanya, aroma palanya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku. Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh. Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana. Dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan kini, jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
4: Dimana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
4: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama.
1: Okay,
4: karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
4: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik tahuri.
1: Ya.
4: Nah, alat musik tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
4: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
4: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga
1: okay.
4: kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
4: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya, Kak Ita. Selamat siang,
2: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponnya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur resmi memasuki babak baru kepemimpinan. Melalui mekanisme pemungutan suara elektronik atau e-voting yang transparan dan akuntabel, Ignatius Mangantar Tua Silalahi berhasil mengantongi suara terbanyak dan dipercaya untuk memimpin Kanwil Kemenkumham Kaltim. Proses pemilihan berbasis digital ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola organisasi yang modern di lingkungan instansi hukum daerah. Pasca pelantikan, Ignatius menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program kerja strategis yang sudah berjalan, sekaligus mengevaluasi efektivitas kinerja di seluruh tingkatan satuan kerja. Di bawah kepemimpinannya, Kanwil Kemenkumham Kaltim akan berfokus pada penguatan kolaborasi internal serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi dan memberikan kepastian serta kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Demikian kabar etam kali ini, saya Rafli, sampai jumpa di kabar etam berikutnya.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Handa kemana ikam lu?
2: Setumat haja, warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh?
2: Ah, kada usah behelem. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
8: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Kerandeng Sana kembali lagi tentunya nih bersama dengan Bu Supendi. Tapi Kerandeng Sana Bu Supendi di sendirian nih. Di Meran hari ini nih spesial ya untuk Kerandeng Sana untuk mengawani pada hari apa sih ini Kerandeng Sana yo?
1: Ini hari
0: Ini hari Rabu, tapi hati gak boleh sendu nih, Rapli. Asik. Tentunya Kerandeng Sana ya bersama dengan Busu siapa nih?
1: Busu Rapli di sini. Nah, kembali lagi dengan Busu Rapli.
0: Bener, hingga nanti merapat tentunya di jam 7 malam Kerandeng Sana. Nah, di program Dendang Meran ini Kerandeng Sana, tentu Kerandeng Sana boleh gabungan nih bersama kami di nomor telepon 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Dan tentunya Kerandeng Sana, oh iya Kerandeng Sana, 736152-nya masih belum bisa dihubungi ya. Tentu bagi Kerandeng Sana selain dapat menghubungi di 7272656 juga boleh gabungan di WhatsApp kami nih Kerandeng Sana di 0811-5819984. Bu Surapli, ini kayaknya udah rame betul nih ya yang mau masuk ya.
1: Ada nih menelpon nih.
0: Nah, coba mau disapa yang mana dulu nih? Yang di telepon kantor atau di WhatsApp?
1: Kita coba yang di telepon WhatsApp dulu nih.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Coba kita akan gabungkan yang ada di telepon WhatsApp ini. Coba. Halo, disapa Bu Surapli?
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Busu.
2: Halo, salam kenal dengan Julak Sarunding baru.
0: Iya, ini ada yang baru, Busu.
2: Itu salam kenal dengan Busu Rapli.
0: Nah, ini namanya Julak siapa nih, Julak?
1: Julak Ato kan nih?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Julak siapa nih? Coba Julak salam kenal dulu, Julak.
2: Oh, Julak Sarunding di Luwak Hulu nah.
0: Wow, ini Julak Sarunding. Bener. Julak Sarunding mau minta lagu apa nih, Julak, sama Busu Rapli, Julak?
2: Apa lagunya di format kah sudah?
0: Ada, ini lagunya silakan dibaca nih, Busu.
1: Oke, lagunya yang pertama ada Balonmu, kemudian ada Bukan Cinta Biasa, kemudian ada Laut, kemudian ada Pelukan Nyata, ada Cerita Cinta Kita, ada Tak Bisa Melupakanmu, ada Cinta Yang Tak Terucap.
0: Nah, ini juga ada lagi nih, Busu, Cukuplah Cinta dari Jana featuring Adei, Sambalado dari Ayu Ting Ting, Belenggu Cinta dari Weni Wen, Pana Asmara dari Danang. Mau yang mana nih, Busu?
2: Sambalado.
0: Ah, Sambalado.

0: Mantul selalu, Busu.
1: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada julak siapa nih, Busu Rapli?
2: Ada Julak Sarunding.
0: Nah, ini juga sudah ada mau gabungan nih di telepon kantor di 7272656. Coba Etam sapa dulu ya, Busu Rapli. Silakan, Busu.
2: Oke, halo, selamat sore, Denang Merian.
3: Waktunya Etam
0: dang. Ini namanya Busu Hari nih, Busu Rapli. Oh. Busu Hari mau minta lagu apa, Busu? Ini ada lagu Balonmu, Bukan Cinta Biasa, Laut Pelukan Nyata, Cerita Cinta Kita, sama Tak Bisa Melupakanmu. Mau yang mana, Busu?
3: Balonmu.
0: Balonmu. Ada sapa-sapanya, Busu? Silakan, Busu. Siap, makasih banyak, Busu, yo.
3: Iya.
0: Nah, itu tadi nih, Busu Rapli dari Busu Ari di Jalan Juanda. Dan selanjutnya bagi kerandeng sana, tentunya yang ingin bergabung bersama kami boleh gabungan di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Busu nih, tegak mana nih, Busu? Ada lagi mau gabungan, Busu? Ada?
2: Oke, ada. Ini ada dari telepon juga.
0: Oke, oke, boleh kita... disapa dulu.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Asik. Dengan Busu siapa di mana nih, Busu?
4: Ini dengan anu Muhsin Alatas.
0: Dengan
4: Muhsin Alatas.
0: Oh, Busu Muhsin Alatas.
2: Busu Muhsin.
0: Oh, ini ganti-ganti nama nih tegaknya nih.
2: Tiap hari ganti nama.
0: Iya, ganti nama.
4: Ditahu kayak di bapak dia aku.
0: Tahu, cuman kan Busu Rapli yang dia tahu. Coba salam kenal dulu, Busu.
2: Belum hafal, Pak. Belum hafal betul, Busu.
4: Sudah kenal itu, sudah dua kali saya kenal ini. Busu Rapli dari Ato.
2: Nah, ini baru Ato nih.
0: Iya, ini panggilannya gimana nih kalau Bugis?
2: Daeng.
0: Nah, Daeng.
2: Daeng Ato.
4: Kalau saya itu sebetulnya namanya bukan Daeng Ato.
2: Jadi siapa tuh?
4: Andi Ato.
0: Andi Ato. Andi, iya. Busu, mau minta lagu dangdut apa nih, Merian ini?
4: Goyang-goyang senggol ada kalau lagunya situ?
0: Ada nggak nih, Busu?
2: Apa tuh?
0: Goyang-goyang senggol katanya.
2: Senggol Dida.
0: Adanya apa nih, Busu?
2: Adanya Bukan Cinta Biasa, ada Laut, ada Pelukan Nyata.
4: Wah, itu aja dah.
2: Pelukan Nyata?
4: Lain.
2: Laut.
4: Itu kan bagus.
0: Iya, laut itu bagus. Lautnya ini untuk siapa nih, Busu? Lagu lautnya nih?
4: Untuk idola aku, nah. Yang ada di Bengkuring, siapa namanya itu?
0: Yang ada di Bengkuring, Mbok Reni.
4: Oh iya, betul.
0: Banyak sekali nih fansnya Mbok Reni nih, Busu.
4: Iya, buat Busu Abdul Rahim. Busu itu Beseran. Busu Kutai sudah masuk belum?
0: Belum.
4: Nah, Busu Kutai, Busu Sulaiman Telepela. Busu siapa nih? Nah, namanya ini Busu Bersyukur.
0: Busu Bersyukur.
4: Nah, Busu ini. Dan Busu Aliang.
2: Busu Aliang
4: sama Mbak Maya ya, Mbak Maya. Mbak Indah. Siapa lagi tuh?
0: Dan untuk segala-galanya aja, Busu, ya.
4: Untuk segala-galanya aja. Nah, kalau untuk Busu Rapli sama Busu Pedi ini lagi tugas, jaga kesehatan, Busu.
0: Amin.
4: Jangan sampai ngantuk.
0: Iya, kalau ngantuk dia ada nanti ngawani.
4: Kalau begitu, Deng atau pamit.
0: Iya, siap, Busu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerandeng sana, itu tadi ada Busu Ato nih. Dari mana nih, Busu Rapli? Sudah hafal nih? Belum
2: terlalu hafal.
0: Nah, itu Busu Ato dari Morabada.
2: Oh, Morabada.
0: Iya, Morabada. Ini para maha nih, para aja nih, sama-sama Rinda. Ini ada lagi kayaknya yang mau gabungan nih, Busu. Coba diterima dulu, Busu. Silahkan.
2: Halo, dengan siapa di mana? Dendang Merian.
5: Waktunya Tam dang sama Busu Misran. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Busu Misran.
5: Ini dengan Busu Misran, dengan Busu Kapri, dengan Busu Pendi, ya kan?
0: Bener.
5: Asal jangan Busu Ato dan di dalam Mokabat.

0: Bener, ini sama busunya yang gagan ya, akhirnya busu pendek ada yang ngawani nih. Biasanya sorangan maha kan laki-laki.
1: Ya itu ikan kakap, ikan bandang ya kan.
0: Cakep.
1: Busu pengen dicakep, nyaman dipandang.
0: Ah, cakep. Loh, busu Rapli apa pantunnya berarti?
1: Oh, busu Rapli ya, pantunnya ya.
0: Coba, apa itu?
1: Apa tuh? Ah, terang bulan, terang jikali.
0: Cakep.
1: Buaya timbul sangka mati. Jangan percaya dengan busu Rapli, berani sumpah takut mati.
0: Aduh, kasiannya busu Rapli, busu. Busu, ini mau minta lagu apa nih busu sama busu Rapli?
1: Busu Rapli pilihkan, busu Rapli.
0: Oh, pilihkan aja.
2: Busu Rapli pilihkan. Panah Semarang maulah, busu.
1: Mau.
2: Nah, cocok.
0: Ini tahu sudah busu pengen ini kalau Panah Semarang nanti untuk siapa lagunya nih?
2: Nah, untuk siapa tuh busu?
0: Yang di Bengkuring.
1: Ya, buat Bengkuring lagi. Tuh kan? Kemarinnya kan.
0: Siapa coba yang di Bengkuring?
1: Buat Bunda Reni,
0: ya,
1: Reni kan?
0: Betul.
1: Buat Bunda Yuli. Buat Atoy, busu Atoy dari Bada ya, busu Putai, busu Ago. Buat Jula Kuntus Kondeng. Buat busu Renjani. Busu Mamat, busu siapa lagi tuh ya? Amai, busu Amai ya kan? Halo?
0: Iya, bujur busu.
1: Takutnya pegat.
0: Di pegat aman.
1: Aman ya.
0: Buat aman ini, busu.
1: Selman Tela. Semoga laris dagangannya Selman Tela ya kan?
0: Amin.
1: Begini, laris manis si Tanjung Kimpul ya kan?
0: Cakep.
1: Mata menangis busu wisan buritnya bebisul tapi busu wisan.
0: Ada-ada aja pantunnya nih busu ya.
2: Banyak pantunnya busu wisan nih.
0: Makasih banyak busu yo.
1: Iya sama-sama, semoga busu pendek sama busu Rapli diberi kesehatan, dilancarkan usaha, dibudahkan rezekinya tambah gagah tampan.
0: Amin. Ya kan?
1: Ikan betutu jemur jikali, betul sekali.
0: Cakep
2: sekali busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dari busu Misran.
2: Busu Misran
0: yang ada di Muara Kamal.
2: Ya, busu Misran ini banyak memang tel anunya nih pantunnya.
0: Iya. Sekali lagi mungkin ya,
2: oke,
0: busu Rapli ya.
2: Ada lagi penelpon nih.
0: Coba etam sapa dulu.
2: Halo, dengan siapa di mana? Dedang Merian.
0: Mantap. Ini dengan busu Kutai, busu.
2: Oh, busu Kutai.
0: Dari Mangkurawang. Busu Kutai, apa kabar kita di Mangkurawang Tenggarong?
3: Well, baik.
0: Alhamdulillah. Iya, sama panas ini. Panas berasa pula yo. Busu mau minta lagu apa busu sore hari ini? Lagu-lagunya apa aja?
3: Apa aja?
0: Ini ada Bukan Cinta Biasa dari Lesti, Pelukan Nyata dari Selviyama, Cerita Cinta Kita dan oh, dari Lesti. Oke, siap. Ada salam sapanya busu?
3: Siapanya untuk busam.
0: Dan untuk segalanya busu ya.
3: Siap.
0: Makasih. Iya busu, makasih busu.
2: Sehat-sehat busu.
3: Makasih.
0: Sama busu Rapli. Iya busu, ya, makasih busu, banyak
2: juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi kerandeng sana. Untuk kerandeng sana yang sudah gabung bersama kami di nomor telepon dan juga di nomor WhatsApp. Etam nih langsung saja yo, busu Rapli akan telinga berbagai lagu yang akan dipusingkan. Ini lagu-lagu apa aja nih yang akan dipusingkan nanti?
2: Oke, kita akan mendengarkan lagu dari Dia, dari Cita Citata. Kemudian ada Sambalado dari Ayu Ting Ting. Ada Balonmu Wika Salim. Ada Laut dari Sinta Arsinta. Kemudian ada Panah Asmara penyanyi Danang. Kemudian ada Bukan Cinta Biasa dari Lesti.
0: Tetap bersama kami kerandeng sana di program Dendang Merian. Waktunya Tam Dang Dang Dang Dang Dutan.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Keroning sana, pemerintah Kabupaten Blitar resmi memperkuat kerjasama pasokan pangan dengan wilayah Kalimantan Timur untuk menekan laju inflasi daerah. Langkah strategis ini disepakati dalam rangkaian agenda pengukuhan pengurus paguyuban masyarakat Blitar di Samarinda. Sebagai sentra pemasok nasional, Blitar siap mengalirkan komoditas unggulan seperti telur ayam yang produksinya mencapai 700 ton per hari. Komitmen ini diharapkan tidak berhenti pada pemandatangan dokumen saja, tetapi ditindaklanjuti lewat aksi nyata antar pelaku usaha. Upaya kolaborasi antar daerah ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah daerah setempat guna memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Koordinasi antar dinas terkait akan terus dipacu agar distribusi pasokan berjalan lancar dan harga pangan tetap stabil. Demikian Habar Etam kali ini, saya Rafli, sampai jumpa di Habar Etam berikutnya.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Rondeng Sana kembali lagi bersama dengan siapa nih? Busu siapa nih?
1: Dengan Busu Rapli dan bener. Juga Busu.
0: Sama Busu Pendi tentunya dalam program Dendang Merian waktunya etam dang
1: dutan.
0: Dang dutan. Tentu bagi kalian dengan sana yang sudah bergabung bersama kami boleh gabungan di nomor telepon kami 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-9984. Busu, ini lagunya masih banyak Dik nih.
1: Banyak benih. Mana nih penelpon kita nih, pendengar setia
0: nah,
1: nih.
0: Nah, itu dia. Masih ditunggu sama Busu Rapli nih karena di sana Busu Rapli ini mau cari bomboknya nih katanya.
1: Mana nih?
0: Ini masih banyak aslinya Busu Rapli. Ada Mbok Reni, ada Mbok Mudrika, ada Mbok Yuli. Ayo, bomboknya tadi nih masih ditunggu sama Busu Rapli nih. Busu, ini gimana nih kalau untuk situasi kondisi lalu lintas di M. Yamin ini?
1: Oke, untuk situasi kondisi lalu lintas di M. Yamin ini terpantau cukup lancar ya, meskipun ini juga biasa dibilang dengan jam-jam pulangnya orang kerja ya.
0: Betul.
1: Tidak macet, aman, dan cuaca juga cukup cerah nih.
0: Cerah sekali. Walaupun ditutup sama asap ini.
1: Asapnya yang masih.
0: tapi tau nggak Busu Rapli? Pernah
1: tuh
0: lewat tidak di Jalan Jenderal Suprapto ini arah mau ke Air Hitam? Jam-jam segini.
1: Oh, belum.
0: Arah mau ke Air Hitam ke flyover. Itu macetnya luar biasa itu. Apalagi di Jalan Juanda atau Jalan Juanda kan?
1: Tahu.
0: Itu bagi kerandeng standar tentunya yang melintas di kawasan tersebut. Kalau misalkan terburu-buru kan Busu yo. Kalau sebisa mungkin cari jalur alternatif yang lain supaya nggak terjebak kemacetan di tengah-tengah. Tapi kalau terburu-buru ya udahlah nikmati aja gitu kan di jalan.
1: Bejar.
0: Siap.

0: Baik, Randeng sana ini masih ada lagu-lagunya nih. Lagunya apa saja nih, Busu?
1: Oke, lagu yang pertama ada Bukan Cinta Biasa dari Lesti, kemudian ada Pelukan Nyata dari Selvi Yama, kemudian ada Cerita Cinta Kita dari Rere Reina, kemudian ada Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Zuzan, kemudian ada Cinta Yang Terucap dari Safar KDI, dan juga ada Cukuplah Cinta dari Janna Fet Ade. Kemudian ada apa ini, Busu?
0: Ada Belenggu Cinta dari Wendy Wen, kemudian Belahan Jiwa dari Evita Mala, Terlalu Mencintaimu dari Melly Lida, kemudian ada Mengejar Badai dari Wawa Marisa, Kamu Istimewa dari Melili, serta Satu Selamanya dari Danang.

0: Busu, ini kayaknya ada informasi nih Busu. Di satu jam yang lalu ternyata ada pohonnya rebah nih. Mungkin Sida pengen guringan kali di tengah jalan nih pohonnya.
1: Anu, ini kuat
0: dah. Iya, kuat
1: menahan bebannya ya. Ya tumbang.
0: Nah betul, di jalan Kapten Suyono. Ini di daerah sekitar jembatan Mahkota Krandeng sana. Dan juga ini ada informasi apa nih? Busu Rapli.
1: Ada ini, ada tanjakan BNN di Tanah Merah nih.
0: Kenapa itu?
1: Kemudian ada sepertinya ada truk yang tepatak enggak kuat
0: menanjak. Enggak tuh.
1: Tepatak nih kuat menanjak
0: dah. Ini kalau lagi ada Mbok Ois nelingan nih, ditahu sih dah nih, ditahu dia apa itu tepatak tuh. Jadi tepatak ini truknya ya. Ini pada 1 jam yang lalu ya Busu Rapli ya.
1: Benar, benar.
0: Oke, siap. Ini Krandeng sana untuk informasinya dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Ini Busu Rapli, ini kayaknya tadi sudah ada nih yang mau gabungan, Busu Sulaiman. Masih ditunggu ya Busu Rapli ya.
1: Siap-siap.
0: Yang Busu ingin gabungan.
1: Sulaiman ditunggu ya.
0: Bener. Baik Krandeng sana, karena belum ada yang gabungan bersama kami, langsung saja nih Busu, kita mau dengar lagu dari siapa tadi, permintaan dari Busu Kutai. Ada lagu siapa tadi?
1: Ada dari Bukan Cinta Biasa,
0: dari Lesti.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat. Ibu-ibu, tante, kakak, jelek, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
1: Kuning, coba nih lihat. Ih, kerennya, ay. Masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
2: Ah, gak mungkin lah.
1: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
3: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan.
1: What?
3: Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh nggak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
1: Ih, seremnya, Bang. Sudah, nggak jadi beli aku.
3: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapat, sehat juga dapat.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Dendang Merian.
1: Waktunya etam dang dang dang dang dutan.
0: Bagi kalian yang sana yang ingin bergabung silahkan nih, karena waktu etam nih busur aplis tersisa berapa menit lagi nih?
1: Sisa
0: 30 menit,
1: 30 menit kurang lebih 30 menit lagi nih busur.
0: Untuk itu bagi kalian yang sana yang ingin bergabung langsung saja kalian yang sana nih pada malam ini bersama dengan busur Pendi dan juga busur Rapli. Busur sudah hafal belum nomor teleponnya busur?
1: Oke, belum.
0: Masih nih, belum.
1: Nah, belum hafal nih busur Pendi.
0: Bagi kalian yang sana dan busur Rapli yang hendak bergabung bersama kami boleh gabungan di nomor 0541 7272656 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami 0811 5819984. Untuk lagu-lagunya yang akan dipusingkan nih masih banyak nih busu.
1: Apa aja nih lagunya busu? Pertama ada Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Suzan. Kemudian ada Cinta Yang Tak Terucap dari Safar KDI. Ada Cukuplah Cinta dari Janna Fed Ade. Kemudian ada Belenggu Cinta dari Weni Wen. Ada Belahan Jiwa Evi Tamala. Kemudian ada Terlalu Mencintaimu dari Meli Lida. Ada Mengejar Badai dari Wawa Marisa. Kemudian ada Kamu Istimewa Melile. Dari terakhir ada Satu Selamanya dari Danang.
0: Jadi langsung saja kerandeng sana daripada di tengah jalan kan busu ya. Lagi terjebak macet, bingung mau kemana. Mending dengerin.
1: Nah, waktunya tam dang dang dang.
0: Betul duta sekali. Busu-busu ada kabar enggak nih busu di sekitar Samarinda nih busu pada sore hari ini?
1: Nah, kerandeng sana ya, dari sore hari ini kita ada berita langsung nih dari Batu Besaung Sempaja. Terdapat ada karhutla ya di sekitar jalan ini ya, cukup besar ya apinya ya, nih busu ya.
0: Besar nih busu.
1: Asapnya juga sangat tebal sekali. Aduh. Untuk kerandeng sana yang berada di luar dan sekitarnya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker.
0: Betul, dan ada lagi nih kerandeng sana selain yang disampaikan sama busur Rapli tadi di Batu Besaung, ini juga ada di Muang Dalam nih kerandeng sana, kawasan Sempaja. Terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 14 menit yang lalu. Jadi bagi kerandeng sana ya, seperti yang disampaikan busur Rapli tadi, memang kalau kualitas udara di Samarinda ini sudah mulai berasap kembali deh kerandeng sana. Untuk informasinya tadi dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Nah, busur Rapli, ini tadi kan berhubung sudah membahas seputar asap di sekitar Samarinda nih. Kalau di kawasan Samarinda nih busur Rapli ya, untuk kualitas udara di Samarinda ini berada di angka 58, di mana masuk dalam kategori sedang nih busur. Dengan polutan utamanya itu PM2,5 dengan konsentrasi polutan di udara sebanyak 12,6 mikrogram per meter kubik. Kalau di kawasan sekitar Samarinda nih, di mana lagi nih busu yang mau diinformasikan nih?
1: Untuk di selain itu kita ada di kualitas udara di Balikpapan. Nah, ini kemudian ada di angka 72 derajat.
0: Di angka 72.
1: Dan ini masih masuk kategori sedang juga nih busu.
0: Walaupun memang sedikit lebih parah, tapi masih dalam kategori sedang ya busu ya.
1: Masih kategori sedang.
0: Dengan polutan utamanya masih sama, yaitu PM2,5. Dan konsentrasi polutannya di udara ini cukup banyak nih busu. Berapa nih busu? 20,3 mikrogram per meter kubik. Itu tadi kerandeng sana untuk informasi kualitas udara di sekitar Samarinda dan Balikpapan dikutip dari laman iqr.com. Sepertinya sudah ada lagi nih busu. Sudah dijadi nih untuk mengetok pintu nih. Masih ditunggu kerandeng sana ya gabungannya, silakan. Duh, sama malu-malu kerandeng sana nih, kayaknya gara-gara busu Rapli nih.
1: Terputus lagi dah.
0: Ini kayaknya gara-gara busu Rapli kan. Bobonya jadi supan ini paling.
1: Ayo ditunggu para, nah ini nah, dia.
0: Langsung disapa saja ya busu ya. Silakan busu.
2: Halo, dengan siapa di mana? Dendang Merian.
3: Batuan,
0: Pak. Nah, Batuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dangdutan.
0: Mantap, busu. Sudah hafal belum nih busu? Nih busu siapa nih?
1: Kenalan dulu kita busu. Ulun nih belum tahu nih.
3: Oh, dia hafal rumahnya.
1: Belum hafal.
0: Pasti belum hafal busu, dia busu.
3: Mamat.
1: Oh, busu Mamat.
3: Salam apa dengan busu Rapli, salam rutun.
1: Salam rutun lagi busu Mamat, berjumpa lagi kita nah.
3: Ya nyaman tuh rutun tuh. Sampai nang dengari lagu Banua ya kada.
1: Nah, bujur.
3: Lagunya Belahan Jiwa aja busu.
1: Belahan Jiwa. Oke, dari ya. Evi Tamala.
3: Saya nih menyapa busu ya.
1: Kenapa tuh?
3: Saya mengingatkan tuh ada WA saya kan sama tuh kan.
0: Ada nih tadi busu nih.

0: Jadi berhati-hati di jalan karena saya barusan kena benang layangan itu, Busu.
1: Waduh. Di mana itu, Busu?
0: Di Kampung Jawa sini, Busu. Oh. Saya tuh melihat walaupun saya kayak kacamata hitam kan. Mm-hmm. Ya, begitu saya tangkap, Busu, kena lengan, leher kena juga, Busu. Wah, ini saya nih. Terasa pedih, Busu. Terpulas sampai. Jadi semua di jalannya musuh layangan kayaknya nih, Busu. Jadi rupanya layangan tuh putus. Nah tuh orang tua, orang-orang tua, nenek-neneknya kayaknya coba diingatkan anak-anak main layangan tuh, Busu, ya.
2: Siap-siap.
0: Artinya jangan di jalan karena ada benang yang putus. Begitu ditarik kan, Busu. Jadi pengendara bisa kena, Busu. Saya pernah dua kali kena, Busu.
1: Ini yang kedua kali ini berarti ini, Busu?
0: Di Antasari pernah kena leher dia, Busu. Lengan kena aja. Ini lengan juga kena. Jadi ya enggak apa-apa sih, cuman Busu kan kaget jatuh.
1: Jatuh, Busu?
0: Ya.
1: Jatuh.
0: Dijatuh, cuman kan sempat ngerem, Busu.
1: Oh, iya.
0: Maka kan yang dipakai kan CC besar kayak kita, Busu, 160 CC kan, Busu, ya.
1: Jujur.
0: Jadi untung remnya kan pakem gitu, nah, Busu. Itu gin terkejut kan, Busu, ya. Putar sampai, Busu, namanya leher kena, Busu. Ya itulah tadi, jadi pernah yang di mana? Palaran kan sampai ini nah di dahi kening itu kan sampai belah kan, itu pun saya hilang videonya sudah itu. Iya, orang tua, sekali lagi orang tua yang main layangan anak-anak itu
1: benar memang harus diwaspadai ya, Busu, ya.
0: Jadi saya pernah lagi, Busu, di tol lorong, Busu.
1: Gimana tuh,
0: Busu? Busu kena juga pas anak-anak main di gang kena, Busu, kan. Tangan kan kena, Busu. Ya pas mano naikkan layangan tuh kan pas kena. Jadi ya namanya saya kan, saya, kamu sih anak siapa sih misalkan, Busu?
1: Iya.
0: Kasih tahu ya orang tuamu, ya bapakmu, makmu, nenekmu. Mungkin anak siapa nih? Anu, Pak, ini cucu saya. Ya Bu, kalau main layangan tuh Bu jangan digang. Coba nih lah Bu, tangan sini kena nih. Oh kena anjar, maaf Pak ya. Ya anda saya maafkan sih, cuman kan ya main layangan tuh jangan digang, jangan di jalan, putus, orang kena.
1: Iya.
0: Kan? Nah, ini membahayakan pengendara yang mungkin laju, kaget, ngerem, diantem dari belakang. Jadi ya saya ingatkan ya, pengendara Busu Pendi juga, Busu Rapli, bom motor. Artinya bidik-bidik mata melihat kan, melihat atas juga kalau kosong kan. Lihat yang main layangan enggak. Karena layangan itu Busu sangat membahayakan. Benangnya itu kena, Busu. Ini lehernya Busu pedih masih ini, Busu.
1: Jadi luka kan, Busu, yo.
0: Iya, ini pedih masih ini. Lengan pedih di apa namanya, di jari telunjuk pedih masih, Busu. Karena kan tajam, Busu.
1: Banyak kah lukanya, Busu?
0: Ya kena nih lengan.
1: Lengan?
0: Leher, terus itu nih apa, jeriginya, nah, Busu. Karena kan saya tangkap kan, kaget. Kalau saya kan orangnya refleks, Busu. Kita kena leher, segala kena di lengan, Busu. Jadi kan ya jelas saya kan tegak orang nangkis, Busu. Namanya melihat benda yang membahayakan kan mau ditangkis kan gitu. Ya dah, Busu, lagunya Belahan Jiwa.
1: Belahan
0: kan,
1: Jiwa,
0: Busu. Siap, Busu. Kalau saudara kita tuh punya belahan jiwa, anak cucu, diingatkan main layangan kan, Busu.
1: Betul.
0: Tidak membahayakan orang. Saya tidak menyapa, saya mengingatkan aja ya.
1: Siap, Busu.
0: Yang di media pro 4 pro 1 siap di jalan. Terima kasih, Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Busu Raplio, banyak betul pesan yang disampaikan tadi sama Busu Mamat. Jadi hati-hati bagi kerandeng senar ya, yang tentunya punya
2: anak-anak,
1: putra putri anak-anak, untuk dapat dijaga kalau main layangan supaya nggak putus, Busu Raplio, di tengah-tengah jalan tegak itu membahayakan orang lain.
2: Selain itu juga mungkin untuk bermain layangan, jangan di tengah jalan juga, mungkin mencari lahan yang kosong.
1: Betul.
2: Ya karena bukan ya orang yang merugikan kita, jangan sampai merugikan orang lain tuh, Busu.
1: Betul. Dan khawatirnya nanti kalau main di tengah lapang, kemudian fokus sama layangan, dilihat tuh jalan tuh kalau lagi jalan raya, tahu-tahu nyebrang ketabrak lagi nanti. Berabe urusannya kalau kata orang Betawi ya. Baik, kerandeng sana itu tadi ada permintaan lagu dari Busu Mama dengan judulnya Belahan Jiwa, Evi Tamala. Nanti ditunggu kerandeng sana masih gabungannya bersama kami di nomor telepon 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga!

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: di sini? Hah, habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Wah, ini Busu Rapli ini tegaknya nih karena sudah waktunya mepet ya, Busu ya. Padahal rasanya tuh pengen masih ya.
1: Masih pengen lagi mana pendengar-pendengar setia nah, kita nih.
0: Betul, tapi di papa yang penting nanti bisa lagi berjumpa dengan Busu Rapli dan Busu Pendi di perjumpa selanjutnya dalam program Dendang Merian di hari-hari ke depan ya, Busu ya. Tapi selepas ini nanti akan ada program.
1: Ada program Janur yaitu ya, Jelajah Nusantara.
0: Nah nanti Busu Pendi sama Busu Rapli akan berkeliling di berbagai Nusantara. Kita mau kemana nih nanti Busu Rapli?
1: Masih belum tahu nih kita okay. Masih bingung nih mau kemana yang cocok.
0: Betul. Nih. Untuk itu tetap bersama kami Kerandeng Senak sembari nanti menunggu jam 5 masih ada lagi satu lagu nih Busu. Ada lagu apa tuh?
1: Lagu Cukuplah Cinta
0: dari Jana featuring Ade. Tetap bersama kami di RRI Penampas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Tim Universitas Mula Warma atau disingkat dengan UNMUL memadukan edukasi psikologi lingkungan dan aktivitas produktif melalui program intervensi komunitas di Kelurahan Lotebu, Kutai Kartanegara. Kegiatan ini berfokus pada penguatan resiliensi psikologis serta sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah bekas tambang batubara. Program tersebut diisi dengan sosialisasi sleep hygiene guna memberikan pemahaman terkait faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas tidur. Selain itu, masyarakat juga diajak terlibat langsung dalam pelatihan budidaya lalat tentara hitam atau dikenal dengan Black Soldier Fly atau disingkat dengan BSF sebagai sarana pengelolaan sampah organik. Kolaborasi ini turut menggandeng lintas sektor, mulai dari Akademisi FISIP UNMUL hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara. Melalui aksi nyata ini, riset akademik diharapkan dapat terus diterapkan secara langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat pasca tambang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, rondeng sana sudah di jam 5 Maria nih. Tentunya kalau sudah di jam 5 Maria tentunya nanti akan merapat sampai jam 6 sore. Nah, di jam 5 hingga nanti merapat di jam 6 sore, rondeng sana ini Etam akan Busu Pedi dan Busu Raplikawani. Dalam program apa nih, Busu?
1: Nah, jadi ini kita ada program Janur, Jelajah Nusantara.
0: Nah, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan sama Etam yo rondeng sana bahwa pada bulan ini nanti akan berkeliling. Nah, kita akan berkeliling kemana nih, Bu Surapli?
1: Nah, kita akan jalan-jalan nih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
0: Benar sekali. Bu Surapli udah pernah ke Kabupaten Banjar belum?
1: Kebetulan belum nih.
0: Ah, sama juga nih. Walaupun sama-sama belum, nanti Etam simak yo ada beberapa air terjun yang indah tentunya di Kabupaten Banjar yang tentunya bisa sekali nih bagi kanan dan sana yang misalkan nanti sudah akan libur semester ya, Busu Rapli.
1: Akhir pekan lah.
0: Betul,
1: pokoknya.
0: Akhir pekan. Tapi kalau akhir pekan mah keparakan ini waktunya.
1: Di tempat jiwa ya.
0: Dikebayang loh, Sabtu kesana, Minggu sudah harus mulang. Kalau Busu Rapli biasa kalau libur bulan-bulan kapan tuh ke itu waktu kuliah?
1: Oh, waktu kuliah tuh bulan pertengahan, biasanya bulan-bulan Agustus, Juli Agustus, kemudian tuh sampai di bulan 12.
0: Jadi
1: bulan 7 sampai bulan 6 dan bulan 12 liburnya.
0: Berarti ada 3 bulan atau 2 bulan gitu ya,
1: kurang lebih gitu.
0: Nah, jadi bagi rendeng sana yang mungkin anaknya juga berkuliah seperti itu, seperti yang disampaikan sama Busu Rapli tadi, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan tentunya bisa nih untuk disempatkan untuk berlibur, apalagi di indeks ekonomi kan, Busu Rapli, yo.
1: Bujur.
0: Lebih baik jalan-jalan ya,
1: jalan-jalan,
0: betul.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Kroning Sana masih dengan Busu Rapli dan juga dengan Busu Pendi.
1: Nah, di program Jelajah Nusantara ya, Busu Rapli.
0: Bujur.
1: Bujur. Nah,
0: kita masih lanjut di seputar jalan-jalan Jelajah Nusantara di kota Kabupaten Banjarmasin. Nah, jadi kita akan merekomendasikan nih, tadi nih sudah beberapa air terjun yang akan kita sebutkan. Yang betul. Pertama, ada air terjun Riam Maniapun. Nah, lokasinya itu ada di Desa Maniapun, Kecamatan Pangaron, Kabupaten Banjar. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 jam dari Kota Martapura nih, Busu. Nah, untuk juga karakteristik dari air terjun ini juga tidak terlalu tinggi nih, Busu. Nah, cuman dia agak landai, kurang lebih 45 derajat dan panjangnya juga sekitar 30 meter. Nah, ini juga, Busu, dikelilingi pemandangan bebatuan dan juga akar pohon yang rindang. Nah, bagus bening nih mun kita berfotoan di sana kan dia.
1: Amun berfotoan tuh kan bagus tuh pasti.
0: Bagus bening pokoknya. Nah, kemudian juga yang kedua ada air terjun Mandin Mandap. Itu lokasinya ada di Dusun Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah. Nah, karakteristiknya juga ini memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 5 meter dengan air yang segar. Nah, juga kita nih bisa mandi dan berenangan di situ.
1: Enak bener tuh. Mun
0: tadi tuh kita ya mungkin spot fotonya aja yang bagus.
1: Nah, mun ini bisa.
0: Kita bisa mandian nih, bisa berenangan. Mun bahasa Banjarnya tuh bekunyung.
1: Ya, bekunyung.
0: Bekunyung. Nah, untuk aksesnya yang bisa kita lalui itu bisa menggunakan motor, kurang lebih itu 15 menitan, Busu. Dari Dusun Munggulahung ini.
1: Nah, ada lagi yang selanjutnya di Busu Rapli. Kalau tadi misalkan Kerandeng Sana sangat suka untuk menuju ke air terjun yang penuh dengan pohon yang rindang-rindang serta bukit yang bebatuan. Dan juga tadi ada yang disampaikan sama Busu Rapli yaitu air terjun Mandin Mandap yang terdapat juga air yang bisa digunakan untuk berkunyung tadi, Busu Rapli. Nah, yang satu ini menarik nih, Kerandeng Sana. Air terjun Minangga. Nah, juga dikenal sebagai Madin Minangga, sebagai air terjun yang terletak di Bukit

0: Pahyangan, Desa Rantau Bale, Kecamatan Ariano. Dan tentu Kerandeng Sena, destinasi ini sangat cocok benar nih bagi Kerandeng Sena yang menyukai tantangan. Karena memang kalau dilihat dari aksesnya yo, ini Bu Surapli ini cukup menguras tenaga. Jadi kalau misalkan Kerandeng Sena suka yang sedikit survive. Ini bisa berkunjung ke Air Terjun Minanga. Dan perjalanan membutuhkan fisik yang prima tentu untuk menempuh jalur sejauh 3 km nih Bu Surapli. Tentu jalurnya sendiri terjal serta menyeberangi sungai menggunakan sampan atau perahu kecil yang kendiayah Kerandeng Sena akan terbayar lunas dengan keindahan pesonanya.
1: Iya.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Hai, saya bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Nah, keranding sana sebelum menutup perjumpaan Etam pada program Jelajah Nusantara nih, Bu Surapli, masih ada rekomendasi air wisata selanjutnya di Kabupaten Banjar. Ada namanya Air Terjun Panayer nih, keranding sana, yang tentu lokasinya ini hanya sekitar 30 km dari Kota Martapura, dan air terjun ini berada di Desa Artain, Kecamatan Aranio, yang dapat dicapai dengan kendaraan selama 30 menit, kemudian dilanjutkan lagi menggunakan perahu mesin atau kelotok selama 2 jam keranding sana. Jadi memang cukup lumayan untuk perjalanannya. Bahkan setelah itu berjalan kaki menyusuri jalan setapak selama 4 jam keranding sana.
1: Wah, kurang ini lebih lama juga nih, Bu.
0: Ini
1: ya,
0: ini tegaknya sama Balikpapan masih jauh ini.
1: Masih jauh ini.
0: Iya, masih jauh ini nih, Air Terjun Panayer nih keranding sana. Dan tentu keranding sana, perjalanan yang melelahkan tersebut akan langsung terbayar oleh suara gemuruh air terjun setinggi 12 meter yang berbentuk menyerupai kipas terkembang di antara bebatuan alam, flora dan fauna yang asri. Selanjutnya di air terjun mana nih, Bu Surapli?
1: Nah, selanjutnya yang terakhir nih, Bu Su, ada air terjun Mandin Mangapan. Mangapan, kemudian ini lokasinya ada di Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Nah, ini mungkin sekitar berada di kawasan Gunung Ambilatau. Nah, juga air terjun ini berada di kedalaman hutan hujan tropis dengan ketinggian sekitar 30 meter. Nah, lumayan tinggi juga nih, Bu Su, ya. Nah, ini juga dikelilingi tebing-tebing tinggi menyerupai lembah serta dilengkapi kolam alami yang luas dan gazebo penunjang. Nah, ini sudah banyak nih untuk destinasinya, untuk spot-spot fotonya juga udah oke. Kemudian juga sudah banyak fasilitas-fasilitas umumnya juga nih, Bu Su.
0: Bener.
1: Nah, kemudian juga untuk rute menuju lokasi umumnya, ini bisa melalui via rute alternatif Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, sekitar kurang lebih 3 jam berkendara dari Loksado nih, Bu Su. Kemudian juga dilanjutkan dengan berjalan kaki singkat sekitar kurang lebih 5-10 menit. Nah, ini kayak yang tadi nih, Bu Su, ya. Ini
0: berjam-jam, yo.
1: Ini ya lumayan singkat lah perjalanannya, tapi tetap juga pasti terbayarkan nih sana. Yo, jadi itulah mungkin destinasi beberapa wisata yang sudah tadi kita sebutkan nih, Bu Su. Ada kurang ya 5.
0: Ada 5 tadi, Bu Su Rapli, yo. Di antaranya tadi ada Air Terjun Riamania pun, kemudian Mandin Mandap, ada Minanga, ada Panayer dan Mandin Mangapan. Kalau dari Bu Surapli sendiri kira-kira ke air terjun mana nih? Kalau Bu Supendi nih, Bu Surapli yo, ini tegaknya nih lebih suka di pemandian air terjun Riamania pun, karena memang kalau anak-anak Gen Z bilang media sosial supaya bisa makan jadi banyak-banyak foto. Nah, karena banyak spot-spot foto tadi kan Instagramable kata Bu Surapli. Kalau dari Bu Surapli suka mana nih?
1: Kalau Bu Surapli ini kayaknya lebih tertarik ke air terjun Panayer nih, meskipun yang tadi Bu Su sampaikan itu lama. Karena Bu Surapli ini suka orangnya survivor, bertualangan.
0: Survivor, karena orangnya olahraga banget ya.
1: Nah, itu dia kita perlu, karena kita pengen lihat nih seberapa jauh kita menempuh dan seindah apa yang ada di ujung sana itu.
0: Ibaratnya sakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Untuk informasinya keranding sana ini kami kutip dari laman radar banjarmasin.jawapos.com. Keranding sana sembari nanti menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 6:06 Marian. Eta makan telinga terlebih dahulu keranding sana, dan nanti akan ada habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 ulangi. Habar Etam pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pengurus cabang Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan Perbasasi Kabupaten Paser meninjau langsung progres pembangunan venue softball di area Stadion Kilometer 5 Tanah Grogot. Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana pertandingan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korprop Kaltim ke-8. Ketua Pengcap Perbasasi Paser, Ajih Muah Tommy, menyampaikan bahwa pengerjaan fisik venue saat ini telah mencapai sekitar 50-60%. Proses pemasangan rumput dan penataan jaring kawat terus dipacu agar selesai tepat waktu sebelum pembukaan ajang olahraga tersebut. Pengurus Perbasasi bersama dinas terkait berkomitmen memantau perkembangan proyek setiap hari untuk mencegah potensi keterlambatan. Langkah ini dilakukan agar seluruh pertandingan cabang softball dapat tetap terlaksana secara maksimal di Kabupaten Paser. Demikian Habar Etam kali ini, saya Rafli, sampai jumpa di Habar Etam berikutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
3: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
2: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
4: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana di jam 6:19 Marian hingga nanti merapat di jam 7 malam. Bu Sufendi dengan Bu Surapli nanti akan mengawani dalam program Zona Petang untuk menyajikan berbagai tips yang mudah-mudahan tipsnya bisa diimplementasikannya Kerandeng sana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tips pertama Kerandeng sana ini ada tips berkaitan untuk mencari keberkahan di bulan Rabiul Akhir, karena memang pada malam hari ini juga Kerandeng Sena sudah mulai memasuki malam ke-25 Rabiul Akhir Kerandeng Sena. Jadi memang pergantian bulan Hijriah ini termasuk datangnya bulan Rabiul Akhir menjadi momentum yang tepat nih Kerandeng Sena bagi umat muslim untuk melakukan muhasabah dan meningkatkan kualitas ibadah. Meskipun memang bulan keempat dalam kalender Hijriah ini Kerandeng Sena memiliki amalan atau ritual khusus yang ditetapkan secara syariat seperti halnya bulan Ramadan, namun etam tetap dianjurkannya Kerandeng Sena untuk mengisi hari-harinya dengan memperbanyak amal soleh yang diajarkan sepanjang tahun. Di antaranya Kerandeng Sena untuk meraih keberkahan tersebut terdapat beberapa langkah. Yang pertama, tegak membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup dengan membacanya secara rutin setiap hari, kemudian memahami jua maknanya tegak mana tuh Kerandeng Senayo, serta berusaha menerapkan pesan-pesannya dalam kehidupan sehari-hari namun dengan cara konsisten Kerandeng Sena. Yang selanjutnya, selain memperbanyak membaca Al-Quran yaitu meningkatkan zikir dan doa, dimana Kerandeng Senayo mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kesempatan serta memanjatkan doa dengan penuh kerendahan hati untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat, kesehatan, rezeki yang halal, serta keteguhan iman. Kemudian yang selanjutnya ya Kerandeng Sena, bersedekah dan membantu sesama. Tentu hal ini juga Kerandeng Sena untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang termasuk dalam hablum minannas melalui sedekah baik berupa materi, tenaga, waktu maupun ilmu yang bisa etam berikan kepada orang lain Kerandeng Sena sebagai bentuk rasa syukur dan sarana untuk meringankan beban orang lain. Yang keempat Kerandeng Sena, memperbaiki akhlak. Hal ini juga sebagaimana dari inti pesan yang disampaikan bahwa Nabi Muhammad sendiri Kerandeng Sena ya diutus untuk memperbaiki akhlak. Di antaranya memperbaiki akhlak yang bisa dilakukan adalah menjaga lisan, mempererat silaturahmi dengan keluarga. Jadi bagi Kerandeng Sena mungkin saat ini adanya lagi bersih tegang nih Kerandeng Sena yo, lagi memiliki masalah, yuk ditabayun, diomongkan secara baik-baik agar mencari titik temunya agar silaturahminya masih bisa tererat dengan baik. Kemudian bersikap pemaaf dan meluruskan niat agar setiap amal ibadah dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ridho-Nya. Dan yang terakhir Kerandeng Sena, menjaga keistiqomahan. Ini yang berat nih Kerandeng Sena yo. Menjaga keistiqomahan adalah menjaga konsisten etam nih untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai pada bulan Rabiul Akhir agar terus berlanjut nih Kerandeng Sena, apalagi memang sudah mulai mendekati bulan Ramadan Kerandeng Sena ya, bulan ke-9. Berarti kurang lebih 6, 7, 8, 9 kurang lebih ada 4 bulan lagi Kerandeng Sena tetap akan bertemu dengan bulan Ramadan yang insya Allah mungkin akan jatuh pada bulan Februari tuh tegaknya Kerandeng Sena ya, untuk informasi-informasi yang sudah mulai beredar nih di tengah-tengah etam. Dan selain itu juga Kerandeng Sena penting juga untuk menghindari informasi keagamaan yang memiliki sumber jelas terkait ritual khusus di bulan ini, serta menjauhkan diri dari sifat ria, sombong atau beribadah demi mendapatkan pujian manusia. Demikian Kerandeng Sena untuk tips pertama tadi yang Bu Supendi sampaikan seputar tips mencari keberkahan di bulan Rabiul Akhir yang Bu Supendi kutip dari laman basnas.go.id.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, baik. Kembali lagi dengan saya Kerondeng Sana, masih dengan Bu Surapli. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan dari program Zona Petang, dan sini akan Bu Surapli akan membacakan tips sukses perusahaan startup. Nah, yang ini juga yang disampaikan oleh alumni ITB sekaligus co-founder Bukalapak, Muhammad Fajrin Rashid. Nah, jadi gini nih Kerondeng Sana, ini ada beberapa tips. Ada yang pertama itu ide untuk membangun usaha itu. Ini ada ide menjadi modal utama. Nah, jadi bukan finansial yang pertama itu. Nah, jadi modal finansial bukanlah hal yang paling utama yang harus disiapkan saat hendak memulai startup. Tahapan ideal pembentukan startup adalah yang pertama, kita harus menemukan ide itu ke sana. Nah, kemudian juga kita harus membangun tim, dan juga modal akan mengikuti seiring berjalannya waktu. Kemudian juga yang kedua, ada kombinasi visi, strategi, dan bukti nyata. Nah, di tips ini juga kita harus membutuhkan visi yang jelas agar sebuah ide yang kita itu punya arah dan target jangka panjang, seperti awal mula Bukalapak ini menjadi marketplace besar di bazar online. Nah, kemudian juga kita harus memiliki strategi yang terukur. Nah, langkah dan perencanaannya ini adalah yang dapat dieksekusi secara nyata. Nah, kemudian juga kita harus menunjukkan buktinya. Nah, membuktikan bahwa gagasan tersebut benar-benar bisa mewujudkan dan memberi nilai tambahan bagi pengguna. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya grow mindset dan pembelajaran abadi. Nah, jadi kita sebelum melakukan startup atau grow up, kita harus menjadi talenta digital, harus memiliki pola pikir yang bertumbuh. Seperti itu. Kemudian juga proses pembangunan bisnis besar membutuhkan konsistensi waktu panjang dan kemauan untuk terus belajar dari tantangan. Kemudian yang keempat, kita harus menguasai kemampuan storytelling. Nah, kemampuan storytelling ini itu kita harus mengembangkan kemampuan menyampaikan ide cerita yang sangat krusial bagi pendiri startup. Kemudian yang terakhir, ada fokus membangun solusi nyata untuk masyarakat. Nah, startup yang sukses dan berkelanjutan adalah startup yang memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan konkret di tengah masyarakat sehingga mampu memberikan dampak positif secara luas. Nah, jadi untuk informasi ini kami kutip dari kompas.com.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Wah, Bu Surapli. Terasa nih ini sudah hampir 5 jam nih.
1: Diterasa juga nih sudah
0: diterasa
1: 5 jam.
0: Kan yo.
1: Tiba-tiba yang dari siang.
0: Bener. Dan bentar lagi udah mau pulang nih tegaknya. Sudah mau pulang
1: mau
0: nih.
1: Mau
0: pulang. Gimana nih Bu Surapli ini hari ini rasanya nih siaran nih?
1: Alhamdulillah puji Tuhan ini sudah ya nyaman aja mulai beradaptasi dah dengan para pendengar juga.
0: Betul, dan tentu pasti para pendengar akan merindukan lagi nih suara Bu Surapli nih di perjumpaan selanjutnya. Dan demikian juga kerandeng sana ya perjumpaan Bu Supendi dengan Bu Surapli di Sajian Samarinda Merian ini. Dan selepas ini Bu Surapli dan kerandeng sana, nanti kerandeng sana akan dikawani oleh Mbok Nita dalam Sajian Samarinda Malam dari jam 7 malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi Karandeng Sana pada Empai hari Kamis 8 Oktober 2026 dalam Sajian Samarinda Malam di jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam. Kalau Bu Surapli kapan lagi nih siaran nih?
1: Empai lagi.
0: Empai lagi.
1: Empai hambat.
0: Kapan?
1: Empai hambat.
0: Empai hambat. Jam
1: 8.30 sampai 16.
0: Nah, Merian. Itu tadi Karandeng Sana ya. Jadi ditunggu kalau misalkan mau telinga Bu Surapli siaran Empai Karandeng Sana ya. Dan Bu Supendi pamit dengan Bu Surapli pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Keranjang.
5: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Borneo FC Samarinda membawa ambisi tinggi saat bersiap menantang raksasa Thailand, Buriram United, pada laga perdana Asian Club Championship atau dikenal dengan Sopi Cup 2026-2027. Skuad berjuluk Pesut Etam tersebut memboyong 23 pemain ke Thailand dengan tekad membuktikan kapasitas sepak bola Indonesia di kancah Asia Tenggara. Jajaran pelatih dan pemain telah merampungkan analisis taktik mendalam guna mengimbangi kekuatan lawan yang berstatus sebagai klub tangguh. Penyerang Borneo FC, Rubio, menegaskan bahwa seluruh tim sudah melakukan persiapan matang dan tidak gentar menghadapi atmosfer markas lawan. Borneo FC memastikan siap bertarung sengit selama 90 menit penuh demi mencuri hasil positif di laga tandang ini. Semangat juang tinggi ini diusung agar sang wakil Indonesia mampu tampil kompetitif dan tidak sekedar menjadi tim pelengkap di turnamen tersebut.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana sana selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak Anita, tentunya dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini, Hari Rabu tanggal 7 Oktober daripada bulan 6, dan enggak tanggal 10 aja gitu ya, ya Allah. Iya tuh keren deh sana. Iya tentunya ketemu Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini ya bos Mbak ya. Sampai merapat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Datang dengarkan bersama juga kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan ya. Dan juga Bu Sembok mengawali kebersamaan Etam di Beranda malam hari ini, ada kabar yang kurang mengenakan ya keranda sana, di mana tim SAR gabungan memperluas pencarian seorang pelajar kelas 1 SMP yang dilaporkan tenggelam di perairan Mangkepalas, Jalan Tanjung Aru, Gang Awang Abdullah, RT 14, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Memasuki hari kedua hari ini ya, pencarian dilakukan dengan menyisir permukaan sampai bagian bawah perairan. Selain mengandalkan penyisiran menggunakan perahu, petugas mengerahkan alat V-Search untuk menjangkau bagian bawah air yang dinilai berpotensi menjadi lokasi korban tersangkut. Tim juga memanfaatkan pergerakan arus air untuk membantu membuka kemungkinan objek yang berada di bawah permukaan dapat terlepas dan muncul di lokasi lain. Koordinator Posar Samarinda Ari Setiawan mengatakan juga pencarian hari kedua ini sudah dimulai dari pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Tengah, di mana personil langsung juga melakukan penyisiran dan menurunkan peralatan khusus sebagai bagian dari upaya memperluas area pencarian. Menurut Sida Jua, keputusan menggunakan V-Search ini terlepas dari kondisi perairan di sekitar lokasi kejadian, di mana tim menemukan adanya sejumlah bagian atau ruas di bawah permukaan air yang memungkinkan korban maupun objek itu tuh bisa tersangkut gitu Bu Sombo. Dan kondisi ini juga jadi salah satu pertimbangan tim untuk hanya melakukan pencarian di permukaan aja, tapi di bagian bawah perairan juga disisir untuk memastikan kemungkinan korban berada di lokasi yang terlihat dari atas permukaan. Aris juga menjelaskan V-Search ini bekerjanya dengan sistem penyapuan, jadi pengoperasian alatnya dilakukan secara manual juga oleh personil yang berada di atas perahu. Alat ini sendiri juga punya bagian yang tegak kail gitu keren di sana, jadi bagian itu hak yang digunakan untuk menyapu dan menjangkau kemungkinan objek yang berada di bawah permukaan air. Dan dengan alat ini juga gitu ya, diharapkan tentunya dapat membantu tim menjangkau bagian permukaan bagian perairan maksud kami yang sulit dipastikan hanya melalui pengamatan dari permukaan. Ini informasinya keren dan semoga segera ditemukan ya Bu Mbak ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Keranda Sana, beralih ke informasi lainnya. Keranda Sana, di mana Kepala Kepolisian Resor Kota, maksud kami, atau Polresta Balikpapan mengungkapkan ada perkembangan terbaru terkait kasus tewasnya seorang warga binaan pemasyarakatan atau WBP berinisial MH 40 tahun di lapas kelas 2 Balikpapan. Berdasarkan hasil otopsi tim forensik, korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul yang berujung pada kondisi mati lemas. Kasus perkelahian maut antar narapidana ini kini telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara awal. Di mana penyidik dari Polsek Balikpapan Selatan sejauh ini dah memeriksa 13 orang saksi. Pemeriksaan tersebut meliputi 10 orang warga binaan serta 3 petugas lapas kelas 2 Balikpapan. Berdasarkan fakta yang dihimpun juga, korban ini sempat terlibat perselisihan berulang di dalam kamar sel B7 blok B1 dengan insiden terakhir terjadi pada 29 September kemarin. Kondisi fisik MH yang terus melemah setelah penganiayaan tersebut membuat rekan sesama kamarnya melapor kepada petugas, dan korban sempat dievakuasi ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan tiada pada dini hari tanggal 30 September 2026. Dokter forensik RSKD Balikpapan, Dr. Heryadi, memaparkan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan banyak luka memar, luka robek pada pelipis kanan, dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Tim dokter juga menemukan perdarahan hebat pada selaput otak seberat 110 celcius. Maksud kami 110 cc yang dikategorikan sangat fatal, Bu Soemba. Pihak kepolisian juga memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan dan profesional berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang sah. Dan dalam waktu dekat, Polresta Balikpapan akan kembali menggelar perkara lanjutan guna menetapkan nama tersangka yang bertanggung jawab atas kematian MH ini. Informasinya dari laman website rri.co.id, dan menjadi akhir kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Habis ini Etam lanjut lagi yo di Beseprah, Bakesa Seputar Budaya Daerah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sana Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur telah menembus angka 409 yang termasuk dalam kategori berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Memburuknya kualitas udara ini terlihat dari lonjakan konsentrasi partikulat halus di kawasan Sendawar yang mencapai 740 mikrogram per meter kubik atau sekitar 13,3 kali lipat dari standar aman. Kondisi yang memprihatinkan ini memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA secara signifikan, dengan catatan sebanyak 13.086 kasus selama periode 27 Juli hingga 15 September kemarin. Merespon situasi dari darurat tersebut, maksud kami, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menginstruksikan agar penanganan karhutla segera dilakukan dalam satu komando yang terintegrasi dan didukung oleh keterbukaan satu data. Beliau menegaskan bahwa seluruh instansi terkait tidak boleh lagi bergerak secara sektoral atau parsial. Seluruh unsur yang terlibat kini diwajibkan menyatukan pola penanganan mulai dari aspek pencegahan dini, pemantauan titik api, pemadaman langsung di lapangan, hingga langkah mitigasi dampak kesehatan pada masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kerandeng Sanetan melanjut lagi di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Dan tentunya Kerandeng Sanetan melanjut lagi ya malam hari ini pecarangan seputaran pakaian adat. Nah, tapi lebih tepatnya sekarang ini Atam akan membahas dulu tentang jenis busana adat pengantin Banjar ini, Buso Ambo. Jadi suku Banjar ini sendiri memang kan suku asli yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan gitu ya, dan dia tentunya punya beberapa aksesoris-aksesoris juga, dan juga baju-baju juga pakaian dari adat Banjar. Jadi langsung aja yang pertama kita kenalan sama busana Bagajah Gamuling Baular Lulut. Nah, busana adat pengantin jenis Bagajah Gamuling Baular Lulut ini adalah busana pengantin klasik yang berkembang sejak zaman kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan. Kelengkapan busana pengantin prianya terdiri dari baju pokok berbentuk kemeja lengan pendek tanpa kerah, celana panjang dihiasi motif pucuk rebung dari manik-manik, tapi motifnya binatang halilipan, mahkota bundar bentuknya ular lidi yang melingkar di kepala, kalung samban kilat bahu Garuda mungkur paksi, pending emas dengan kepala motif gula kelapa, dan keris pusaka khas Banjar berbentuk sempana kerandeng sana. Nah, kalau misalnya itu tadi laki-laki atau lakiannya gitulah. Nah, ini nih bebiniannya lagi atau pengantin perempuannya, ada kemben penutup dada, selendang, kayu apu pengikat pinggang, dan sarung panjang bermotif halilipan sebagai tapih. Tatanan rambutnya juga dibuat bentuknya tegak sanggul ya, dengan dihiasi mahkota dan kembang goyang serta kuncup bunga melati. Dan sebagai pelengkap juga dikenakan juga nih namanya bonel atau anting beruntai panjang, kalung kebun raja, kalung samban pedaka, ikat pinggang, gelantangan, cincin permata, gelang kaki, dan selop sebagai alas kakinya gitu kerandeng sana. Ya, kita lanjut lagi tentunya dengan baju-baju lainnya gitu ya kerandeng sana. Tapi kita menelinga dulu karena nih malam ini kita akan mengulik tiga baju pengantin adat ya dari Banjar. Tapi kita menelinga dulu lagu yang tidak lalu nih dari Banjar dengan Uma Abah.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

itu sudah berkembang sejak munculnya pengaruh agama Islam dan kerajaan Islam di Kalimantan Selatan. Kelengkapan busana pengantin pria sendiri terdiri atas selaung atau dastar, kemeja putih lengan panjang berenda, jas buka tanpa kancing, celana panjang, sarung sabuk serta tapih pendek bermotif khas halilipat. Tali wenang atau kain ikat pinggang berwarna kuning yang ditempatkan di atas sabuk. Keris pusaka Banjar bentuknya sempana, gelang kaki berbentuk akar tatau dan selop berhias sulaman benang emas dan manik-manik sebagai alas kaki. Sedangkan kelengkapan busana pengantin wanita sendiri terdiri atas baju poko lengan pendek tanpa kerah, penutup dada kayu apu sebagai penutup poko dan sarung, tapih atau sarung panjang bermotif khas halilipan, sanggul berbentuk bulan sabit yang dihiasi mahkota amargalung pancaran matahari. Terus ada kambang goyang berumpun serta sisir emas, perhiasan tambahan juga dikenakan ya. Tagi anting panjang, kalung cika, kalung bentuk biji kurma, kalung kebun raja, ikat pinggang emas, kilat bahu, gelang tangan, cincin berbentuk pagar mayang, gelang kaki, dan juga ada selop bersulam benang emas sebagai penutup kaki. Ih, banyak benih ya, ya Allah. Benih-benih banyak aksesorisnya buat mbok-mboknya yang enggak makai baju adat Banjar yang ini gitu ya. Tadi namanya adalah Mbak Amar Galung Pancaran Matahari. Weh, memang bersinar ya tegak matahari gitu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, terakhir keran di sana sebelum menutup kebersamaan Neta malam hari ini adalah ada yang namanya busana babaju kun galung pacinan. Nah, ini tuh tercipta dari akulturasi kebudayaan Banjar dengan kebudayaan Tiongkok. Busana pacinan punya bentuk yang mirip dengan busana pengantin Betawi dan juga Semarang. Di mana kelengkapan busana pengantin pria itu ada gamis ya, baju gamis dan juga jubah, ada kopiah alpe berlilitkan surban dan dihias dengan untaian kuncup bunga melati, selempang dan alas kaki berupa selop yang dihiasi dengan sulaman benang emas. Ditambah juga ada penggunaan kalung rantai ya dari emas dan permata serta cincin bermata satu dari zamrud. Sedangkan kelengkapan busana pengantin wanita itu berupa kebaya lengan panjang berbentuk congsam dihiasi dengan motif bunga teratai yang disulam dari benang emas. Dan pemakaian kebaya ini juga dipadukan dengan rok besar bertabuk manik-manik yang dihiasi dengan sulaman motif Cina. Nah, bagian kepalanya ditambahkan juga ya, dan namanya penggunaan mahkota setengah lingkaran bertahtakan permata, ada kembang goyang, ada tusuk konde bentuknya huruf lam gitu ya, dengan permata batu mulia, dan juga tusuk kondenya bentuk burung hong. Dan juga dari segala busana pengantin yang ada di Kalsel gitu ya, busana pengantin Mbak Amar Galung Pancaran Matahari yang itu ya, itulah yang menjadi primadonanya gitu ya, yang jadi paling populer dan paling sering digunakan oleh masyarakat karena dianggap paling mewah dengan modifikasi berupa mahkota ataupun aksesoris-aksesoris modern kerwandeng sana ya. Informasinya dari laman website fitinline.com. Menjadi akhir juga kebersamaan etam di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Habis ini lanjut lagi pesan antar komunitas Kutai, tetap bersama kami ya di area Repromport Samarinda.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, Profesor Dr. Rudianto Amirta S. Hud MP resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Mula Warman periode 2026 hingga 2030. Terpilihnya Rektor baru ini membawa harapan besar bagi sivitas akademika, salah satunya disampaikan oleh Zia Ibrizah, dosen ilmu komunikasi FISIP Unmul. Sida berharap agar janji peningkatan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang pernah digaungkan selama masa pencalonan dapat segera direalisasikan. Selain itu, Zia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan transparan antara pihak pimpinan rektorat dengan seluruh elemen kampus, sekaligus memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri demi menjaga posisi Unmul sebagai perguruan tinggi terdepan di tingkat regional maupun nasional. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan nama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
6: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
6: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianati

0: biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
1: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
0: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
1: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
0: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya keren yang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut etam di pesan antar komunitas Kutai malam hari ini edisi ke Rabu 7 Oktober 2026. Dari tadi tidak nyebut tanggal 10 aja gitu ya. Tentunya di malam Kamis ini Mbak Nita di sorangan ya Pantas Kutai ada bersama dengan Busu Ipai Kedawit yang dah membawa narasumber Joni malam hari ini nih. Etam sapa dulu Haiya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Ipai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jumpa lagi Etam ya.
1: Iya tuh seminggu sekali ya.
0: Ah, mudah-mudahan kesehatan terus nih dah halangan ya.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Boleh nih dibuka Bu ya kebersamaan Etam malam hari ini sekaligus memperkenalkan jua ya tamu Etam malam hari ini. Boleh silakan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerawaning sanakku, busu, embo, tua, boyo. Di mana aja kita segalanya berada malam ini dari kepala benua sampai ke burit benua. Malam ini kita bertemu pulang dengan saya Busu Ipai Putra Kedawit dalam acara pesona komunitas dalam berbahasa Etam Urang Kutai. Setiap hari Rabu malam Kamis. Nah, saya yakin karena di sana ya kita segalanya karena pecinta budaya Kutai pasti saya kita nih monitor menunggui kami becarangan di RRI Pro 4 ini. Karena bahasa Etam nih adalah salah satu yaitu bahasa asli orang Samarinda, bahasa asli orang Kalimantan Timur. Kalau yang lain karena di sana boleh hilang, silahkan. Tapi jangan pulang jati diri Etam pulang yang hilang ya. Si Han Dato Etam di dalam kubur nangis sida. Melihat anak cucunya di bena-bena lagi dengan bahasa sida. Etam rame-rame memakai bahasa urang laut. Bahasa Etam, Etam buang. Jangan kroning sana ya. Nangis kelaleluhur Etam. Baiklah kroning sana malam ini. Saya dengan Mok Nita, biasanya kami berdua. Karena saya ini kehabisan tema, Pak. Saya ini ngiyami urang.
0: Nyari urang.
1: Iya, ngiyami urang. Tapi baik pulang, ha, segala bintang tamu itu boleh saya bawa. Itu pasti enggak.
0: Enggak,
1: dia ada pernah jawabannya macam, siap, pasti kita. Siap, Pai, demi budaya Etam Urang Kutai, berani aku, Pai. Apapun yang terjadi, nah itu baru Urang Kutai namanya. Namun masih berpikir-berpikir, wah lain tuh. Jadi malam nih, biasanya kami dengan Mok Nita ini berkaitan masalah tarsul, masalah tingkilan, masalah jepit, masalah budaya Kutai yang lain. Dari 2013 itu kurang di sana saya mengawani dari Busu Nueng sampai ke Busu Sapar belum pernah lagi berkaitan tentang legenda yang ada di tanah Kutai. Nah malam ini perdananya saya ngundang narasumber si Dama Sidani Busu Ridwan. Sidani adalah salah satu tokoh ketua tingkilan rantau mahakam. Ya, tegak apa kisahnya Etam Imbu dulu sida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Busu Ridwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kita?
2: Kabar baik.
1: Sida Nita. Menjalani 72 tahun.
0: Masyaallah.
1: Tapi sida ni awet muda.
0: Heeh, terlihat 72.
1: Bunyi saya tadi bunyi saya tadi bekasah pernah kita sakit busu endi bunyinya. Namun batuk ada, tegak mun panas dingin ada biasa ya, mah.
0: Biasa
1: tapi namun sakit berat di ada.
0: Apa rahasianya?
1: Ya, jadi bunyi tuh, saya ini apa rahasianya? Apa amalannya? Kelahak bunyinya ke rumah atau pencatat. Nah, bunyi
0: saya menyontek.
1: Kawan tuh. Kadang-kadang tak ya orang tuh tak. Maaf aja kun carang ya. Namun orang sudah lanjut kan sudah payah tak?
0: Bener.
1: Kadang-kadang dikurangi mata, dikurangi pendengaran, dikurangi dari tenaga. Sida ini masih kuat, bawa Honda masih kuat, bawa motor masih kuat. Iya, tadi tuh Sida tuh enggak pemotor seorang. Bunyi saya ini usah, lompat saya aja bunyi saya.
0: Oh, jadi bebayaan tadi.
1: Bebayaan begonceng berdua. Nah. Jadi malam ini Sida enggak pakai sah. Etam dengari kelayo kisah Sida ya. Kisahnya ini legenda si Ayus di tanah Kutai. Dimana Etam mendengar legenda si Ayus ini adalah orang jenang, orang sakti pada zaman dulu. Tapi munda Etam lebih lanjut mendengari itu, Etam silakan ke Sida berkisah dulu ya.
0: Boleh.
1: Busu, bisa kita kisahkan tegak apa legendanya si Ayus ini di tanah Etam Kutai ini Busu? Silakan Busu.
2: Di tegak ini kisahnya tuh Ayus ini ada tiga di sana. Yang tatuha itu Ayus ini namanya Silu. Jadi yang nomor dua itu Ayus. Yang nomor tiga itu si Ongo. Nah itu. Jadi Sida itu tiga Dian Sana itu cuma yang ada tak dengar kisahnya lagi itu hanya meknya mah lagi itu. Bapaknya itu entah mati entah mana kah, jadi tidak ada tak kisah kalau misalnya bapaknya itu yang diketahui oleh kami kan, kami ini kan, oh ya ini kan banyak hilang sudah kisah itu.
1: Iya banyak hilang. Nah.
2: Jadi kisahnya itu Ayus ini musimnya remaja itu kisahnya bermain, bermolah segala apa gunung-gunungan kisahnya lagi bahari itu ya. Jadi bertinggi-tinggian gunung itu, tinggilah gunungnya si Ongo kisahnya itu. Jadi kalah kisahnya si Ayus ini kan. Kalah tinggi.
1: Nah, kalah tinggi.
2: Padahal kuat si Anu ini tadi, si Ayus ini tadi, si Ongo ini hanya sakti.
1: Sakti yo.
2: Sakti cuma kerongo.
1: Oh, kerongo.
2: Jadi sihan. Pas Ayus itu ndak nyemor anunya dulu kan pas kayak cawat, cancut apa orang bahari itu nyebut. Lalu lindung kisahnya anunya itu karena cahaya matahari itu kan jadi dia ada sempat kering anunya tuh cancut si Ayus ini tadi. Jadi marah Ayus tadi tendang oleh si Ayus apa namanya gunung si Ongoni tadi bahamur kesannya anunya itu. Makanya di Konohan itu banyak jadi pulau-pulau kan tanah hulu kan ada banyak Konohan.
1: Itu kesannya ya.
2: Itu kesannya.
1: Menendang si gunung si Ongo tadi.
2: Si Ayus nendang gunung si Ongo, si Ongo tadi. Kesal kan cancutnya tuh lindung dia.
1: Kena matahari saking tingginya nyemolah tadi ya gunungnya. Lindung. Jadi marah tendangnya tuh.
2: Tendang.
1: Bahambur pore yuk. Jadi itu jadi pulau-pulau ya nih.
2: Jadi pulau-pulau tuh.

0: Kah tinggi sidani setara dengan pohon nyiur bujur nih, Bahri?
1: Ya kemungkinan juga kalau masalah ketinggiannya itu kan. Kan bunyi kisah lagi Bahri itu ada yang menyambut sampai segala 7 meter.
0: 7 meter?
1: Iya.
0: Tinggi tak?
2: Jauh bener.
0: Itu bunyinya mendaunya sampai 10 kilo beratnya mendaunya.
1: Ya bisa juga. Kan
0: terbuat dari batu?
1: Iya terbuat dari batu.
0: Wah ngerinya lah. Kisahnya itu ya. Jadi lanjut tadi busu, kisahnya tadi busu itu apa lagi?
1: Nah, jadi kisahnya ya itu tuh tadi. Jadi etam jangan sembarang kisah masalah si Ayu Songoni tadi kalau di tengah-tengah
0: laut.
1: Oh, iya.
2: Jadi tidak boleh dicarangkan gitu ya.
1: Boleh. Anunya itu kalau tapi kan ada bintangannya juga temannya tuh.
2: Gimana?
1: Yang bisa berkisah ini kan kalau di rumah kan jadi masalah kisah itu. Kalau di perjalanan tuh nih boleh.
2: Oh
1: tuh.
2: Intinya di perjalanan nih boleh.
0: Yeah. Apalagi etam di tanah hulu tuh dulu kan alat transportasi tentu ces. Ya. Jadi apabila etam gak kemana-mana tuh jangan gak berkisah ayo sebenarnya si Dayo. Barat hari. Tengah. Jadi terus bisa?
1: Nah terus. Kisah Ayus ini mungkin itu kan di tahun yang pernah lagi berkisah itu di tahun 60-an dengan awal tahun 70-an. Wayah ini kan ada lagi orang berkisah masalah Ayus Ongo ini. Jadi kebanyakan hilang kisah itu.
2: Oh iya benar.
1: Nah, jadi saya ini karena ada ingatan sedikit-sedikit ya artinya coba-coba mulai berkisah ulangan masalah Ayus Ongo ini.
0: Iya, karena kayak ini busu orang-orang wayah ini tahu lagi di kisah Ayus dengan Ongo itu. Si Silo tuh ini tahu lagi. Namun kanak-kanak seumuran saya masih tahu masih. Iya. Tapi mungkin anak wayah ini tahunya. Coba kita tanyai. Tahu nih kita dengan kisah Ayus Ongo ini tahu om. Ini tahu om.
1: Namanya aja yang ditahu.
0: Ya.
1: Apalagi kisahnya.
0: Kedua, si Danita umur 72 masih tahunya kisah. Namun ingat, orang tua Hawaya ini yang umurnya 50 ke atas ditahu lagi so ya.
1: Iya, ditahu tuh. Lagi itu kisah itu.
0: Walaupun tahu pasti kisahnya menyelimpang. Ya. Beda gitu nah.
1: Ya.
0: Tuh. Jadi busu kisahnya si Ayus nih dulu busu yang berasnya jadi ini tuh apa kisahnya dulu nih busu?
1: Nah itu kisahnya yang berasnya Nek Jani ini kan musim lapar Bahari itu ya. Nah jadi si Silo kisahnya itu. Silo itu bemasak. Ini kan bemasak itu kan kawah lagi Bahari itu kan kawah orang tuh. Apa namanya? Wah ya ini apa itu menyebut ya?
0: Anau wadah tegak mengkuali itu, kore itu.
1: Ya sogon.
0: Ya sogon, tapi Bahari itu besar ya.
1: Besar.
0: Jadi kisahnya besar?
1: Nah, jadi kisahnya itu bunyi si Silo, awak jangan awak buka kawahku ini kan sogonku ini. Jadi apa, aku ini lagi gak cari segala apa namanya jukut segala apa itu tadi kan. Kan wadah makan itu tadi. Nah jadi sepertinggalan si Anu nih tadi, si Lu yang Anu nih tadi berjalan dibuka oleh si Ongo kisahnya Anu tuh tadi kan.
0: Penasaran rupanya.
1: Penasaran. Nah jadi ini berkisah juga, jadi pas mulang si Anu tadi, si Lu nih tadi
0: tekliji, ha?
1: Buka lehnya, bayar melihat itu tuh tadi Anu belum jadi masak nasi belum jadi. Jadi stempi itu masih
0: nasi?
1: Sudah jadi nasi, stempi itu masih apa?
0: Batang
1: padi.
0: Allahu Akbar, batang padi.
1: Batang padi.
0: Jadi marah.
1: Marahnya si Anu ini tadi. Jadi besar siapa muka ini? Ini tahu bunyi si Ongo ini tadi. Ini tahu ini ada siapa muka. Jangan bunyinya, ini pasti ada yang muka. Karena mana ini dijadi nasi sebelahnya nih.
0: Lalu marah. Oke, busu sebelum Etam lanjut kisah cerita kita nih, Etam menyapa telepon dulu ya. Ada orang bertanya nih.
2: Halo, salam budaya.
0: Halo.
3: Salam.
2: Nah, Busu Ari.
0: Halo, Busu Ari.
3: Ya.
0: Apa nak ditanyakan nih tentang Ayus dengan Silo nih dengan Busu Ridwan nih?
3: Ya.
2: Umpatan aja ya.
3: Oh
2: iya, sudah. Berikut lagu berarti si Dani, apa lagunya?
3: Lagu selesai.
2: Ah. Apa judulnya?
0: Apa judulnya, Busu?
2: Buah Bolo. Oke, okay, siap. Sampainya, Dendi.

0: Dida.
1: Enggak ada.
0: Heeh. Buat segalanya. Heeh. Oke. Okay. Monitornya tuh bagus banget. Iya, makasih Bu Sari ya, datang sama ya. Iya, dah ada Bu Sari. Intermezzo sedikit Bu Ridwan ya. Boleh dilanjut
1: tadi. Jadi tadi si Silu marah. Nah, ya. Ada telepon lagi kan?
0: Oh, iya,
1: sama telepon dulu. Kelak ketemu ke saya.
0: Halo, Salam Budaya.
2: Budayakan salam.
1: Nah, ini tuhunya ya suhu si Ayus nih nelpon nih.
2: Ah, bukan hak nih.
1: Apa kabar musuh?
2: Baik, maha nih, sehat walafiat.
1: Malam nih tema memang sengaja saya beri karena sesekali saya akan menampilkan cerita rakyat yang ada di Kalimantan Timur, musuh.
2: Ya, bagus itu musuh, karena legenda etam nih harus diangkat musuh, itu budaya tuh.
1: Iya, yang saya takutkan kayak ini nah musuh. Contohnya Tegak Munkesa, Plandok dengan apa? Plandok dengan buaya kalau. Nah, itu kan udah di ala negara tetangga sudah kulihat.
2: Iya.
1: Kisah itu. Sebenarnya itu dari Etam Kutai. Karena kenapa? Etam dia dijaga di Alak Sida. Nah, itu yang saya jaga tuh. Jadi besok terus besok.
2: Oke, karena ada narasumbernya yang setuha Etam nih yo. Ya tua, assalamualaikum tua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantap nih kisah kita tua. Gawal beneh nih, punya udah bicarangan tentang adat budaya nih. Kalau bisa ditambahin juga nih tua, tentang sejarah kenapa tuh ada Pulau Kula, kenapa tuh ada pulau yang ada di Sungai Jimbayan, kemudian kenapa tuh ada pulau yang ada di Kutai Lama. Jadi setiap kerajaan-kerajaan Kutai Kartanegara, Ingmartadipura, itu pasti ada pulau dan pasti ada sungai. Nah itu ada riwayat sejarahnya juga tegaknya itu tua. Apakah kita mengetahui tentang itu juga gula?
3: Kalau masalah itu
1: Pulau Mamulau.
3: Pulau Mamulau itu memang ada kesannya. Cuma saya tidak hafal kalau masalah itu.
2: Hafal.
3: Ya. Ya udah. Cuma ini berkisah masalah si apa namanya
1: si Ayus
3: dengan
1: legenda.
3: Si
1: Omong,
2: ya. Legenda itu. Kalau mantap nih, aku ini tidak menambahi sedikit nih yang
1: Maksud.
2: Pernah yang pernah saya dengar tuh tua, si Ayus ini sebenarnya tuh ada masih, cuma kada dilihat dengan mata kita.
1: Oh masih ada ya?
2: Ya, tuh Sida tuh ada di seputaran. Aku sebut aja ya.
1: Museum
2: Lawarman.
1: Oh, ada di situ Sida.
2: Ada situ Sida. Erau tadi ada Sida di situ.
1: Tapi Sida gaib kalau.
2: Sida tuh orang gaib.
1: Oh.
2: Yeah. Jadi sebangsa ya orang gaib lah, sudah masuk ke alam sebelah.
3: Iya.
2: Tapi Sida bisa ke alam kita. Nah, itu kelebihan Sida. Maklumlah, Sida itu kan orang sakti juga.
3: Iya.
2: Nah itu namanya orang diberi Allah Ta'ala kelebihan, ya macam-macamnya kelebihan. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar nyiar, ada yang pintar berkisah. Macam-macam hak orang itu.
1: Tapi kita lagi karena pernah dengar legenda si Ayus tuh.
2: Pernah buso. Dan wayah ini dah tuha tegak nih. Tuha Ayus sebutkan, padahal aku ini masih muda nih gitu.
1: Jadi
2: masih dikisahkan oleh Tuhan kita yang sudah berusia ratusan tahun.
1: Oh, masih dikisahkan Sida?
2: Iya, ada Sida. Malam kemarin itu berkisahan lagi tuh dengan Sida tuh. Wah, gawal beneh tuh tentang sejarah Kutai.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itu jadi sejarah Kutai ini kalau Ayus itu ada, tapi tidak terlihat oleh mata biasa, hanya orang-orang yang khusus saja diberi Allah Ta'ala kelebihan yang bisa melihat Sida. Sebenarnya mau nyandak memanggil Sida itu gampang mah.
1: Leh?
2: Panggil aja nama Sida, injak tanah 3 kali.
1: Datang Sida ya?
2: Datang sudah, tapi ya itu tadi kalau nya orang mata biasa dilihat. Nah itu Sida tuh keturunan bubuhan ini Kayangan.
1: Iya, Kayangannya.
2: Nah, Bubuhan Kayangan sama dengan Batara Agung Dewa Sakti. Batara Agung kan nama aslinya itu kan Batara. Bukan Batara Agung tapi Batara aja nama Sida. Orang Kayangan juga.
1: Turun dari langit ya.
2: Bukan di langit. Kalau Kayangan bukan langit, Bu.
1: Oh, lainnya.
2: Bukan. Kalau alam Kayangan itu dia posisinya tuh antara ini atmosfer bumi di atas awan. Itu dia posisinya. Tegak manusia juga sih dia tuh. Jadi Ayus ini senang betul dengan apa namanya tuh apa ya bilang orang tuh bersemedi-semedi gitu nah.
1: Betapa.
2: Ya betapa tuh gawal bener tidak tuh. Kiranya demikian Buso.
1: Kalau
2: bisa siap lain diangkat juga Buso ya. Buso Ipai kisah lain.
1: Oh iya insyaallah. Insyaallah.
2: Oleh tua siapa tadi nih?
1: Salam tua kenal ya. Buso Ridwan. Tua Ridwan.
2: Tua Ridwan karena orangnya sudah tua kita harus menuakan.
1: Iya bujur.
2: Oke, ulun pamit tua.
1: Iya Buso.
2: Buso Ipai, Mbok Nita.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada WA?
0: Dia ada masih. Facebook juga masih belum ada yang tamat nih Buso. Oke.
1: Jadi lanjut. Kisah.
0: Silahkan.
1: Jadi tadi pas disingkap itu tudung dijadiin nasi.
3: Jadi nasi kisahnya
1: marah.
3: Marah ya nuni tadi kan.
1: Silo.
3: Si Silo ini tadi. Jadi kisahnya itu tapi belum sampai ke anuni tadi apa namanya tidak berkelahi itu tadi kan nyalar melarikan diri itu tadi kan. Bemarahan maha kisahnya itu tuh tadi. Kan bahwa nasi anunya nasinya dia ada jadi itu tadi kan jerami mah ada
1: jadi besola ayus besola ayus
3: nih kisahnya
1: jadi pas besola tuh tegak apa
3: ya besola itu artinya bemarahan nah kisahnya itu tuh tadi kan jadi sampainya ndak beano apa namanya ndak melarikan diri kan lalu di ano oleh si anu nih tadi dipegong olehnya si
1: Silo
3: Ayus. Tadi kan si anu Silo kan mau lari kesannya kan berkubang kesannya apakah mau berhanyut anu nyelusuri sungai itu tadi nah jadi dipegong olehnya si anu nih tadi si Ayus sampai ke sebelah anu sebelah tanjung itu kedengaran suara anunya dihebasnya dengan rambutnya maha anunya itu tuh tadi pegongan si anu ini tadi
1: Ayus
3: itu tadi dihampasnya kan rambutnya kan daripada sakti sama-sama pada sakti kan orangnya itu jadi anunya itu tuh tadi banyut kesannya setiap pegongan itu tadi sebelah tanjung itu tadi kedengar bila lepas kan ada kedengaran suara anu ini tadi kan suara kuak manoknya mau manok itu tadi
1: mau manok si Silo tadi
3: si Silo ini tadi percakapan itu kan lepas kisahnya dahului lagi oleh si anu nih tadi kan
1: Ayus.
3: Si Ayus ini tadi kan
1: lolos pulang
3: lolos lagi lolos terus jadi sampai kisahnya itu singkat kisah sampai ke pusat air apa kan kisahnya itu itu tadi daripada kesalnya si Silu ini tadi kan nah, jadi sampai ke pusat air itu apa namanya jadi di situ kisahnya tuh natap itu tuh tadi si
1: Silo
3: Silo itu tuh tadi
1: tapi si Ayus tadi nyesal
3: asal kisahnya si Ayus ini tadi si Ongo kan kan bermasalah kan dengan si Ongo itu cuma si Ayus ini tadi kan artinya mendung berdetam nih kan
1: supaya di sananya tinggi
3: jangan sampai lepas jadi itu
1: bujur kah Busu bunyi kisah bari inya memendung itu nyenebak batunya pore itu bujur kah?
3: Itu kalau yang anu itu batu itu kalau yang ada kelihatannya itu di sungai itu memang ada sampai wayah ini kan itu kan bekas Ayus tapleser di anu itu di pinggir sungai itu sampai lebak batu
1: nyemahalangi si Silo tadi.
3: Nyemahalangi si Silo.
1: Sampai terpleser.
3: Iya, sampai terpleser.
1: Tapi bujur kalau batu ditebak sih datun di.
3: Kalau itu aku kurang dengar juga. Jadi batu itu, jadi anunya apa namanya itu? Terpleser itu apa namanya? Lebak kan anunya burit-burit anu bekas buritnya nih kan. Daripada istilahnya mungkin dianggap model lompor mah kalau batu itu lagi bari itu.
1: Saking saktinya yo.
3: Daripada saktinya. Nah, jadi ada bekas tangan anu tuh jadi patung di situ ada bekas parangan si anu nih tadi si Silo
1: marang sih
3: marang si Ayus ini tadi cuma patungnya kesannya itu tuh tadi kan dikira itu tadi kan ayus, tapi kan patungnya mah itu.
1: Jadi sampai wayah ini balik lagi sih lo.
3: Jadi kalau menurut anunya itu kan dia ada kesannya ya balik itu. Si anu ini tadi,
1: si Silo
3: ini tadi.
1: Tapi si Ongo tadi masih dengan Ayus.
3: Masih, kalau Ongo si Ayus ini kan masih tetap artinya di
1: pondok.
3: Ya di hulu aja lah kesannya itu tuh tadi kan. Makanya sampai hari ini memang istilahnya dia ada jelas mati, dia ada kabarnya mati anunya itu. Cuma hilang mah kisah itu tuh.
1: Tegak itu. Bingung Mita. Mita ini tahu kisah.
0: Nah, baru dengar benehan malam ini.
1: Makanya bunyi orang kalau bahari ya, Bu Suyo. Orang tuh karena tidak ada hiburannya kisah teh.
3: Kisah.
1: Jadi tegak musidani duduk, kanaknya nengari gitu nah. Kisah si Ayu dengan Ongo, dengan si Lu. Tapi kisahnya tuh dinya itu mah ya Bu Suyo.
3: Banyak
1: kisahnya.
3: Iya.
1: Banyak kisahnya. Yang malam ini yang dikisahkan si Dani, ini mola daun padi jadi nasi. Akhirnya lari. Gitu nah. Kalau dulu tak setiap kampung ya Bu Suyo, ada orang-orang berkisah itu untuk menghibur kanak.
3: Iya.
1: Termasuk aku nih juga dulu apabila nak tidur tuh dikisahkan itu. Ayo tidur awak pai, ini aku berkisah Ayus dan Silu jinya. Tapi ramai bahari itu. Jadi kanak tuh dibawa suruh sila ya Bu Suyo. Yeah. Jadi orang tua tegak musidan ini berkisah. Itu kisahnya bersambung tak?
3: Sambung macam-macam kisahnya itu.
0: Tapi sebenarnya tuh busu tidak di tegak dibukukan atau tegak mana gitu busu.
3: Kalau itu diada
0: tidak ya.
1: Diada lagi ya. Kenapa tidak dibukukan tuh busu ya?
3: Lagi bahari kan orang kan istilahnya.
1: Dari sungut ke sungut.
3: Dari sungut ke sungut. Dan lagi ya itu ini kan lain kisah anu kan kalau misalnya kisah segala kerajaan segala apa itu kan ada
0: tertulis anunya. Ya.
3: Tertulis. Tapi ini kan kisah kan, jadi tidak ada secara tertulis itu. Makanya itu pun kadang-kadang kisah itu adanya terlebih, adanya terkurang karena mana sambung menyambung kan.
0: Dari
3: sambung
0: mulut ke mulut mana, tidak tulisannya. Iya.
1: Tapi namun si Ayus belum dengan Bujang Serinta ada tahu kita.
3: Nah itu tidak tahu saya kalau masalah yang kalau si Ayus ano, kalau si Ayus apa namanya melepaskan manok menuju ke Kutai Lama, mulai Gunung Lepan itu nabakkan manok ke Kutai Lama itu tahu saya.
1: Oh ada ya.
3: Nah, jadi asalnya itu kan kisahnya itu Raden Baroh itu mau mendirikan Lamin kisahnya. Jadi ibarat etam itu kan gotong royong kan wayah ini kan. Bunyi Ayus kita jangan kita dulu nirikan tiang lamin, tunggu aku datang. Jadi bunyi siano, bunyi orang-orang itu, ayoha, nirikan tiang lamin kesannya nih tadi kan. Jadi nirikan tiang lamin. Jadi Ayus ini sampai jam 4 sudah ada di Gunung Lepan. Rencana kan tidak mau melepas ke Kutai Lama. Jadi berhubung matahari nemrian di situ ano. Ada rencana nirikan tiang lamin, mulai Gunung Lipan ini ditebak mano juga Kutai Lama itu.
1: Apa yang ditebak itu mano?
3: Mano, melepaskan mano. Kan daripada sakti kan biasanya. Jadi balik ke Morapahu, melihat tiang lamin itu udah berdiri. Lalu Ayus nih marah, kisahnya pulang kan, kan tiang anon dia sudah berdiri. Kenapa nih nunggu aku? Punya sida matahari kan udah merian. Tegak mana kami nunggu awak punya bubuannya tuh tadi marah kesannya tuh tadi cari lehnya anak Raden Baroh. Mana anak Raden Baroh sebenarnya. Nah, pas ketemu anak Raden Baroh ini terus dianunya dicabutnya tiang yang dah berdiri ini buat lehnya anu itu tadi anak Raden Baroh itu tadi di dalam lubang tiang itu ditendakkannya gantinya dengan tiang itu tadi mati ya anak Raden Baroh itu tadi
1: Gak tuh kisahnya ya.
3: Itu kisahnya juga. Orang sakti-sakti.
1: Siannya MC ya tam nih. Nita nih bingungnya.
0: Berarti ibaratnya si Ayusnya tegak Abu Nawas gitu kisahnya ya.
3: Lain juga orang sakti.
1: Orang sakti.
3: Abu Nawas tuh Abu Nawas juga.
1: Tuh, orang sakti tak?
3: Orang sakti.
1: Olahnya aja menurut kisah berapa meter olahnya tuh ya?
3: Iya. Makanya kalau seharusnya itu etam besawai ngan apa namanya ini baru bisa berkisah masalah Ayus nih karena inya sakti.
1: Tapi malam ini papa berkisah. Takutnya Nita kerasokan. Kayahan ngobati.
0: Semulang saya
1: nih. Tak ada komen kata?
0: Belum ada nih busu.
1: Facebook?
0: Belum ada juga.
1: Tapi tak sebelum etam melanjutkan kisahnya, etam kawah mutar lagu dulu tak? Sihannya karena di sana.
0: Siapa tahu ada yang tidak bertanya-tanya lagi boleh
1: tentang
0: ya.
1: Tentang Ayus.

0: Musik Tingkilan. Musik Tingkilan merupakan musik tradisional yang hidup di daerah pesisir Kalimantan Timur. Musik ini bernuansakan Islam dengan dukungan instrumen yang khusus seperti gambus, ketipung atau maruas, dan biola. Musik Tingkilan biasanya dimainkan sebagai media hiburan, pengiring tari Jepen, dan sarana dalam hampir semua upacara adat masyarakat setempat.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yo.
2: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi Bu Sembok ya, masih di Pantas Kutai malam hari ini dengan Jua, Busu Ipai dan Busu Ridwan. Masih bahas juga tentang legenda si Ayus di Tanah Kutai. Yang enggak tama ya, Etem udah buka jalur teleponnya kalau tama di 0541 7272656, di WhatsApp juga bisa 0811 5819984. Boleh siapa aja yang gak bertanya kan?
1: Tentang atau Ayus.
0: Kan tadi banyak kisahnya ya tentang si Ayus nih ya. Boleh siapa tahu ada gak lagi tahu kisah-kisah lainnya tentang si Ayus ini, boleh.
1: Nak
0: ya.
1: Nambahi.
0: Boleh bener.
1: Jadi menurut kisah tak bunyi si Busu Ridwan tadi, si Silo ini malah gunung ya. Ditendang tuh bujurkannya jadi serkan gunung apa bunyi kita tadi tuh? Yang di Kutai Barat tuh?
2: Gunung anu, gunung yang ditendangnya itu tadi, wayah ini namanya Gunung Tinjauan.
1: Oh, Tinjauan. Ada sampai wayah nih?
2: Ada mas ya. Yang polahannya si Ayus tadi ya Gunung Beratus, kalau menurut kisah.
1: Gunung Beratus, sakti lopat. Dapat malah gunung.
2: Dapat malah gunung ya, ketinggian malah gunung tadi kan.
1: Oh, kisahnya itu meratus tuh si Ayus malah tuh.
2: Si Ayus malah.
1: Dahlah, ngeri. Jadi Gunung Tinjauan itu di mana wayah nih, Busu?
2: Di daerah Kota Bangun.
1: Kota Bangun?
2: Di daerah Kota Bangun anunya tuh. Di dalam Konohan. Situ kan ada Konohan ya, Kota Bangun tuh.
1: Oh, situnya gunungnya di pola si Silo.
2: Di polanya si Ongo.
1: Oh, si Ongo. Oh. Jadi tadi itu nyenendang itu Bahambur jadi gunung.
2: Bahambur jadi pulau.
1: Oh, jadi pulau.
2: Jadi pulau tadi. Di Konohan.
1: Oh, tiga itu kisahnya Bahario.
2: Iya.
1: Terus Busu apalagi Busu? Setelah itu habis itu.
2: Ya itu tadi kan artinya namanya orang sakti itu tadi bagi itu ha kisahnya. Jadi kisahnya itu jam ini anunya, jadi mulang ke rumah kalau menurut kisah itu mek si Ongo si Dayus ini kan sakit kan kisahnya, demam-demaman. Jadi bubuhan si Ayus dengan si Silu ini tadi ya namanya anu apa cari makan tuh tadi buhuma apa biasanya kan buhuma. Disuruh oleh si anu nih tadi si apa namanya si Silu ini tadi mandi anu mek si Dani tadi kan bubuhan Ayus dengan si Silu nih tadi. Kan dia bunyi sida rebuskan mek tuh air panas pendii kira-kira sedang panas nyilu kuku itu wak pendi emek tuh bunyi si Silu nih tadi. Ya ha bunyi Ongo.
1: Yang disuruh si Ongo.
2: Si Ongo.
1: Makanya kerongo apa lah?
2: Makanya kerongo.
1: Terus? Bisa?
2: Jadi Ongo nih tadi namanya disuruh orang anu nih tadi hidupi api gendang ke kawah ini tadi kan namanya orang kerongo kan.
1: Ini tahu
2: guys lah. Jadi dikira si anu nih tadi kan mandi namanya air panas itu tadi kan biasanya kan ketemu kan di dirusi ya. Si Ongo nih tadi dibuat nih anunya tumeknya tuh di dalam kawah itu.
1: Allahu Akbar. Teklopor, ha?
2: Teklopor keleja. Hanya si anu nih tadi kan.
1: Meknya
2: nih tadi kepanasan.
1: Tapi mati meknya nih.
2: Nih belum tahu kesamati itu tadi.
1: Tapi nyatanya kepanasan ada lo.
2: Kepanasan.
1: Allahu Akbar.
2: Itu kerajaan si anu tadi. Ongo.
1: Jadi yang datang si Ayus.
2: Datang si anu Silu tadi Silo. Melihat meknya kleper kleja kali itu tadi kan. Marah akhirnya kenapa punya itu. Kita pengen nyuruh semeni ini anu di dalam kawah bunyi. Bunyinya bunyi si anu tadi kan Silu tadi bukannya mandi dalam kawah. Rebus air kawah itu tadi airnya itu udah mandi kira-kira sedang nyilu kuku. Nah itu
1: ini dibuat di dalam kawah.
2: Wah,
1: nasib mahal lagi namanya nyajikin anu si Ongo ya. Di tapi kurang-kurang anu juga orangnya
2: sakti-sakti ya itu tadi ndak peti bakal.
1: Ini Busu, menurut kisah Busu, dia ada berbu bapak ke sida tuh atau?
2: Itu dia ada tuh, kalau menurut ya, orang tua habis kisah tuh dia ada tersebut.
1: Oh, dia ada tersebut ya.
2: Dia ada tersebut bapaknya itu. Cuma kalau emeknya, ada pang terdengar sebutan apakah iya tahani nama mek sida
1: oh,
2: tuh.
1: Oh, tahani.
2: Tahani namanya itu.
1: Ini orang apa kasih Dani Bahari yo?
2: Nah, itu nih tahu kalau misalnya anunya tuh ada yang nyebutkan keturunan Benu Makdaya. Nah, jadi nyawa tuh nih pasti juga kan istilahnya itu. Apa,
1: oh.
2: Apakah iya kayak itu namanya orang sakti kan dulu kan.
1: Tegak itu tak kisahnya tak. Bingung Nita, Nita bingung.
0: Kisah. Mendengarnya
1: tuh
0: kisahnya
1: di. Oh, saya kira ini keturunan orang pantun kah? Karena kisah itu sebelum ada kerajaan Nita Mbahari ya, maksudnya.
2: Sebelum ada itu.
1: Iya, loh. Di atas lagi tak?
2: Di atas.
0: Oh.
1: Kerajaan apa? Mula Warman, habis itu Segara, habis itu kerajaan Hanja ya. Nah di atas Hanja tuh itu sudah. Bukan Ayus, Silu dengan Ongo.
0: Lawas bener berarti.
1: Iya, ya. Makanya hari itu Busu arwah bini saya bertanya, kenapa Mas bunyinya kok di TV itu kerajaan di Jawa terus diceritakan kenapa Kalimantan tidak ada? Ya aku jawab saking Tuhan di Kalimantan tanya kurang ditahu lagi kisah sudah.
0: Tapi bener ya.
1: Iya kalau.
2: Emang banyak kisahnya itu, cuma nih sambil ngingati anunya itu.
0: Sambil ngingati mana lagi kisahnya ya,
2: karena ya itu tuh tadi etam pilihan orangnya ada anu yang tahu lagi kan etam dapat anu sharing masalah kisah ini.
0: Tapi sebenarnya yang paling populer tuh yang mana tadi tuh Busuk kisahnya si Ayus nih yang paling terkenal.
2: Iya kesaktiannya itu.
0: Berarti segalanya tentang
2: iya.
0: Seputar kesaktian si Dan.
1: Iya. Di, maksud si Nita tuh yang paling dikenal orang tuh kisahnya mana?
0: Misalnya
1: atau
0: kisah yang beras tadi tuh kah?
1: Beras tadi kah? Atau nya belomba dengan Bujang Serinta tadi kah?
2: Kalau Bujang Serinta aku ndak peti tahu itu. Dia kalau tahu, masalah ya? Anunya ya itu tuh tadi apa namanya yang
1: beras.
2: Yang beras itu tadi
1: si Lu Besola.
2: Besola.
1: Langsung meninggalkan si Ayus.
2: Langsung meninggalkan Ayus sampai ke pusat air ke apa pusat kisahnya air. Itu kan. Tapi, mana kena pusat air itu kan.
1: Pusat air nih tahu kita Ndi? Ndi tahu?
2: Ndi tahu kan daerah laut bunyi kisah
1: itu
2: tadi.
1: Oh, kan. Berarti nyanyi keluar kejabanya di daerah Muara.
2: Iya.
1: Karena pusat air itu di laut.
2: Di laut. Itu kisah anunya itu.
1: Jadi kisahnya tuh kayak ini ta. Si Silu nih tadi ini berjerang kisahnya sih ya. Jadi bunyinya jangan kau singkap dulu itu, tunggu aku datang.
0: Ya.
1: Si Ayus ini sabar, penasaran, rupanya disingkapnya. Singkapnya. Sekalinya separuh jadi nasi, separuh masih jadi daun, ditutupnya pulang.
0: Tapi jadinya enggak jadi.
1: Jadi si Silu ini datang ya, maksudnya. Ya. Ininya kenapa nih jadi nih bunyi? Aku curiga nih awak nih buka. Ndi punya ya sok ini buka jenaka awak bunyi. Mungkin gitu kalau.
2: Iya.
1: Jenaka awak bunyinya Ndi mungkin. Dah aku padah ya jangan dibuka. Rupanya si Silu ini seolah meraju gitu nah. Besuna. Itu akhirnya meninggalkan si Ayus ya Busu ya. Si Ayus ini nangis. Jangan tinggalkan aku minta maaf. Gitulah membahasa netam tuh. Ndi punya Silu. Nyada sakit hati. Kisahnya nih mundi salahnya busunya merakitnya sambil bawa mano.
2: Sambil bawa mano.
1: Merakit.
0: Yang tadi dilempar tuh.
1: Iya. Menurut kesannya si Ayus ini tadi ini menebak ke batu ya menghalangi di sananya iya. Tadi.
2: Jadi daripada saktinya juga si Silu ini tadi hebasnya dengan rambutnya bungkas apa namanya ya anunya itu tadi
1: batunya tadi
0: batunya.
1: Bah ngeri nyelopat dikipasnya pakai rambut jadi lolos terusnya tak setiap batu ini tebak mah menutup sungai itu ya busunya
0: ditebasnya pula
1: iya dikipasnya lagi gitu nah
2: dengan rambut
1: iya jadi si Ayus ini lari di pinggir tebes ya ngejar si Silu tadi maksudnya itu jangan pergi iya aku nih mau kehilangan kehilangan awak kayak itu nah tapi si Silu ini tidak seolah-olah marah bujur gitu nah pokoknya tinggalkan di melihat ke belakang lagi tinggalkan sudah ini di sana aku tinggalkan sudah itu nah jadi ini tadi nih setiapnya mendengar suara mano bekawa loh di situ kakakku kakaknya kah siapa
2: kakaknya
1: oh kakaknya si Silu si Ayusnya ade
0: berarti benar-benar pergi nih balik-balik
2: nih ada balik-balik
1: jadi apabilanya mendengar kuku wah di situ kakakku masih parah datangnya lagi tebak lagi ke batu munyo ke saya ke saya cuma itu kibasnya pakai rambutnya mah lolos pulangnya sampai ke Muara. Nah di situ mundi salahnya busunya nya ke dalam air kah ya?
2: Pusat air, oh, sebutannya pusat air. Nya mungkin di tahu pusat air tuh entah tega apa.
1: Ini pusat air nih kalau nya berputar tuh kalau.
0: Iya, segitu kali, putaran mungkin di air.
2: Yang di anus itu kali apa tuh?
1: Di Muara Jawa situ kalau.
2: Muara Masalembu apa namanya itu kan kira-kira juga ya.
1: Lain yang di Kutai Lama itu lain. Ada orang buang naga itu lain. Para itu kalau pusat mungkin air.
2: Bisa juga kan.
1: Sembarang sebut.
0: Tahu juga punya pusat
2: itu. Nih itu kan sambungannya macam ini, anunya itu kan segalanya kan bawa burung kengkaput.
1: Burung kengkaput.
2: Kengkaput itu kan. Jadi kesannya burung kengkaput itu kan kalau enya kengkaput tuh berbunyi di wadah etam di sini kan musim buah.
1: Oh, kayak tuh pulang.
2: Kayak itu. Kan bawaan ini bawa siluk nih tadi kan. jadi sedibawanya tuh hilang kesannya burung kengkaput tadi jadi tumbur kesannya kan bubuan. Kenapa nih enggak berbuah lagi di sini? Mm-hmm. Ya burung kengkaput nih ada berbunyi.
1: Tahu lah tak burung kengkaput tak.
0: Gimana?
1: Allahu Akbar. Banyak dah anu bahasa Kutai berhilangan sudah burung kengkaput nih tahu lagi.
2: Jadi burung kengkaput itu jadi diutuslah artinya rapat seluruh segala binatang tadi kan anunya karena etam ini kehilangan anu burung kengkaput dia ada lagi yang anu ini ada lagi yang berbunyi di sini habis etam ini dia ada anu
1: tahu
2: ada makan buah lagi
1: itu ya anu sudah dulu ya. Apabila burung kengkaput bersuara berbuahan nih apabila yang di bersuara lagi berarti di bebuah
2: ada buah
1: siannya burung kengkaput.
2: Jadi berunding yang seluruh binatang nih tadi siapa yang kayak pergi ke situ. Nah, berarti jauh itu kan daerah laut itu mungkin. Nah, jadi yang lain ini kan bisa diberaninya no apa namanya jamin pergi ke situ. Hanya satu-satunya kupu-kupu yang anu tuh apa namanya itu
1: Rama
2: ya. Itu mah nah, jadi kalau menurut anunya kisahnya itu tadi karena inya nyanggupi emangnya kan terbang kan bisa juga anu lagi kan mungkin di anu lah di kuat anu lompatnya di buyah anu tuh mah
1: di buyah air siapa tadi nyelompat kupu-kupu Rama-rama tadi
2: iya Rama-rama itu tadi nah jadi pergilah ke datang ke anu situ ke pusat air itu tadi kan jadi minta kesannya tigu anu itu tadi
1: tigu apa di anak
2: minta tigu kengkaput itu tadi kan tigunya mah bak mulang itu tadi kan rupanya tegak mana kah sedangkan kupu-kupu tadi kan hanya kekuatan di janggut mah ya di anu sumitnya itu tadi mah jadi kayak apakah saktinya itu bisa membawa mulang-mulang kan
1: tigu tadi
2: tigu tadi.
1: Sakti kupu-kupu Rama-Rama dapat bawa tigu lompat. Nasib mah namanya ini kisah ta. Kisah apa bunyi orang dongeng tapi nyata maksudnya. Tapi nyata ta kisahnya tuh. Cuma dongeng.
0: Tapi sayang juga ya Gus, maksudnya kan banyak juga dongeng-dongeng legenda etam di Indonesia ini dibukukan enggak tuh nah.
1: Iya,
0: nah ini sayangnya di ada gitu.
1: Kalau di lain kan udah dibukukan orang. Kalau di sini nih ayo etam buka dulu siapanya nak tamane.
0: Halo, salam budaya.
3: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tadi dengerin mah. Jadi juga ini ya Busu siapa?
1: Busu Ridwan.
3: Ya. Para sumber.
0: Busu Ridwan.
3: Ah, betul Ridwan ya. Saya ini kan umur sudah 67-an, 68 ya. Masih ingat sekali kisah Ongo, Ais Ongo nih. Memang orang-orang hebat zamannya Bahari kan. Cuma sudah diingati itu mulai sebelum diangkat leh musuh Ipai ke Dawid. Tadi berteleponan kami, Ekmayo malam itu. Jadi mesti saya diingat, mesti saya ini apa kisahnya. Amun di Bahari itu kan tahun 1970-an tuh ya nenek sebelah tuh Kesa. Jadi diingatnya sekali Ayus dengan Ongo nih. Jadi Ayus Ongo nih orang yang dipintar rasanya ya Ongo namanya.
1: Iya Ongo. Iya.
3: Jadi tuh kisahnya tuh ada lagi kisahnya tuh. Apa namanya tuh yang diingat dua tuh kisah legendaris. legendaris kak punya
1: legend saya, ya. Legenda
3: legenda itu kan ya, legenda ya. Jadi ramai tuh juga anu hantu-hantu tuh kan.
2: Iya.
3: Cuma apa namanya diingat nggak sampai ini tuh diingat tuh apa kisahnya tuh.
1: Banyak kehilangan deh. Legenda Kutai.
2: Hantunya tuh hantu Pergasi kalau.
3: Ya.
2: Hantu Pergasi ya.
3: Lain ini nah. Pada kisahnya dicocoknya kan anu Sangking Bimo itu cocoknya hak muridnya tuh di, anu dari bawah tuh dengan tegak ini nah ulin gitu kan. Jadi ya diingat sama ini tuh apa sih yang dia diingat-ingat di pulangnya. Jadi mau kisah Ayus dengan nongonnya bahari itu yang diingat dulu lah kisah orang Tuhan nih segala mamak dan nenek dan akhirnya. Jadi mengesahkan ini memang rame bang kisah Ongo nih. Jadi mon selain Ongo tuh rasanya ada lagi apa kayak gitu ya. Maunya diangkat terus nih legenda-legenda dari Kutai Kartanegaraan ya sampai ke ini ke mana nih ke Kutai Lama. Jadi ada sepupu bang kan Buban Murakaman ya. Dia hak dihubungi ya Bu Sipai takutnya aja bang bisa bahannya kan.
1: Siap.
3: Jadi tam anui tam kesei. Jadinya mun pakai satu yo mulai awal akhir nggak salah anu nih di Kutai Lama tuh jadi sampai ke Tanah Hulu tuh busu masih muda daripada saya tuh cuma hanya menggali ya sejarah anu Kutai Kartanegara ini mun pakai satu jangan kemana-mana busu yo jadi mudah-mudahan aja dia bisa anu bisa berteleponan gitu busu banyak yang ahli-ahli sejarah Kutai ini busu ada ini apa Habib Abu Segap juga itu tahu segala kisah kerajaan Kutai itu sampai-sampai yang di Kutai Lama pokoknya sebenarnya seberang betul sampai ke Jembayan itu tahu segalanya cuma karena sibuk mah tuh busu ayo lanjut busu
1: yeah. Gitu. Siap.
3: Kalau Bonita nih ketawa-ketawa aja ya.
1: Nih, Bonita.
3: Iya, mesti pakai Dawid, butuh Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kira Bu Sumamat tadi tuh taman nambahi kisah.
0: Sekali mengingat-ingat juga sih dan
1: sekali sih dan ingat juga.
0: Apalagi kisahnya
1: nih. Apalagi kisahnya. Aduh. Tapi intinya tegak mun kisah-kisah hitam di Kutai itu harus diangkat. Harus diberitahu ke anak cucu etam biarnya tahu gitu. Ini tahu lagi busu.
2: Iya.
1: Banyak kok tahu kau kisah Ayus di tahu om
0: gini. Iya, karena kan saya yang ber, apa nih masih baik, masih lestari sampai sekarang lah itu kan paling tari-tarian, lagu gitu ya. Kisah-kisahnya udah habisan.
1: Tapi nih. Namun karena tegaman aku nih tak kelahiran 79 nyempati aku kisah Ayus tuh yang orang tua tegaman sidani duduk di atas kami ini bersila di bawah dengari tegaman menongeng juga gitu. Tapi keren kisahnya. Panjang sampai berminggu dengari.
2: Iya.
1: Iya, nyapa seri itu.
2: Seri.
0: Itu siapa yang mengesahi? Maksudnya tetua adat kah apa gimana?
1: Orang tua ya, mesti. Ya. Orang tua tegak mesti dan ini termasuk tahu aja mas ya orang tua si dan
2: ini. Ngati sepenggal-sepenggal
1: mah. Nah, gitu. Sepenggal-sepenggal. Namun bujur-bujur tak dari A sampai ke Z tak kisahnya tetap. Nyembawa mendaunya sampai 10 kilo itu. Nyembawa dondonya.
0: Tapi tiap kisah beda-beda kah apa berkesinambungan mah? Apa beda-beda?
1: Ndi berbeda tetap.
2: Ndi anu.
0: Berarti berlanjut. Tegi anu ya, tegi sinetron tegi.
1: Iya, itu. Cuma dulu itu ya bunyi orang enggak disebut fiktif lain, enggak disebut nyata memang iya ada. Iya, ya maksudnya
2: ada. Bekas-bekas peninggalannya tuh ada mas saya.
0: Oh iya?
2: Ada.
0: Nah, pulau tadi tuh ya?
2: Pulau, di sungai, anunya di batu tuh tadi ada mas saya.
0: Sampai sekarang lah Yusuf?
2: Ada.
0: Bisa kita melihat berarti?
2: Bisa, kita melihat kalau anunya itu peninggalannya.
0: Peninggalan-peninggalannya.
1: Tapi bunyi kisah di Kutai Barat ada batu, batu Ayus tuh ada.
2: Iya itu Kutai Barat ya Kampung Muara Kelawit namanya.
1: Oh situ ya?
2: Ya Merpahu.
1: Ada tak? Oh, anunya tak? Patungnya bunyi sudah batu.
0: Tegi, anu si Ayus.
1: Ah, si Ayus. Rasanya tuh nyatunduk, rasanya ya tunduk kan telongkop gitu. Saya lihat tuh.
2: Tanonya yang kalau yang ketahui yang di anu itu telentang.
1: Oh, telentang.
2: Telentang dengan bekas buritnya tap-tap itu tadi.
1: Wah, saking saktinya tak. Batu aja telentang no, te. Ngerinya bunyiku heh. Tak apa tak etam tak eh masih panjang masih. Jadi terus busu tentang ayu sih tadi busu.
2: Ini sambil sambil anu maju. Sambil ngingat-ngingatin.
1: Jadi kalau Ayus ini tadi ini dulu pakaiannya apa becancut mah? Bebaju jomo di.
2: Kalau anunya tuh di ada anu cuma becancut mana itu.
1: Oh, berarti ini bebaju.
2: Ya masalah baju anunya artinya yang terdengar kesannya mah tuh tegak itu
1: mah. Oh, tegak itu mah. Tak ada tamu lagi nak tamat tuh tak? Apa tahu si Denda berkisah tentang Ayus?
0: Halo, salam budaya.
3: Salam budaya.
0: Berikan salam. Siapa di mana nih?
3: Mana?
1: Halo, Busu.
3: Halo.
1: Salam. Halo, Busu.
3: Ya.
1: Dengan siapa kita kami Busu? Sekarang.
3: Dengan Malau.
1: Hah?
3: Malau.
1: Busu Malau.
3: Ya.
1: Lah, Busu.
0: Dari mana kita?
3: Di Sebulu.
1: Oh, Sebulu. Ini tentang legenda si Ayus, Busu. Ada yang kita ketahui kah?
3: Ya, nak tanya nih.
0: Oh, boleh, boleh. Tanya apa tuh?
3: Saya pernah mudik ke Meralawa. Jadi ada di situ kayu di balik ini orang nih balik Ayus. Kata jujur kah ini kah? Lalu bertanya tuh.
2: Kak, saya kalau Meralawa nih, anu saya cuma kalau di daerah Meraklawit. Simpangan Meralawa tuh juga sama ya Meralawa.
3: Iya, di anu juga. Kedang Pahu tuh.
2: Iya, Kedang Pahu.
3: Kedang Pahu.
2: Nah, kalau Kedang Pahu di situ ada patungnya. Patung Ayus yang tangannya yang anu tuh di bekas kena parang itu. Nah, dengan bekas buritnya yang terletak di batu. Itu saya melihat itu di situ tuh.
3: Amun kami mudik anu dulu. Pernah anu tuh kapal apa? Jalannya pinggir aja di tengah ya kayu biji orang anu tuh akarnya di atas atonya pucuknya di bawah nyurang kayu biji orang baliknya tuh
1: masa busu
3: iya oh iya waktu menahan anu tuh di tanahnya ndak lari tuh
2: oh. Si siluk
3: iya
1: sampai wayah ini ada masih buktinya tuh busu
3: kemungkinan masih ada
1: parak disengso sida kalau ada
0: waduh
1: maka pohon terlihat mulang di baliknya. Di mana tuh Busu? Kutai Barat kah? Kutai Timur Busu?
3: Kutai Barat. Iya, Kutai Barat.
2: Meralawa.
1: Meralawa ya.
2: Meralawa itu kan sejalur aja dengan Meraklawit tadi.
3: Antara Merpahu dengan Meralawa.
1: Jadi disongsangkannya pohon tuh Busu ya?
3: Iya.
1: Wah, sakti lopat.
3: Kapal nih amun musim kemarau dengan ini dapat lalu situ di tengah lalu pinggir aja.
1: Tegak
3: di tengah
1: tuh.
3: Kan ya tuh ada tap anu tuh kayu tuh di balik.
1: Wah, sakti ayu sopat.
3: Ya leh, makasih ya.
1: Iya, Busu siap.
0: Waalaikumsalam.
1: Busu siapa tadi Malau.
0: Malau.
1: Leh, macam-macamnya nama tem kota ini kan Busu Malau.
0: Tapi Busu selain Ayus tuh sebenarnya kisah legenda kota ini apa maha?
1: Apalagi Busu, selain pada Ayus?
2: Itu kisah Haji Jawa ya ada juga, kisahnya si apa namanya Puan Pergasi ada juga.
1: Tapi di bawah Ayus?
2: Di bawah. Sama di tahu di bawah atau apa, sejajar, waktu kisah itu kan sejajar mah juga kan itu kan.
1: Karena menurut kisah Ayus ini kan awalnya kisahnya. Namun Pergasi ini jangan-jangan di bawahnya, ada kerajaan kalau Pergasi ini. Cuma kelah minggu-minggu bila baru kami berkisah tentang Minak Pergasi. Malamnya berkisah Ayus dulu.
0: Biar tahu segala nih kisah-kisahnya Kutai ini.
1: Legenda yang ada di Kutai. Bagaimana
0: kesehatannya Busu Ridwan ya. Ya itu dah para pupus nih Busu Ipai boleh ha.
1: Iya Busu karena waktu tem juga nak parah habis. Paksa acara Pantas Pesona Bahasa Kutai ini saya tutup dulu Busu ya. Insya Allah minggu hadap atau minggu bila namun ada tema yang lebih menarik lagi kawa etam apa kenalkan lagi di RRI Busu ya. Jadi ke ronding sana, legenda-legenda etam di Kutai itu wajib etam angkat ke ronding sana ya. Karena namun di etam yang angkat siapa lagi? Buktinya karena wayah ini banyak ditahu lagi tentang Ayus. Ya kalau ndik salah ndik usah jauh mita aja gin malam nih kami pakai sa tengah ngamanya apa itu
0: dengari sambil membayangkan juga jadinya kayak gimana nih
1: kayak karena apa sejarah etam itu wajib etam angkat ke permukaan itu nah jangan sampai hilang
0: bener
1: kela diklaim oleh negara tetangga pulang repot pulang etam kenapa karena di etam jaga gitu nah malam ini itu maha kisah kami dengan Bu Suriduan tentang Ayus. Insya Allah mudahan ajanya bermanfaat bagi etam ya untuk menjaga kisah etam yang ada di Kutai. Jadi keruang di sana itu mah kabar saya malam nih dengan Bu Suriduan. Insya Allah etam malam Kamis hadap bertemu pulang. Saya ini tidak mengundang narasumber pulang ke Kamis hadap tuh tentang berkisah itu, apa itu mendau.
0: Apa itu? Mendau?
1: Insya Allah ya.
0: Insya Allah.
1: Mudahan tidak ada halangan.
0: Amin.
1: Kadang-kadang boleh kok ada halangan, aku mau WA Mita ada tak perai dulu.
0: Ini bapak menanya halangan, minggu hadapnya lagi, masih ada.
1: Hari hujan tak. Jadi kalau di sana itu mah biar saya, kalau di sana ya. Banyak-banyak minta maaf, minta reda, takut malam ini ada tersalah ucap. Mudahan kita bersehatan segalanya, saya juga tiga itu. Pokoknya etam jaga budaya etam, jangan sampai hilang. Pokoknya harga mati, itu aja dah. Kabar dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maliyat niang lan rada jin rada lalunya sujud tangan niang dengan barat segera mencium batis mencium tangan yaduk niang banyak-banyak niang minta ampun ini niang eh cuci kum kampun ni cuy ikam ni cuy tuhuk baklahi kuliah ini tumpas jeng sebenarnya ngayan siamu tutukan muyut pentah huyun. Wah sudah-sudahlah jabatan rada kena mulah jadi daur aja. Aku niloi diperintah oleh jeng kembatar guru dewa alam. Kira-kiranya ikamnya urang kada ada jua nang meminang ngalon ikam timbul ikam bujangan surangan di negeri dalam kampung. Kira-kira kalau handak namaras kasihan lo ikam handak kai ikam belaki lo. Mandang aranya kandang mah.

apa di salah saya kan? Oh yun yang yan tayan niang yon sampian kada mayu-mayu niang bayang aja niang ayawan jamun nyawan siamut yang na pamacamnya lo. Nah, apalamot dia setuju nyalamot. Kalau nya setuju nyalamot, 1000 kali aku setuju.

kedapatan raja na lamot ikam antara berdua lawan galuh rumah yang angin ikam ku selesaikan sudah ku kawinakan ikam antara kedua. Ujar si lamot inggih aku terima bataranya raja. Tapi jebat raja satu aku pada hari ikam arti meninggal amanat. Oh amanat nang apa boleh ujar si lamot amanat nang apa? Nah demi lamot. Cuma ikam lamot teh sebuting pemantang kada boleh seperti orang dunia. Dengar kada boleh seperti orang dunia tangannya sebentar selamat wah puji selamat gimana ini selamat ulah anak yo mengkancing anak kan berapa baju hidup ah bisa lamat ikam bertukar sapah di kolam lamat ikam berganti-ganti menginang lamat artinya bertabuk sapah berganti jadi selamat lamat lebih itu syading mendapat anak lah lamat hewa kaya yang lebih tahu lamat tukur dua selamat bagi kemayangan kalinya bujur-bujur. Jadi pateran narada wawan di makmah kabar kawan idara kumali alam kajangan. Ujar pateran dan lamut aku anak munggah alam kayangan lamut sudah habis aman lamut ilam pateran guru wawan di pemandangan kawan kumali kajangan alam.

umbayang angin. Yado kanya kakang sampian kakang manggatuyun po yang kakang manjadi aja kakang dinagiyang umbaya kukos. Iya di ka, bila ada laki-laki kan buat depan kamu jadi raja. Tato pun na mengganti kamu. Iya dinagi kakang uyun saya kakang sampian nyawan sampian.

berkukus, lambung berkukus. Wajar selamat. Eh, paman halang ciut. Paman halang ciut. Datang pun, beri wampun. Apa kabar pun? Ah, sambil kabarkan, rakyat desa yang sekalian. Ini nang mana bakas dahulu nang mana kerusakan berasi. Susunnya lagi, kota benua yang mana kurang baik diperbaiki. Nang seter tanda ditimbuk sampai nang mana pagat, ujurakan. Jatuh pun, beri wampun, perintah sambil pembangunan lah. Eh, pembangunan kita. Nang mana rumah kurang baik diperbaiki. Nang mana lulusan tingkat, ulah dua tingkat. Nang mana dua tingkat, ulah tiga. Para Cina bandaranya kota parit mamarit kut samanyan ikam berhasil. Ya kompon pon, beri kompon apa perintah sepian pon. Ya, laksanakan je selamat. Kalau kada melaksanakan, tahu sendiri. Lagi wajarnya lambat dengan barat segera paman. Ini paman ulun tetap menjadi raja paman di negeri Lambung berkukus paman. Buka paman gedung yang ketujuh paman. Jatuh pun, beri pun pakai apapun membuka gedung nak ketujuh. Nah, sampian hadiahkan lawan parkir miskin di dalam negeri kota paman. Jadi melaksanakan patih kabar dua awal.

bahagialah, jangan banyak kakantong. Jangan banyak kakantong, sorang pada mak lemgalukna hadiah. Ya, Gusti Bendara, ulut yang kuatir sempian. Kan dalam pemerintah ada kalau udah sempian hidup sederhana. Lamun pakai kakantong ulut, tuh kan ada hidup sederhana. Aki ulut sorang. Kalau dia sempian perintahkan mempermiskin, sedekahkan, pasti memberikan. Hati-hati jika selamat padahkan yang membagi yang lain jelah. Bila kena kakaruan, bila menyeleweng. Kalau menyeleweng, misalnya padahkan anakku sebentar aku ampih itu, buka pintu. Ingge Gusti Bandara, padan ulun urang dina di lambung bekukus Gusti. Satempur aja zaman dak ulu sampai sekarang. Urang nak di lambung berkukus, jujur sana gian. Wah, syukur disam kalau jujur sana gian. Malam ada pun yang memperkadakan pun orang dalam gila membukus. Ya, baik, wih, selamat. Atau rakyat desanya pun, yang sekalian pun, taat semuanya dalam pemerintah pun. Apa diperintahkan raja pun, taat semuanya dalam gila membukus. Ya, syukur, baik, kemayangan, wih, selamat. Kalau taat semuanya dalam pemerintahan. Di sini ujar pada pun, kecil, ganal pun, halus, besar pun. Apa diperintahkan raja, semuanya yang menurut. Jepang jisalam kalau menurut pertahan. Cuma sebut yang Jepun yang ada menurut. Nah ngapa jisalam akan menurut. Kalinya umpamanya pun begawi apa gue kantor pun disuruh menukar rokoknya kan ada mau pun. Oh terang aja jisalam lain. Ini apa gue pun disuruh menukar rokok lah. Itu menyimpang jalan kan dia mau pun jisalam.

dia berkukus, lambung berkukus. Itu selamat mengatakan perintah negeri Pelinggam, ijar Raja Ambak Adil Murah Pemberian. Jika orang nak salah, minta ampun diampuni selamat. Jika orang nak susah, meminta diberi selamat. Selawar selamat diujuk selamat juga daripada selamat putih hatinya. Biar je selamat aku boleh beranu berselawar handap kalau orang meminta di jalanan. Nang pini kakang saya juga pang pensap pengakang saya juga mau jahati kakang eh. Uyu siapa ujian dipitau yang tapi berjawapan. Nah kalau orang tiga meminta kem tapi pacu dengan jalanan. Biar peselor handap boleh. Ya pun macam itu kakang eh. Jadi kada adil kakang eh. Badan uyun uyun kaya yang menjual kulit. Nah kita serahikam dengan. Kali kamu hapun berjual kulit pacu dengan selor handap lagi.

manyare dan bujang malwala jaka baju tertinggal gulunya jaka selawar tertinggal ululuhnya inya perjalanan pikiran mencarinya paman lamun dicarinya lawan istrinya nang hilang sabab istrinya galuk mas kacil dandam suliau kaca dicuri inya maling dijual oleh panjuntang.

tempatnya padang marga satua. Dapat makan minum marga satua, rumput-rumputan banyak yang jadi. Situ marga satua.

sambil marita di palurungan. Ilang ariwa ya awat layak sabantar kesa tarat sebut pula baraganti. Alam kayangan yang dikabarakan di alun-alun maraja pada duduk Batara Guru kadengan narada. Ujar Batara Guru, hei kakang Ajin Rada. Ujar Ajin Rada, apa Adi Guru ada cakainan? Ayo, lakas turunakan. Itu petri-petri bila sana, turunakan nang pembusunya. Turunakan galuk rajang bulan matahari ke alam dunia. Sapa pinyahanak dijodohkan lawan paling gam orang paling.

sedang biasa di dalam jurang. Sampian turun akan nekat ngelan amban dayang parkan yang sekalin kolam jadi permandian segala bunga-bungaan diatur semuanya rata. Turunkan di tengah lainnya.

pantalan na rada. Eh, Jojo, galoh, rajang pula mentahari. Apa gayang ni yang sambian yang memanguyun yang nah Jojo eh. Ikam disuruh ni yang kambatar guru turun kalem dunia kau melemah. Cukup lawan belak lawan balai mereka. Cukup lawan amban dayang parakan Jojo ikam kalem dunia ikam dijodohkan dan orang pelinggam Raden Bujang.

akan nyagalu diturun akan ukup lawan palemak lega semua nyarata lawan bunga-bungaan kolam jeding parmandian diturun akan di tengah padang kuliah jin rada perintah kebatara.

Nusantara sebutlah berganti yang dikabarkan setempur dan bujang maluala di hujungannya padang. Inya melihat cakaya pina mancar mancura. Ujarnya Raden Amalia awat puncak kepala lama lega. Ujar Raden si bujang maluala pak kalian tanda puncak kepala lega pengen. Nam biasanya ujar Raden bujang maluala paling di bawah jin primambang kalau kada putri nang punya. Kadang bisa wang lanang-lanang wang laki-laki biasanya bila ada balai mereka. Jadi Raden Sar pikir di dalam menak burus ya. Hujan bujang melola bini-bini bah bespanan ganar. Tua muda kada tahu jenya latar kada melihat. Jadi enya Raden. Kaingatan zaman Barata pahlawan Silamun. Inya mamukun lawan yang batar guru maubahkannya diri maubah badan. Menjadi tua orang.

sa sungat pa itong buhok manjarang-jarang. Balakang niya kung po awak-awak-awak, tuwa orang niya tuwa. Orang niya tuwa awak-awak-awak, menangking parang gadubang, tungkat paruko ka di bawahnya. Sambil berjalan, sambil batuk, orang tua terkokok-kokok. Jangan kuat lanjut jua buritnya. Bila dua kali bekantut, satu kali burit menyahut deh.

cocok benar. Apabila aku dua kali berkantut, tiga kali main batuk. Empat kali batuk, empat kali kantut. Orang tua malah jalan melihat kolam jeding para mandian.

pura-pura memancing ikan kolam di dalam kolam. Inya mambe ang weo tali piraran tapa. Inya menapang palapakannya pisang diulakannya gandara pancing. Ambilnya kayu lalu ditimbainya pura-pura memancing. Dibayar-bayarnya oleh orang tua seperti anak-anak bawa motor. Sekali menarik sekali menimba, iwak seluang patok, iwak seluang. Kalau ada barang aja karena bubuk-bubuknya karena pipitnya ngepatok iwak seluang.

taban na urang tua. Pakulu jalan ujang awan turun mari mesremen. Bapak salah jual bandar oh iwak kalau luang pijak kada memasuk nih. Apa sebabnya 2-3 kali ditimbanya? Apa lu jura awan galuhannya putra jang bulan? Apa apa yuma cuba cuba yuma tuyun yuma iati yuma kayu pina kam kamangan yuma pina sedang mangkaya yuma. Bapak ya kita tuyun semayam yuma sedang mungpu yuma.

ngelupanya orang tua sambil batuk-batuk sambil bekantut malar. Sambil bekuriak orang tua, "Eh, wak saluang, patuk, wak saluang." Lalu takajut amban berdua melihat amban berdua gawil-gawilan jasekong hantu kecot. "Woi, jasekong ada hantu kecot pang itu. Hujan sekong itu kan gampang hantu hujan. Hujan meremes." Lalu takajutnya melihat orang tua belakang ngabungkuk. Talipat dua belakang henya duduk badungkung. Kapalnya dibawa kelintutnya di atas berdua. Nah, macamnya akan salah lagi cekong. Hantu kesor, lakas bukahan. Ada sempat amban memutik segala kambang-kambangan. Wadah kapisnya dibuang. Buka ke dalam bala. Naik melega dari melega. Jeleng mata berdua-dua amban lawan dayang. Loh, loh, sunduk lawang, loh, sunduk lawang. Kenapa gayang yung pilih menjiat-jiat yung mata? Kenapa sepian pindah mangga mukoh? Cih, loh. Ada hantu loh, hantu kesur loh. Itu hantu loh, ada hantu kayak sunduk balai sama lega loh. Ini loh, tiga kolam nang para mania. Ojarnya kalau dengan bersihkan yuma, kayu yainnya kan tu yuma coba nguyun maya jiwa. Loh, loh, jangan loh eh. Kalau di kedung kawannya sini. Kayu yuma kau yang maya kan yuma sebenarnya yuma yang mana kan tu yuma kayu tahu yuma. Atau yang gaib kau yang tahu juga yuma eh. Kau yang kena kau maya yuma. Ambannya saya awang sambil jawab awang maya ringakan di belakang. Kenapa gayang yuma jauh panak koya yuma yawan koya yuma kenapa gayang yuma takutan gayang yuma loh kadamu takutan loh ya kok pendek aku berdiri blok melihat loh ya bina purisaan bina loh kayak kampung kok orangnya apalanya tak bawa kamu di tuhannya naik ke atas dua-dua

ku kata lalu bungkuk. Lalu hanya kalau kata Zatan memaraki dengan barat segera memusut-musut di belakang. Kai, kai. Apa pian uyah kai ye? Apa uyah kai di sini? Ju, aku munjun ju eh kalau hai. Aku lu hai 2-3 jam munjun di kamsa lolong pica kada ada matuk hai. Ih, ini sayak bana ya sampian kai ye mancing kai. Woi, kada salah lagi lu hai. Matakup ke banyu ni labuhannya kada salah. Macam ente kai ujayun saya kai. Nang biasanya kai itu gadang diuyah-uyah kai ye. Gadang pisang kaya itu pakai umpannya kakang nang biasanya adukannya kaya biasanya yayat kaya atau buku nasi hanya ikannya sayuang di koyam bisa mama tuh mana tuh aku mencari gadang kan tahu barangnya barang ih kaya sebenarnya kaya lu nak anak baratanya sampian

jadi kau betakona lolola. Asa ati ngaranku penduduk negeri lah. Iye kayuun bae tanyo ansam pian kaya. Aku ini kada tahu ngaranku lah, ngaranku ini ngarannya Datungkok. Kalau negeri kok kada benar lah kada mengingat lagi aku, sebab aku gana-gana di dalam hutan, gana-gana di dalam alas lah. Ya mun mayam kai di mana sampian guying kaya ce. Aku coba bila malam kan besusuk kok bau batang belingkar guring. Ada di kuyung samut kah kaya samut loh ya sambil ku makan ikan pada paulahan. Ada dah kaya sampian kan nyamukan kaya. Pakar nyamuk loh lihat kulit ku tabal-tabal sudah loh. Kalau nyamuk loh teke tahan pijar ikan tahan menahan. Kasihan banang kaya mendemin tukai kia-kianya kai maukah kia kai umpat jawan badan nuyon umpat jawan nuyon wawan menjeng teman kau wawan ya maya gaya dayi maya gaya wajaranya orang tua dengan barat juga lo berada semua tua menyahut lamun ikam sabut sudi lu halan aku tua ini sama tahu aja. Ini kaya sudi panguyun kaya membuat sampian kaya. Ya kasihnya kaya umpat yang uyung awan. Ada jo yaki-yaki kianya tua ada jopang taman kawaya badan uyun. Uyun kaya kanya ya bati kayaan ambandayam.

kaduan lo. Kakaya pa lo, pamburang po ng mga liloy kamche. Kadagampang kang bahambur-hambur, ganyan ba? Ikam kadagampang niya, bahambur kami, bahambur tahi. Kurang tuhan ang pedang mga liloy, dibawalan. Jangan yuma kasihan ba na yuma jangan disiksakan uyang tua yuma kenat kita macam itu jo yuma lo lo amana kulo hai jangan nak sampai talu talipat dengan itu dibawanya kalau orang tua dipimpin tangan naik di atas malaikat orang tua pina menggatar gatar hendak murka teh gugur ditahan galo ye ini maka kaitanya jo bana kayak kada papa kaya. Lu hai rawan, lu hai tangga melegek, kamu terlalu ganteng, terlalu tinggi lu hai.

bolehnya kalau kerajang pula. Ini maka yuma uyang tua yuma bayi makan yuma bayang kayu yang tua kaya payan kasihan yuma. Bayangkan banyu yuma bayi makan ni. Aduh yuma uyang tua. Eh lu tinggal dekat aku beri makannya. Orang tua tinggal di pendapuran lawan ambannya daya. Bapak yang masuk awal, kalau kena kena raja nggak pulang mata kari. Ambatnya dah yang lalu barek segera mengambil tempurung. Inya memutih-putih tulang iwak diputihnya nasi nang kering-kering dan dua tiga kari. Orang tua lalu diparaki di anda kayak, hey, orang tua tabuk pantas cakik. Sambil memusuk ketahi mata bapaknya melihat tampurung bulu dilihatnya nasinya kering nang sudah 2-3 hari dilihatnya tulang iwak pinang berapa ya

Ujar Amanda yang, cakik, pantas, taguk. Orang tua lalu berdiri dengan membara segera di kambur-kamburakannya nasi. Kambur-kamburakannya tulang iwa, tua oleh orangnya tua.

pwede kasi ka vapor niya, ano hai? Lalo ka man lang, alas sige lang para lari, karambot tarang una, di dadatapihin, di dadatapihin. Nya buka kapada puran lalu melihat orang tua ratan makambur-kambur nasi. Ih kai jangan jua kai kada buih kai membuang nasi kai makan buju-buju kai. Satu hanya kalau wa satu mandang nyata ditampu urung bulu. Oh jaranya kalau si tumpas yang isi di rumah amban. Mama dia jauh yang tua kasihan kena kau makan amun nasi kaying lebih gaya sudah. Yang iwak nang sudah kaying-kaying dibayi makan dulu yang tua membadai aja sidin kada mau makan kaya cuy bana yuma jangan disiakan yang tua yuma kayu petuyakan maka ini loh ya kada mau tulahani lagi loh ya salah lu tua kada mau tulahani ingi pujui aja sampian yuma yamun ingat puyin uyang bakayu makabayakan kada kau yang tua disisiakan. Ya kasih mah sampian yang menengkada katuju yang mampian bayayan buat dua-dua kasana bayar tanda. Jadi hanya kalau mah bilakan makan-makan. Dikuatnya segera piringan hati di dalam jepir hanya perah. Kalpanya duduk batal lempo. Ya duknya kai sudi-sudiakan kai makan kai yang kada sepetinya kai. Ada gampang orang tuh makawasi mencir mata. Wah ujar turang tua pikir di hati kalau kurang-kurang tik jaya pecah serungan. Inenya galuk madapi aku barat lempoknya duduk menyuruh makan. Menyuap nasi kurang tua rancak luput menyuap nasi rancak tak dagu. Aur mata menceleng makawasinya galau. Makannya kai jangan mayu-mayuan, makankan kai jangan sampian asa.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita. Tidak jualan ini, usahanya sutup, Bu.
4: Oh,
3: atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dibuka dengan lagu Chicken Nick Kegondang Dia. Iya, berenggah malam hari ini tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut. Yang gak lama boleh Nita aja, yuk gabungan di 0541727656 atau di WhatsApp 0811581994. Bisa lewat Facebook dan juga live chat RRI Digital. Kita sebelum ke WhatsApp, ke telepon biasa dulu ya. Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Bu Sato, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bu Nita.
0: Alhamdulillah, malam hari ini berrequest lagu apa tuh Bu Sato?
1: Lagu apa sih lagunya nih, Bu?
0: Lagu dangdut malam ini ada Tak Mampu Bersamamu, Digilir Cinta, Sahabat Setia, Tiada Guna, Gubuk Derita, Cashback Cinta, Kejam, Bawa Aku ke Penghulu, Bersinar Dalam Jiwa.
1: Itu, Bu Nita.
0: Apa nih? Bawa Aku ke Penghulu?
1: Tahu aja lagu Bu.
0: Apalagi dong, Bu Sato.
1: Bu Sato gitu loh.
0: Bu Sato gitu loh, mantap.
1: Temannya mana Bu Wanita?
0: Ini ada nih, malam ini sorangan.
1: Aduh, kasihannya.
0: Kasihannya.
1: Kasihan idola aku sendirian.
0: Waduh, siap leh. Boleh, ada sapanya Bu Sato?
1: Sapanya untuk Bu Sabdurrahim. Untuk Bu Sabdurrahim.
0: Iya.
1: Sekutnya gak usah, sudah tidur.
0: Sudah tidur.
1: Siapa lagi ya, Bu Sosrodeng. Terus itu Bu Sosyukur. Buku Selewat Retela. Jangan lupa juga Mbak Reni kan. Mbak Reni, Mbak Ica, Mbak Indah, Mbak Maya, Mbak semua-semuanya.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbak Nita lanjut tugas. Terima kasih waktunya Mbak.
0: Makasih juga Bu Su.
1: Abu Sato pamit.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bu Sato malam hari ini. Etam sapa lagi di WhatsApp dan menunggu. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Irfan?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Belum tidur ya?
2: Tidur nih, lagi cuci baju nih.
0: Dicuci baju. Sambil ngawain lagu dangdut malam nih Bu Sirpan ya.
2: Iya, sambil berjoget. Yang enak-enak dong lagunya.
0: Masa
2: lagu yang tidur.
0: Siap. Mau request lagu apa tuh?
2: Apa lagunya itu yang diputar itu?
0: Ada Tak Mampu Bersamamu, Digilir Cinta, Sahabat Setia, Tiada Guna, Gubuk Derita, Cashback Cinta, Kejam, Bersinar Dalam Jiwa, Putus di Jalan, Pangeran Dunia, sampai terakhir ada Satu Rasa Cinta.
2: Pangeran Dunia.
0: Pangeran Dunia aja. Oke. Okay.
2: Ya, lagi anu deh, cuci baju.
0: Oke, okay, biar semangat ya. Ya,
2: tiduran semuanya.
0: Iya, siap.
2: Ya, salam semuanya aja sudah.
0: Siap, makasih.
2: Ya, sampai pamit dulu ya.
0: Iya, makasih.
2: Saya pamit dulu aja.
0: Waalaikumsalam. Selamat lanjutkan cuci bajunya Bu Irfan ya. Kita sapa penelpon selanjutnya. Salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siap. Apa kabarnya Monica?
0: Baik nih, siapa di mana nih Bu Su?
1: Bu Su Aliang nih, kemarin ada seberang.
0: Oh iya Bu Su Aliang. Apa kabar leh?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya Monica nih?
0: Baik juga leh. Belum tidur kita Bu Su?
1: Belum, menelinga dari tadi.
0: Pantas kutai itu lah, pantas kutai tadi yo.
1: Pantas kutai dia sama Bu Su kutai lama iya. Di gabungan sama Bu Su kutai dia. Lebih sering gabungan sama Bu Su kutai dia.
0: Kenapa nih tamat tadi?
1: Apa? Iya, sambil nonton bola.
0: Sambil nonton bola. sambil ya berarti. Matanya melihat TV, telinganya dengar kisah.
1: Benset kan?
0: Iya, mantap juga.
1: Aku lagunya malam ini yang ada gubuk-gubuk gitu.
0: Gubuk
1: aja,
0: derita?
1: Iya, gubuk derita.
0: Oke, siap. Ada sapanya boleh?
1: Salamnya tadi ya buat Bu Suwato ya. Ada Bu Suwirpan juga, ada Bu Suwamat. Ada Bu Su Abdul Syukur, ada Bu Su Yus juga ya, ada Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Indah juga ya.
0: Iya.
1: Ada Mbok Mudrika juga. Salamnya galanya aja Mbok Mita.
0: Siap.
1: Buat Mbok Mitanya amat bertugas, mudah-mudahan selalu diberi kesehatannya.
0: Amin kita juga Bu Su.
1: Ya, diberi kesehatan bareng keluarga di rumah.
0: Amin kita juga ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Aliang. yang tak tama lagi boleh ramaikan ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digital. Di WhatsApp masih belum ada nih ya, jadi kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Selamat malam, salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah berawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa. Masih kelihatan ya angin langitnya ya. Iya Allah, sehat aja kita Bu Sumisran.
3: Alhamdulillah sehat, apalagi dengan Mbak Ita ini tambah sehat.
0: Oh lala, padahal tadi ini gak salah carang nama sih Dani. Andi ya.
3: Pas kan?
0: Pas, mantap, masuk.
3: Ini acara apa? Minta lagu kan?
0: Berenggah, minta-minta lagu.
3: Oh sudah pupus kah? Aku baru teringat Mbak Ita.
0: Apa, Pantas Kutai kah?
3: Pantas Kutai kan ini yo.
0: Malam tadi ya, malam tadi jam 9, 9:30. Ini umpatan Bu Sumisran.
3: Tidur.
0: Ya Allah.
3: Hujan, tapi di deras hujannya gerimis mahal.
0: Oh, alhamdulillah. Kapan tadi? Tadi?
3: Iya, tadi.
0: Pantas tertidur-tidur, nyaman benih syahdu, iya. Benih tegenya.
3: Iya, itu Mbak Ita.
0: Ya Allah, ini berenggah nih, berkesan lagu. Ini dangdut malam nih, Buso. Nggak kita lagu apa?
3: Lagu apa yang ada di kita sudah di format kan?
0: Sudah, betul sekali. Yang ada nih ada Tak Mampu Bersamamu, Digilir Cinta, Sahabat Setia, Tiada Guna, Cashback Cinta, Kejam, Bersinar Dalam Jiwa, Putus di Jalan, sama Satu Bersinar. Rasa Cinta.
3: Bersinar Dalam Jiwa.
0: Bersinar aja Dalam Jiwa aja dah. Oke dah, siap.
3: Salamnya buat Busu Penjani. Buat Bu Semamat, Bu Seedo, Bu Sago, Bu Sekutai, yang sudah tidur, Bu Seedo, Mbak Yuli. Yang di Pinang itu siapa namanya? Pinang Seribu tuh.
0: Pinang Seribu, Mbak Nani.
3: Mbak Naning, ya kan? Mbak ya, Naning. Mbak Nani. Buat yang di Mengkuring tuh.
0: Mengkuring, Mbak Reni.
3: Mbak Reni, ya. Buat Telman Tela-Tela, buat Mbak Itanya, Mbak Nitanya ini.
0: Iya.
3: Tidak ada apa ya, pantun lagi ini.
0: Masuk aja gasa,
3: masuk aja pantunnya ya,
0: gasa satu.
3: Tebang bamban kureci-reci ya kan,
0: grecek
3: puas kureci kebabat pulang. Jaring dandam pengmelampih umai berdapat berbulik pulang si dinai
0: asik.
3: Ya, iya,
0: makasih Bu Sumisran.
3: Anu satu lagi, anu yang di mana itu? Yang di Marabada itu?
0: Marabada, Bu Suato.
3: Ah, Bu Suato itu, anu itu apa? Juragan Empang, kan?
0: Siap.
3: Kalau nggak makan undang, kita datangnya aja tempat anu Bu Suato itu ya.
0: Siap didatangi aja.
3: Oke, ikan bandang, banyak bandang tuh.
0: Oke, siap.
3: Ini bukan gelatik si ikan bandang ya kan, begitu cantik, nyaman dipandang.
0: Nah, aduh, iya, Assalamualaikum, banyak benda jadinya.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumisran leh. Ya, ramaikan lagi Bu Sembak ya. Langsung lanjut lagi, halo, salam budaya.
4: Budaya kan salam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sabdurrahim?
4: Kabar baik, sehat walafiat, Bonita.
0: Alhamdulillah. Nih ada hujan juga nih, mau rekaman ada hujan bunyinya.
4: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada ya. Panas saja bunyi Bu Sabdur.
4: Iya, enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan. Itu sudah mari ke lagu mulai, apa? Mulai apa?
4: Mulai siang tadi, sore enggak ada, malam ini.
0: Enggak ada ya. Dari kemarin
4: belum
0: kayaknya ya.
4: Belum ada.
0: Dari kemarin.
4: Iya.
0: Semingguan ini enggak ada, Bu, ya?
4: Ya.
0: Semingguan ini enggak ada hujan. Satu minggu
4: mungkin sudah ada ya, lebih satu minggu sudah.
0: Iya,
4: ya
0: lebih.
4: Saya pernah dulu ya, 30 menit.
0: Iya betul, turunnya, itu minggu kemarin ya, minggu hujan. Kemarin ya. Betul. Busu mari kasih lagu apa Bu Sabdurrahim?
4: Sahabat Setia.
0: Sahabat Setia dari Eri Susan. Oke, sapanya boleh, silakan
4: sapanya kepada teman-teman pendengar Kredit Perompet Samarinda. Antara lain ya.
0: Ya.
4: Ada Bu Suwato, terima kasih atas sapaannya. Ada Bu Sumisran, Bu Alian ya, yang ada di Sumber Seberang.
0: Iya.
4: Kemudian ada Bu Abdul Syukur. Bu Hari.
0: Iya.
4: Ada Bu Mamat. Kemudian mbaknya mbak Sanaria, mbak Modrika, mbak Yuli, mbak Reni, mbak Titin, mbak Nurul keduanya, Neila, mbak Nana, dan semua teman-teman dari Provinsi Samarinda. Gimana pun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Nita.
0: Iya, makasih
4: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sabdurrahim ya. Ditunggu lagunya. Ya, keren yang sana nih, dah ada tambah berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lagu ya. Yang gak tambah lagi boleh. Halo, salam budaya.
5: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Alhamdulillah, Mbak Yuli apa kabar?
5: Baik, Leh.
0: Baik, Leh, belum tidur, Leh.
5: Belum, dengerin tadi apa, dongeng tadi.
0: Dongeng Kutai.
5: Kenapa kalau yang di Sandiwara itu diulang-ulang terus ya, gak bersambung?
0: Apanya itu?
5: Yang di Sandiwara itu, nah.
0: Drama legendanya ya?
5: Iya.
0: Iya, atau ulang-ulang.
5: Diulang-ulang terus, coba di... Sambung enak ya.
0: Iya, nantilah ya. Jadi masukan juga ya, Mbak ya.
5: Aku senang tuh cerita kayak gitu tuh senangnya.
0: Betul. Kita juga senang dengarnya, tapi dia tuh ulang-ulang tuh ulang-ulang.
5: Iya, yang di sandiwara itu nak yang dian itu di itu tuh diulang-ulang
0: iya,
5: terus.
0: Iya, betul. Harusnya disambung.
5: Enggak ada bersambungnya.
0: Iya, sabar, Mbak ya.
5: Iya, sabarlah.
0: Sabarlah.
5: Aku lagunya nanti kan ya.
0: Apa itu?
5: Digilir cinta.
0: Oke.
5: Cintaku sama perempat enggak boleh digilir.
0: Harus tetap ya.
5: Iyalah,
0: enggak boleh.
5: Dari tahun 2000.
0: Mantap.
5: Sampai sekarang enggak ada yang gilir cintaku yang perempat.
0: Menyala.
5: Iya.
0: Iya, Mbak.
5: Ya, salamnya. Ada Bu Abdurrahim tadi ya, selamat malam. Ya. Ada Bu Abdul Syukur, ada Bu Sukute, ada Bu Mitran tadi. Orang mau turun bulat terus itu.
0: Betul.
5: Kayak benang kusut. Ada Bu Muhammad, ada Bu siapa tuh? Rinjani, Bu Iis. Terus mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Mbok Putrika, Mbok Nailas.
0: Iya.
5: Buat segalanya aja. Busu Aliyang tadi ya.
0: Iya, betul.
5: Sama Mbok Erlinnya. Pasangannya Mbok Erlin.
0: Oh, siap. Iya.
5: Ayo ikut Tama Mbok Erlin.
0: Iya, Mbok Tama Mbok.
5: Iya. Ya sudah, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Siap, makasih Mbok ya.
5: Lagunya Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk laris manis . Lagu item ini udah banyak nih. Yang tersisa cuman 2, 4, 6. 6 mahan. Yang tersisa yang belum di request ada Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, Tiada Guna dari Inul Daratista, Cashback Cinta dari Nabila Gomez, Kejam dari Iyad Bustami, Putus di Jalan dari Ayulia, sama yang terakhir ada dari Eri Susan dengan Satu Rasa Cinta. Oke, keren dari sana ya, tegaknya nih mulai tersunyi-sunyi. Etam nelinga lagu aja dulu ya, baru Etam buka lagi jalur alternatifnya. Amon sempatkan dia yo, karena lagu Etam nih 4 menit, 5 menit, 6 menit. Yau, Etam nelinga lagu selanjutnya nih ada Bawa Aku ke Penghulu. Malam-malam tutup tapi penghulunya ya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, keren yang senang diterasa waktu menunjukkan pukul 23.42 waktu Indonesia Tengah. Rasanya Neta cukup pandeli ya. Sampai di sini kebersamaan Etam di Berengga. Mohon maaf pun ada yang belum sempat tamah di malam hari ini ya di Berengga. Etam jumpa di Berengga-Berengga lainnya ya. Karena sisa dua lagu nih yang belum diputarkan. Lagu satunya 6 menit, satunya 3 menit. Supaya pupus segalanya diputarkan malam hari ini. Jadi Etam cukupkan layanan interaktifnya malam hari ini ya. Udah dikawani dengan lagu-lagu tadi ya, ada 5 lagu ya. 4 lagu ya yang udah terputarkan juga nih malam hari ini, sisa 2 lagi. Makasih banyak ya yang udah meramaikan Berengga tulak pukul 23 tadi sampai wayah ini. Ada Bus Ato, Bus Irfan, Bus Ali yang Bus Misran, Bus Abdurrahim dan Jambok Yuli. Dan jadi pentas kutai tadi udah diramaikan dengan Bus Ari, Bus Amai, Bus Mamat dengan juga Busum Malau ya. Ngawani Mbak Nita malam hari ini. Beredaan Busum Mbak ya. Minta hal ridonya, semoga kau terhibur tentunya dengan suara siaran Mbak Nita malam hari ini dan juga rangkaian lagu-lagu dangdut malam hari ini di Berengga. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan jua lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saatnya Mbak Nita pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Jumpa lagi di hari Jumat insyaallah dalam rangkaian Samar Indah Hambat ya Bos Mbak ya. Kesehatan selalu, jangan kecapean ya, supaya Etam jumpa lagi ya. Selalu kesehatan ya, karena kesehatan yang paling utama. Ya Bos Mbak, dikawani dengan lagu selanjutnya Sahabat Setia dari Eri Susan dan John. Nanti di akhir ada Lala Widi dengan Digilir Cinta. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

saat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat malam kawan dan sanak perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja etam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak dari Samarinda, Keroan Insana, Suara Budi Nusantara, Karena Kita Indonesia. Kembali ngawin hitam kelanya dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kali ini Bu Sombo dengan rangkaian program acara tentunya yang sudah kami siapkan. Kita akan awali perjumpaan kita dengan pengajian Al-Quran. Kita lanjutkan juga dengan renungan dan lagu-lagu islami. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Dan sebelumnya juga akan ada Hikmah Pagi, Keroan dan Sanak. Dan berikutnya juga pada pukul 7 maksud kami akan ada Dendang Mahakam, dan pukul 8 akan ada Halo Benua Etam, dan berikutnya pada jam 9 akan ada Dokter Etam. Dan hambat kali ini kita akan awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah Al-Hajj ayat 11 hingga 14 bersama dengan finalis Solehah penerjemah Safarudin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: did it.
1: Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keranin sanak sahabat budaya segalanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam sajian program Hikmah Pagi yang seperti biasa kami siarkan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Samarinda. Dan insyaallah pagi ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syarif Hidayatullah Kyai Haji S.Pd.I. Kita menyapa dulu yang sudah terhubung lewat Zoom meeting pagi kali ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, lama tidak berjumpa Ustaz ya. Alhamdulillah Kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang sehat kali ini Ustaz. Nah, insya Allah tema kali ini adalah mengejar kamulah kamuku Ustaz ya.
2: Kaulah kamuku ya.
1: Kaulah kamuku. Nah, maksudnya ini seperti apa? Mengejar ridonya kah? Mengejar rahmat Rasulullah kah, syafaat Rasulullah kah, ataukah seperti apa? Nah, ini dia. Langsung saja kalau begitu kita sama-sama menyimak ya tausiah dari Ustaz Syarif Hidayatullah kepada Ustaz. Saya persilakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pendengar Pro 4 FM Samarinda yang dirahmati Allah, bersyukur pagi hari ini kita bisa dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita atau istilahnya mati sejenak, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan para guru yang setia di Yaumil Qiyamah, dan kita harus berada dalam amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro 4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya ambil tema ini ya, mengejar kaulah kamuku, mana kaulah kamuku ini merupakan sebuah judul lagu sebenarnya dari Fatin dan Alfatun. Nah, di sini akan saya coba paparkan bahwa ini adalah merupakan awal cinta seseorang dengan lawan jenisnya. Nah, nanti makna lebih dalamnya akan saya paparkan dalam tausiah pagi. Ya marhamullah. Kebetulan saya majat juga di SMP dan blokot ini. Saya mengenal banyak sekali murid-murid saya, perkembangan jiwanya, perkembangan karakternya sebagainya. Mereka sudah menginjak usia remaja. Mereka sudah akhir balig, di mana mereka sudah mulai mengenal, sudah mulai suka kepada lawan jenisnya. Itu suatu hal yang fitrah yang harus kita sukai, harus kita hormati, bahkan harus kita hargai dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan sebuah perkembangan yang wajar, sebuah perkembangan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau seorang justru suka dengan jenisnya, nah itu maka malah harus kita perhatikan dengan penuh, karena itu merupakan sebuah penyimpangan. Kalau seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, itu malah wajar, sangat wajar. Atau sebaliknya, seorang wanita suka dengan laki-laki, itu pun sangat wajar. Nah, kita pun, saya pribadi, dan mungkin Mbak Putri dan para pendengar tempat yang sama ini ya, kiamat Allah ini juga pernah mengalami hal seperti itu. Pernah kita menyukai lawan jenis kita? Pernah kita merasa salah tingkah ketika melihat sandalnya berbunyi? Atau kita pernah punya rasa yang deg-deg dan sebagainya? Itulah yang pernah kita rasakan. Nah, perasaan itu perasaan yang wajar, perasaan yang perlu kita dukung sama-sama, perlu kita support sama-sama agar bisa di-manage dengan sebaik-baik. Jangan sampai rasa yang murni itu dikalahkan dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, inilah yang akan saya sekaji pada kesempatan ini. Para pendengar Tomat FM yang dirahmati Allah.

Tapi bagaimana cara kita membuat pasangan atau mencari pasangan kita yang baik? Adalah dengan cara memperbaiki diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat surat An-Nur ayat 24, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna wal khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat laika mubarra'una mimma yaqulun la maqratu wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka yang baik itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Pendek kata, bahwa dalam hal ini mirroring itu sangat penting. Mencermin diri kita ini sangat penting. Bahwa bagaimana cara mendapatkan seorang pasangan yang baik, tentunya kita harus memperbaiki diri kita. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Jadi kita sudah saatnya untuk lihat diri kita sendiri untuk mendapatkan seorang yang lebih baik kepada kita. Karena kata Allah tadi, perempuan keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki keji untuk perempuan yang keji, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu sudah ketetapan ya Allah berikan kepada kita. Maka tinggal kita menyempurnakan diri kita. Kalau ingin dapat pasangan yang baik, maka diri kita harus memperbaiki. Insya Allah kita akan mendapatkan pasangan yang baik dan seimbang. Nah, bagaimana kalau itu terjadi pada masa belia, remaja, SMP, SMA, kuliah? Nah, ini yang harus kita manage dengan sebaik-baik. Para pendengar Perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita suka dengan seorang, maka kita harus mempunyai prinsip-prinsip hidup. Misalnya, kita menghormati dia, kita memuliakan dia, kita apa namanya, membuat mereka nyaman dan sebagainya. Jadi kalau sih kita mulai suka kepada lawan jenis kita, kita harus punya prinsip itu. Contoh, saya dulu waktu saya remaja juga pernah mengalami hal seperti itu. Permasakan suka sama lawan jenis kita dan sebagainya. Tapi entah kenapa, mungkin waktu itu doktrin dari ibu saya selalu mengatakan, kebetulan cucu nenek saya itu semuanya perempuan, ya laki-laki cuma saya. Jadi ibu saya memberikan doktrin yang mungkin sederhana waktu, tapi betul-betul nyatu di dalam diri saya. Dia bilang, kalau kamu suka sama perempuan, kamu jangan sakiti dia, kamu jangan rusak dia. Bagaimana rasanya kalau kamu melihat saudaramu, adikmu diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Apa perasaan kamu? Sehingga muncul rasa empati, muncul rasa mirroring seperti itu, yang membuat diri kita ini merasa, oh iya, bahwa hidup ini hal-hal yang dibayangkan bisa terjadi. Ini yang harus kita pikirkan.

0: waktu itu, alhamdulillah, saya punya perasaan begini. Karena saya suka sama orang, perempuan, saya menyatakan dalam hati itu, biarlah orang yang saya sayangi itu untuk suaminya. Artinya apa? Bahwa orang yang saya sayangi itu memang betul-betul untuk suami. Artinya kita jaga, saya hormati, tidak saya sentuh, bahkan tidak saya lakukan dengan apa, seperti layaknya orang pacaran hari ini. Yaitu saya bersyukur sekali pada waktu itu punya perasaan seperti itu. Suaminya itu siapa? Ya nggak tahu. Kalau memang itu saya jadi suaminya, ya untuk saya. Kalau suaminya itu untuk orang lain, ya itu biarkan untuk orang lain. Jadi, kalau punya perasaan itu, punya perasaan suka, punya perasaan mencintai seorang dan sebagainya, itulah harus kita manage. Saya tidak menyatakan bahwa kita itu boleh pacaran atau kita tidak boleh pacaran, tapi kita melihat secara relate-nya hari ini kehidupan seperti apa. Karena kami, saya sebagai guru juga bisa memperhatikan semua murid-murid saya selama 24 jam. Maka prinsip-prinsip hidup itulah yang harus dimunculkan. Sehingga pada saatnya dia sendiri atau berdua dengan pasangannya, dia bisa melakukan itu dengan sebaik-baik. Nah, saya pernah terjadi begini. Saya pernah, contoh saja, pernah saya waktu SMA kalau nggak salah, saya pernah main ke rumah teman saya itu, kemudian saya tinggal berdua dengan teman saya itu. Nah, di situ letaknya pada saat kita sendiri itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah saya nggak pengen macam-macam? Pengen pada saat itu. Apakah saya dengan alasan mengungkapkan rasa saya, mengungkapkan rasa cinta dengan segala macam, apakah saya nggak ingin? Ingin sekali. Itulah godaan setan yang luar biasa. Tapi tadi, alhamdulillahnya prinsip hidup itu melekat sekali dalam diri saya. Melekat sekali, dan saya alhamdulillah ya, bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi, itulah yang sering dialami oleh anak-anak kita. Ya, saya bahkan sekarang sudah sampai SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai. Kalau zaman saya itu masih kelas SMP kelas 1. Kalau saya pribadi SMP kelas 1 baru mulai suka dengan lawan jenis. Nah, perkembangan sekarang ini sudah makin cepat. Dengan lajunya teknologi, media sosial dan sebagainya, mempengaruhi hormon mereka sehingga mereka lebih cepat mengalami hal-hal semacam. Nah, itulah yang harus kita bimbing, harus kita ajak bicara, harus kita jadikan sahabat, kita ajak dialog dan sebagainya, sehingga apa yang mereka rasakan itu ada teman yang bisa mengajak bicara, membimbing dia agar terarah kepada sesuatu yang positif. Pada pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu perjalanan hidup yang pernah saya rasakan. Ya, saya bersyukur kepada Allah, sangat bersyukur saya tak bisa terhindar waktu itu dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua anak kita bisa mengalami hal semacam itu? Nah, itulah fungsinya kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai pendidik, apa saja. Baik guru di sekolah, guru ngaji di rumah, guru ngaji di musala dan sebagainya, itu berhak dan wajib membimbing perkembangan anak-anak kita, anak-anak murid kita, anak-anak kita dan sebagainya. Karena apa? Karena hal itu sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Karena anak kita, terutama Gen Z ini, sangat luar biasa, sangat dekat sekali. Empati mereka sangat pendek-pendek sekali. Jadi wajib kita ajarkan. Ajarkan kepada mereka sesuatu yang bisa membuat mereka sedikit-sedikit mengendalikan pemikiran dia, hasrat dia, desire dia, nafsu dia. Karena setan ini sangat luar biasa. Dalam Al-Quran dikatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Was-was, kita diberikan penyakit was-was, yaitu ada di dalam hati kita, menyerang hati kita. Alladhi waswisu fi suduril nas, yang diserang adalah hati kita. Nah, hati kita diserang, perasaan sayang, perasaan ingin meluknya, ingin membendunginya dengan perasaan-perasaan seperti itu, alasan-alasan muncul seperti itu, muncul di dalam hati kita. Maka otak kita berpikir, wah ini gimana caranya? Nah, karena mereka tidak ada bimbingan semacam itu, dan dia melihat media sosial, melihat TikTok, melihat Facebook, melihat Instagram dan sebagainya, melihat sesuatu di YouTube, melihat di TV dan sebagainya, akhirnya mereka meniru. Oh begini toh cara mengungkapkan rasa saya, mengungkapkan rasa ini dan sebagainya. Sehingga lama-lama terasa enak mereka. Nah, timbul kenikmatan, timbul kebahagiaan yang ada yang muncul seperti itu, akhirnya terlalu laju dia melakukan hubungan. Nah, itulah yang terjadi. Anak-anak itu awalnya ingin mencoba, apa sih rasanya, seperti apa sih? Nah, itulah yang menimbulkan candu, menimbulkan keinginan yang terus, itu desire. Nah, itu wajib kita bimbing agar perasaan hasrat itu bisa diarahkan kepada hal yang positif. Nah, ini yang wajib sama-sama kita pahami. Nah, perasaan itulah yang perasaan itulah yang selalu muncul, perasaan-perasaan yang ingin melindungi dan sebagainya. Dan hingga otak kita, perasaan kita menyatu dilawan dengan alladhi waswisu fi sudurin nas, hatinya kita diserang dengan perasaan-perasaan seperti itu. Dari siapa? Minal jin nati wan, dari yang tidak kelihatan, yang berupa jin dan juga yang berupa manusia. Manusia itu siapa? Ya pasangan kita itu. Pasangan kita, kalau tidak kita mempunyai pemikiran yang sama, kita terpengaruh. Kenapa? Contoh, kita tidak ingin melakukan yang diinginkan setan. Kita tidak ingin mesra dengan dia, tidak ingin melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasangan kita, kamu enggak romantis sama aku, kamu enggak sayang sama aku, aku enggak mau aja. Nah, akhirnya karena dia ingin memiliki, ingin menguasai itu, maka dia terpaksa melakukan itu. Akhirnya terjadi. Nah, itu bisa terjadi pada sebaliknya, laki-laki kepada perempuan, perempuan dan atau perempuan kepada laki-laki, itu terjadi. Nah, inilah yang harus kita bimbing. Ya, bagaimana caranya membimbing anak-anak kita agar bisa mampu melalui fase itu dengan sebaik-baik. Di kita, di Kaltim itu, saya pernah baca sedikit. Ada beberapa ya, yang ada sekian persen anak SMP, kalau nggak salah 16 atau 12 persen yang sudah melakukan making love. Bukan masalah itunya, masalahnya itulah gunung es yang kelihatan sedikit, 16% sedikit, tapi itu kan yang didata. Dari yang didata itu kan yang mengaku. Nah, sekarang yang nggak didata dan yang nggak mengaku itu berapa? Kita nggak pernah, nggak pernah. Karena mana iblis sama setan itu selalu menggoda manusia agar terjerumus pada lembah kebinasaan. Itu harus kita harus bimbing mereka semaksimal. Kita ajak bicara, kita jadikan teman dia, kita ngobrol dan sebagainya, sehingga dia bisa mengendalikan dirinya, sehingga mampu melewati fase itu dengan sebaiknya. Salah satunya adalah dengan cara mereka berkonsentrasi kepada prestasi. Bisa prestasi akademik, bisa prestasi agama, bisa prestasi olahraga, bisa prestasi senian, dan sebagainya. Kalau orang-orang atau anak muda yang sibuk dengan prestasinya, dia nggak terlalu berpikir tentang hal itu. Dia nggak terlalu baperan. Dia nggak terlalu pusing dengan ini dan itu, karena dia sibuk dalam bekerja. Lain orang dengan orang yang nggak sibuk dengan prestasi, dia hanya bikin itu aja. Chatnya nggak dibalas satu jam saja nggak dibalas, sudah marah-marah, sudah kayak dunia ini mau runtuh. Padahal mungkin yang pasangan itu lagi sibuk dan sebagainya. Itu yang terjadi. Sehingga si anak-anak kita, anak-anak muda itu marah kesan, sulit untuk mengendalikan. Karena apa? Katakan, kalau itu sudah terjadi, ya, maka Allah mengatakan, la taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Karena memang perasaan itu candu. Kalau kita sudah masuk ke situ, sudah merasakan itu, maka kita akan sulit menghindarkan diri kita dari rasa ingin dengan yang dibalut dengan berbagai macam rasa sayang, rasa mencintai, rasa ingin melindungi dan sebagainya. Itu balutan saja. Itulah gimana waswas, bagaimana setan menggoda kita itu dengan canggih sekali sehingga kita tidak merasakan suatu hal yang berdosa. Para pendengar, sobat FM yang siap dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi di anak. Nah, saya tadi dengan kita geser energi-energi mereka, energi di anak kita, energi kita mungkin ke hal-hal sifatnya positif. Ya. Nah, syukur-syukur kita marah kepada yang lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Pertama, engkaunya itu kita ganti menjadi Rasulullah. Atau kaunya itu kita ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta, rasa kasih, rasa itu kita akhirnya kita belokkan sedikit kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu idealnya. Tapi untuk mengubah pola pikir anak-anak kita, pola pikir generasi kita, generasi yang sekarang sedang menjadi remaja, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena saya bisa merasakan itu, karena saya bisa merasakan bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul dan sebagainya itu berawal dulu saya juga mengalami hal semacam itu. Bukan satu hal yang mudah berpikir menggantikan pemikiran dari mencintai lawan jenis kepada cinta kepada Rasul dan Allah. Itu bukan hal yang mudah. Melakukan proses waktu, usia, pengalaman dan sebagainya itu mempengaruhi semua. Itu bukan proses yang mudah. Makanya tugas kita sebagai orang tua, guru dan sebagainya, ayo bimbing anak kita. Jangan dimusuhi anak. Tapi kita jadikan teman, kita jadikan sahabat agar apa? Agar mereka bisa melalui fase itu dengan sebaik-baik. Macam-macam anak yang melalui fase itu. Ada anak yang mau tidak positif. Nah itu udah bagus, tinggal diarahkan. Tapi ada anak yang model emang seperti itu. Mau dikata apa? Gak boleh, gak gini. Malah gak bagus. Kita arahkan aja. Kalau kita mesti, kamu gak boleh pacaran, kamu gak boleh, dan sebagainya. Mereka akan sembunyi-sembunyi. Mereka akan kucing-kucingan dengan itu. Kita malah gak bisa mengontrol dia dengan sebaik-baik. Kita arahkan. Kita arahkan. Terus kita bimbing mereka. Nanti dia melakukan perbuatan dan sebagainya. Nah, makanya dibimbing. Tugas kita membimbing. Keputusan terakhir memang pada dianya. Karena yang keputusan dianya. Tugas kita membimbing terus. Misalnya anak kita pernah jatuh seperti ayo bimbing terus. Agar dia bangkit lagi. Dia bisa beristighfar kepada Allah melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin dia melakukan suatu buah kesalahan. Ayo bimbing. Bimbing. Sehingga apa? Sehingga saya bisa bertobat kembali. Dia bisa kembali kepada yang on the track, jalan yang lurus, jalan diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena luar biasa. Kalau zaman saya muda dulu ada sebuah film, film anak muda, anak yang ganteng, tajir, baik hati, sholatnya rajin, tapi pacarannya juga rajin. Luar biasa. Pacarannya luar biasa. Ya ciuman, ya apa dan sebagainya, luar biasa. Akhirnya anak muda zaman itu mentokohkan dia. Oh ternyata pacaran gitu, yang penting sholat. Nah bahasa itulah yang narasi-narasi yang dimunculkan saat itulah yang membuat kita jadi salam. Sehingga ya, yang namanya perzinahan itu memang sudah ada sejak dulu. Ada terus. Nah, tugas kita menjaga anak-anak kita, menjaga ponakan kita, cucu kita, dan sebagainya. Agar apa? Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu Mbak yang bisa kami sampaikan pada mukadimah tausiah pagi ini. Kami silakan.
1: Iya baik Ustadz, ini temanya ternyata cukup menarik ya Ustadz ya. Karena memang sangat relate di kehidupan anak-anak muda sekarang. Dan jadi tantangan juga ya Ustadz ya, untuk orang tua yeah. Bagaimana caranya mendidik supaya anak-anak itu tetap bisa beradaptasi, bermain dengan teman-temannya di jalur yang positif. Nah pertanyaannya nih Ustadz ya, kadang kan anak muda itu terjerumus bukan karena tidak tahu mana yang benar dan tidak tahu mana yang salah tuh Ustaz, tapi karena mau ada rasa ingin diterima oleh teman-temannya atau kadang takut tidak dianggap gaul gitu Ustaz ya. Karena kan harus mengikuti zaman, wah ini belum ada pacarnya, wah seperti ini kamu kurang ini begitu, takut di judgment gitu sama temannya. Nah, bagaimana pertanyaannya nih Ustaz, cara untuk membangun keberanian supaya bisa mengatakan tidak, terlebih lagi kalau misalnya anaknya itu masih usia SD, SMP ya, yang memang harus membutuhkan banyaknya teman gitu Ustaz.
0: Ya. Langkah yang pertama ya, kalau dari sisi anaknya, dari sisi anak yang kena, yang di istilahnya dicengin lah, dicengin sama teman-temannya gitu. Ya, di bahasa kitanya dicengin gitu. Oh, cemen lu, gak punya temen lu, apalah sebagainya.
1: Yeah.
0: Gak punya pacar lu, kita punya pacar semua, kamu enggak, wah cemen kamu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu mungkin terjadi sama orang dan sebagainya. Ya, ya pertama yang di harapkan pada dianya, ya dia pertama percaya diri bahwa manusia itu ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, contoh lagi, kita berikan gambaran, misalnya contohnya. Kalau orang, tanda kutip, pacaran zaman sekarang itu ribet. Contohnya, lebih ribet. Contohnya, si A udah ngechat sama kita.
1: Iya.
0: Pacarnya, kalau pacarnya gitu, ngechat sama kita. Kita nggak balas. Uring-uringannya minta ampun.
1: Galau
0: belum
1: gitu
0: lagi kalau ini, belum lagi harus ini, dan sebagainya. Nah, itu ribet sekali gitu. Nah, bagi orang yang punya pacar, tenang, nggak ada pacar, nggak ada yang mengganggu dalam diri. Contoh. Artinya gini, kita selaku orang tua, guru, kakak, siapapun gitu, ya, yang bisa mendampingi, gitu, ajak dia dialog dengan santai gitu, santai aja, gitu, biasa aja. Karena kamu nggak punya pacar sekarang, itu bukan berarti dunia kamu hancur sekarang, masih life must go on, hidup itu masih terus berjalan gitu. Tanpa kamu punya pacar, punya pacar gak punya pacar, hidup pasti jalan. Karena yang penting hari ini kita harus yakin on, kita harus on the track ya, kita harus jalan-jalan kita. Tujuan kita apa sih? Ya itu tadi, salah satunya si anak itu diarahkan pada hal-hal sifatnya positif. Mungkin dia prestasi di bidang seni, mungkin dia prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang agama, prestasi bidang apa saja, yang penting dia konsentrasi ke situ aja, dia akan lebih baik. Ya. Nah, terus sampaikan pada dia, kita nggak mungkin bisa mengontrol semua omongan di luar kita, nggak bisa. Kita nggak bisa mengontrol mereka. Mereka ngomong apa, ngomong ini, ngomongnya di belakang, itu kita nggak bisa kontrol. Ya. Yang penting buat kita hari ini bagaimana caranya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena apa? Dia ngomong apa ya biarin aja gitu. Dia ngomong ini ya biarin aja. Gitu. Kita nggak bisa. Kamu jangan ngomong gini. Kamu jangan ngomong nggak bisa. Netizen itu dalam bahasa kan netizen itu kalau orang ngechat itu wah. Kalau kita menanggapi semua itu ya kita nggak akan bisa hidup. Gitu. Kita akan stres dan sebagainya. Nah, mungkin gitulah cara sarakan besar seperti itu. Gak lebih mudahnya. Ya dalam kehidupan sehari-hari itu yang penting ada orang yang menemani dia bicara. Mungkin gitu Mbak.
1: Jadi untuk berusaha itu harus ada temannya juga ya Ustadz ya, bisa dikatakan
0: ya. Ya betul.
1: Jadi ada apa ya, teman yang sesama untuk berjuang gitu Ustadz ya. Jadi tidak sendirian ketika berjuang gitu. Nah pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana agama kita Islam ini mengajarkan taubat dan juga menjaga diri untuk anak muda yang merasa sudah terlalu jauh gitu Ustaz, sudah terlanjur jauh untuk mungkin apa pacaran atau sudah terlalu jauh untuk punya pergaulan di lingkungan yang kurang positif Ustaz, seperti apa?
0: Ya, yang pertama sih kita mengatakan ya Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu sangat cinta pada orang yang senantiasa istighfar, senantiasa minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kita lihat salah satu ciri dari orang bertakwa saja. Ya, cirinya di surat nanti bisa dilihat sendiri di surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Itu dikatakan ciri orang bertakwa itu yang pertama. Dia adalah alladzina yunfikuna fis-sarri wadz-dzurri. Dia selalu menginfakkan baik dalam kondisi lapang ataupun sempit. Yang kedua, dia bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, dia bisa memaafkan orang lain. Yang keempat, nah ini yaitu orang yang jika dia mendolimi diri sendiri, dia ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Jadi orang yang takwa itu bukan orang yang suci. Orang yang terbebas dari dosa itu, tapi orang pernah melakukan kesalahan. Cuma masalahnya satu, dia harus merasa bersalah kalau dia telah melakukan kesalahan. Itu yang berat banget. Yang sekarang kita lihat, anak-anak misalnya, anak-anak kita terlibat di dalam pacaran. Kenapa mereka dikasih tahu susah? Ya karena mereka nggak merasa bersalah. Ya kalau nggak merasa bersalah, mau kita kasih tahu sampai segunung, nggak ngerti juga, akan berubah juga. Kalau dilarang, dia akan apa backstreet gitu. Jadi pacarnya umpet-umpetan. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau kita ketemu dengan murid, ya, anak, ponakan, dan sebagainya, diajak ngomong, diajak dialog. Untuk misalnya dia suka sama lawan jenis dan dia usianya masih sangat muda, SMP atau SMA dan sebagainya, ya udah kita arahkan pelan-pelan terus, tapi kita ajak ngomong terus sampai dia merasa bahwa perbuatan itu bukan satu perbuatan yang baik, merugikan dua belah pihak. Akhirnya mereka bisa merubah di pola pikir dirinya bahwa mencintai itu apa namanya ditingkatkan rasa cinta itu menjadi kasih sayang. Ya, nah ini penting nih, Mbak. Jadi meningkatkan rasa cinta kepada rasa kasih sayang ini insya Allah akan bisa membantu. Kenapa? Sebab kalau cinta itu menuntut sesuatu. Kalau tarafnya cinta itu menuntut sesuatu. Kamu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku enggak? Nah ini menuntut sesuatu. Nah ini yang susah. Kalau kedua-duanya masih cinta, dalam tanda kutip cinta saja, dia pasti akan menuntut sesuatu. Masa kamu pacar aku, saya enggak pernah digandeng, saya enggak pernah dicium. Yang lain tuh pada pegang tangan, cuman gandeng, nonton sama-sama dan sebagainya. Nah itu kan tuntutan. Gitu. Itu kan hanya rasa cinta yang dibalut, ya, dibalut dengan sayang dan sebagainya. Kalau munculkan rasa kasih sayang yang lebih, kalau udah kasih sayang itu, dia tidak butuh sesuatu, hanya memberi, tak harap kembali, itu sayang. Kata lagu itu kan, bagai sang surya menyinari dunia, gitu. Ya menyinari saja, memberikan saja, tapi dia tidak butuh sesuatu. Ya, jadi timbulkan rasa kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang itu, dia tidak butuh sesuatu. Dia hanya memberikan saja, tapi enggak mutus ya. Nah itu juga salah satu tips ya untuk merubah pemikiran ya. Pemikiran. Dan itu tidak mudah juga ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi ya tugas kita selaku orang tua, selaku guru, apa saja yang lebih diajar itu harus bisa mengarahkan lah dengan pelan-pelan. Kalau kita marahi dengan keras dan sebagainya, bisa, tapi dia patah. Kalau patah hati, wah luar biasa. Nah, pada saat patah itulah segala sesuatu bisa terjadi. Patah itu bisa apa nantinya? Nah, kalau dia bisa mengembalikan patah menjadi badan yang sempurna lagi, nggak masalah. Tapi kalau patahnya sudah patah arang, wah, hebat sekali. Akhirnya dia nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Nah itulah wajibnya tugas kita menemani anak lagi. Sebentar itu, Mbak.
1: Nah baik Ustadz. Nah kalau misal melihat fenomena yang terjadi sekarang Ustadz ya, seperti yang tadi Ustadz ada jelaskan di awal-awal bagaimana fenomena anak-anak itu juga sekarang menyukai sesama jenis gitu Ustadz ya. Itu banyak sekali bermunculan sekarang Ustadz, bahkan di lingkungan pendidik pendidikan gitu ada ya Ustadz ya, di luar pun yeah, ada betul. Juga dan bisa dikatakan dari tingkat SD, SMP, SMA itu ada, namun tidak terlalu terlihat gitu Ustadz ya, pesannya hanya tersirat begitu. Nah bagaimana dalam ajaran Islam itu kan pasti ada batasan ya Ustadz ya, batasan, bahkan batasan seantar lawan jenis saja ada, apalagi sesama jenis gitu Ustadz ya, antara hubungan laki-laki atau juga dengan perempuan atau sama jenis. Nah bagaimana cara menjelaskan batasannya ini kepada anak kita gitu Ustadz ya, anak yang mungkin OTW puber gitu Ustadz ya, dari SD ke SMP, bagaimana cara menjelaskan batasannya supaya bisa diterima Ustadz, tapi dengan bahasa yang mudah untuk dipahami, bukan hanya kita menyampaikan larangannya saja Ustadz.
0: Ya, kalau dalam Islam itu diajarkan begini, kalau sudah baligh ya, sudah baligh, dia mandi telanjang maksudnya, iya. Mandi telanjang laki-laki dengan laki-laki saja nggak iya. boleh. Gitu. Artinya apa? Dia sudah mulai melihat kan bahwa oh punya kamu gini, punya aku gini. Mm-hmm. Nah bahasa itu nggak boleh. Kalau sudah mulai balik, kalau makan waktu kecil si bayi-bayi itu nggak teras, nggak belum ingat dia. Tapi kalau sudah mulai balik, itu nggak boleh kita mandi sama-sama dengan kondisi telanjang itu nggak boleh. Jadi diajarkan Rasulullah sudah ngajari kayak gitu tuh. Kenapa? Ya itu tadi perkembangan itu kita nggak tahu. Nah bahasa sekarang itu ada bahasa kecenderungan. Laki-laki yang cenderung ke perempuanan atau perempuan yang cenderung ke laki-laki. Nah, pertama itu yang harus dipahami. Kita sebagai pendidik, kita mengarahkan. Contohnya, saya ada beberapa murid yang laki-laki, tapi perilakunya itu agak kemayu gitu. Ngerti ya, kemayu itu paham ya?
1: Iya, kemayu Ustaz.
0: Ya. Mayu, tapi kita, kami kepada guru teman-teman ya, guru-guru sama-sama guru, saya sering manggil dia itu gimana ganteng, ya, jadi terus ganteng kamu gitu, padahal orang yang pintar, prestasi hafal Qurannya banyak dan sebagainya, bahkan dia tahfiz juz amma udah hafal semua, sekarang sedang menghafal juz 29 itu bagus sekali, tapi memang anaknya agak kemayu. Nah, orang yang model-model kayak gitu, itu jangan diloskan gitu aja. Kita arahkan. Ya, contohnya tadi tuh, kita sampaikan bahwa dia itu ganteng, dia gagah, dia perkasa. Artinya bahasa-bahasa sederhana itu yang muncul di sehingga terngiang-ngiang dalam telinga dia, mudah-mudahan masuk ke dalam hati dia bahwa dia itu laki-laki sejati, walaupun dia berlakunya agak kemayu, tapi dia laki-laki yang sejati. Karena saya dulu pernah punya teman SMA, sangat kemayu. Dan dia laki-laki sejati. Sampai ini punya anak dua dan sebagainya, masih biasa. Tapi kemayu malah gitu. Artinya, kemayuan dia itu tidak mempengaruhi jiwanya. Ya, sampai dia dipahamkan. Nah, kemudian bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak kita agar jangan terjerumus ke situ. Ya, diajarkan bahwa hidup ini berpasangan. Ada laki-laki, perempuan. Ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin, dan sebagainya. Nah, ada mur, ada baut. Semua ada pasangan. Pasangannya itu tidak sama. Yana pasangan itu bukan yang sama. Kalau sama, itu bukan pasangan. Masa mur sama mur? Atau baut sama baut? Gak bisa. Pasangannya mur sama baut. Ya. Pasti berbeda. Nah, diajarkan pemahaman-pemahaman itu. Dan itu juga gak sehari dua hari langsung berubah gitu. Satu, kita ajarkan terus-menerus kepada anak. Yang kedua, yang paling tidak kalah pentingnya adalah kita doakan. Kita karena suka mengajarkan terus, tapi kita lupa doain murid kita, doain anak kita. Itu suka lupa kita mendoakan. kita doakan. Kenapa? Ya mughalibal qulub, siapa yang membolak-balikkan hati? Ya Allah. Tugas kita hanya mengarahkan, menjagai, tapi selain itu, di luar itu kita nggak punya kemampuan yang banyak. Zaman Nabi Lut aja ada, itu zaman ada Nabi. Nabi tidak kurang-kurangnya memberikan pemahaman bahwa itu nggak baik, nggak boleh. Nah, apalagi zaman sekarang, di mana media sosial nggak bisa dibendung lagi, luar biasa, sebagaimana mereka yang mengarah kepada suka pada lawan jenis, kepada sesama jenis dan sebagainya. Nah, itu harus kita arah. Kenapa? Mereka juga anak kita. Jangan kita musuhi. Kita ajak ya, dialog. Ya, kalau di Jawa itu, Jogja atau di mana pun, banyak sekali sudah mulai pesantren-pesantren dalam tanda kutip ya, pesantren kecil ya, padepokan-padepokan yang mengarahkan para waria, mengarahkan pengajian dan sebagainya, terus pembina itu mereka itu sangat luar biasa gitu. Karena suka sesama jenis itu menular. Contoh nih, ada hajatan, terus ada salah satu waria yang menyanyi di situ. Gak lama datang semua teman-teman ini, banyak di sini. Nah, itu menular. Kenapa? Karena tadi penularnya dari mana? Mulai dari sentuhan. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau dia mulai menyentuh darah-darah yang vital, itu akan terasa getaran-getaran itu. Nah, getaran itu yang muncul pertama kali itu membuat candu tadi. Enak juga ya, gitu. Kalau muncul, enak juga itu, bahaya. Pertama itu, mulai dari sentuhan. Makanya kita nggak boleh ya, menyentuh alat-alat vital kita dan sebagainya itu. Nggak boleh. Walaupun laki-laki sama laki-laki. Karena apa? Kalau muncul perasaan itu, waduh enak juga ya, Kalau Anda muncul perasaan aku enak juga itu, itu repot. Kalau sudah muncul seperti itu. Karena menghilangkan itu nggak bisa. Nah, terutama juga pada korban-korban pelecehan seksual. Nah, itu juga kasihan. Kalau korban pelecehan seksual dalam hati yang sesama jenis itu lebih bahaya lagi. Karena perasaan enak, perasaan nikmat pada saat itulah membuat dia trauma dan nggak bisa hilang. Dan itu akan bisa memunculkan kapan saja. Itu semacam bahaya laten. Ya. Bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Tugas kita harus menjaga terus. Jangan sampai muncul lagi perasaan seperti itu. Itu Mbak.
1: Iya Ustaz, baik. Jadi memang kalau ada hal-hal yang mungkin sudah jadi pemicu gitu Ustaz ya. Baik memang harus dihindari Ustaz ya. Kalau bisa lingkungannya aja yang diganti ya, pindah teman, cari teman yang bisa membawa kita kepada kegiatan yang lebih positif lagi. Karena kalau misalkan dikatakan masih usia muda juga, lebih mudah gitu Ustaz ya, untuk terbawa suasananya gitu. Kalau misalkan sudah dewasa, sudah bisa untuk memilih mana yang terbaik lah untuk dirinya insya Allah. Ustadz, terakhir nih Ustadz, apa pesan Ustadz juga kepada orang tua ya yang mungkin sedang mendengarkan juga di rumah sana atau dalam perjalanan juga, supaya tidak hanya sibuk untuk melarang anaknya aja, tapi juga tetap menjadi tempat pertama ya Ustadz ya, supaya anak itu mau bercerita tentang keresahannya, tentang kebingungannya, tentang sulitnya pergaulan di sekolah, atau juga tentang persoalan yang sedang mereka hadapi Ustadz.
0: Ya. Baik, kalau kita ingat lagunya Salma, Rumah ya.
1: Iya.
0: Rumah judulnya Rumah ya, Salma Idol ya.
1: Iya.
0: Itu kan bagus sekali bahwa rumah itu adalah tempat dia kembali gitu.
1: Iya.
0: Rumah itu tempat dia kembali nyaman dan sebagainya. Saya mengajak kepada semuanya ya, agar kita jadi orang tua dan guru apa saja adalah tempat yang paling nyaman untuk anak-anak kita kembali. Capek di luaran, penat, pusing, galau, bosan, dan sebagainya. Capeknya, aduh capek, pulang. Nah, ada perasaan nyaman kalau pulang itu, dia nyaman di rumah. Itu juga nggak mudah ya, tidak mudah. Tapi ayo kita ciptakan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6, ngapalnya gampangnya, 666. Surat 66 ayat 6, itu dikatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga dirimu dan keluargamu itu apa? Yang menjaga. Dan berbagai macam cara agar mereka dengan teknis-teknis yang lebih baik, dengan teknis lebih moderat, dengan teknis yang lebih cantik lagi, agar mereka bisa dijaga. Nah, pertama dijaga siapa? Dirimu. Berarti kita harus menjaga diri dulu. Berikan contoh ya, kepada kita, kepada murid kita, bahwa kita itu memang layak untuk mereka contoh. Nah, yang kedua, wahlikum dan keluargamu. Keluarga kita itu siapa? Ya istri, ya suami, ya anak, ya cucu, ya cicit. Artinya apa? Kita ciptakanlah generasi yang panjang itu untuk terjaga dari api. Nah, jadi ayat At-Tahrim ayat 6 itu adalah ayat untuk menciptakan generasi yang baik. Karena menjaga diri dan keluarga kita itu enggak cuma anak kita saja, tapi cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Apakah itu bukan keluarga kita? Keluarga kita terjaga dari siksa api. Nah, itu perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengejar daulah kamu.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Syarif atas tausiahnya yang sangat relate juga di kehidupan anak muda sekarang, Ustaz ya. Semoga juga untuk orang tua di luar sana, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syarif bisa menjadi ilmu tambahan bagaimana menghadapi proses perjalanan anak-anak mereka di usia remaja, Ustaz ya. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi saya ucapkan, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan Ustaz ya, dengan keadaan yang lebih sehat lagi Ustaz. Izin Ustaz, sebelum kita benar-benar mengakhiri hikmah pagi kita kali ini, boleh izin untuk ditutup dengan doa bersama dulu Ustaz.
0: Baik. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. وَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتِ عَلَى أَخَيَّ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ أَنزِلْ لِي مِنَ الْجَنَّةِ بَرَكَةً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ Rabbi anjil mujan barakah wa taqwa munjirin. Rabbi zi'anni mukimah sholah min duriyati Rabbana wa taqubal du'a. Rabbana habbalna min azwajina wa duriyatina kurta azwun wa ja'alni mutaqina imaman. Rabbana ala tuzikku Rabbana batat hadatana wa haqla miradun barakah inna ka'antal wahhab. Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullahi wa barakatuh qarib wa syiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Nggih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan demikianlah tausiah pagi kali ini dalam selain program Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Syarif Hidayatullah Kiai Haji S.Pd.I. dengan temanya Mengejar Kamulah Kamuku. Dan insyaallah kita akan berjumpa di Hikmah Pagi lainnya. Keron dan Sonak tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Masih di Perompat RRI Samarinda, Kerondan sana kali ini ada kabar dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang memetakan potensi dan kompetensi aturan, maksudnya adalah aparatur sipil negara ASN Busomboyo lewat profiling ASN atau Pro ASN 2026. Jadi hasil pemetaannya ini juga disiapkan sebagai dasar pengembangan karir, peningkatan kapasitas, serta penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Busombo. Jadi kabarnya kegiatan Pro ASN 2026 ini dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat KUKAR, David Haryanto. Jadi Sida ini menjelaskan ya tiga apa sistem yang ada di KUKAR ya Busombo, di Digital University Complex Stadion Aji Imbut di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang. Jadi dalam sambutan pun Sida menyampaikan amun profesionalisme aparatur ini menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik Busombo ya, karena itu juga pengelolaan sumber daya manusia perlu juga dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan kompetensi yang ada. Dan Sida pun juga mendorong untuk para peserta yang mengikuti seluruh tahapan profiling ini secara sungguh-sungguh Busombo. Jadi aparatur ini dituntut kawa mampu beradaptasi, menjaga integritas, berinovasi juga, dan juga berpikir strategis dalam menghadapi kebutuhan pelayanan publik yang ada Busombo ya. Demikian kabar kali ini yang selengkapnya kau dapat akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kini Bapak Putri akan hadir kembali dalam ruangan dengar etam segala yang juang, ngawan etam segala yang beraktivitas. Kita ketemu di dalam sein program Dendang Mahakam.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Carpenter, a story about the great success strategy of all, karya John Gordon, adalah sebuah buku fiksi yang menyampaikan prinsip-prinsip kesuksesan dan kebahagiaan melalui cerita inspiratif. Buku ini menggunakan narasi tentang seorang tukang kayu bijaksana yang mengajarkan pelajaran hidup yang penting kepada seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dengan gaya cerita yang sederhana namun mendalam, Gordon mengungkapkan filosofi yang bisa diterapkan oleh siapa saja yang ingin mencapainya. Salah satu pesan sentral dari The Carpenter adalah tentang pentingnya membangun kehidupan dengan cinta dan tujuan. Dengan buku ini, sang tukang kayu mengajarkan kepada tokoh utama, seorang pria muda yang terjebak dalam rutinitas kerja dan kesulitan pribadi, bahwa cara terbaik untuk meraih kesuksesan sejati adalah dengan bekerja dengan penuh dedikasi, fokus pada kualitas, dan mengutamakan cinta dalam setiap langkah yang diambil. Membangun sesuatu dengan hati, dengan niat baik, dan dengan komitmen pada proses adalah cara untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada sekedar mengejar keuntungan atau kesuksesan materi. Tukang kayu dalam cerita tersebut mengajarkan bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya soal pencapaian luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani prosesnya dengan penuh komitmen, integritas, dan kasih sayang terhadap orang lain. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Karena kualitas dari apa yang kita bangun akan mencerminkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Selain mengajarkan tentang pentingnya cinta dan tujuan dalam pekerjaan, The Carpenter juga berbicara tentang cara menghadapi tantangan dan kegagalan. Dalam perjalanan hidup, banyak rintangan yang akan datang, dan kita seringkali merasa putus asa atau terhalang. Namun, tukang kayu dalam buku ini mengingatkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan dapat menjadi pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Hal ini mengingatkan pembaca bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesan, penting untuk tetap bersikap positif dan memiliki ketekunan untuk terus maju, meski banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Buku ini juga menekankan pentingnya memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup, yang lebih dari sekedar pencapaian pribadi. Salah satu tema penting yang diangkat adalah tentang bagaimana pekerjaan kita bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Dengan bekerja, dengan niat yang baik, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kehidupan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Pesan ini mendorong kita untuk tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memberi manfaat bagi dunia sekitar. John Gordon juga menggali kekuatan pikiran positif dan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita ini, tokoh utama belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih positif, mengatasi rasa takut, keraguan, dan ketakutan yang sering menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Tukang kayu mengajarkan bahwa sikap positif, meskipun sederhana, dapat membuat perbedaan besar dalam cara kita menghadapi masalah dan menciptakan peluang dalam hidup. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengubah pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya bisa dan saya akan mencoba. Sebagai tambahan, The Carpenter menggarisbawahi bahwa kesuksesan sejati datang melalui komitmen dan konsistensi. Proses pembangunan kehidupan yang sukses dan memuaskan memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Tidak ada jalan pintas untuk sukses yang bertahan lama, baik dalam pekerjaan,
hubungan atau tujuan pribadi, ketekunan untuk terus maju, bahkan ketika hasil belum terlihat, adalah kunci untuk mencapai pencapaian besar. Secara keseluruhan, The Carpenter adalah buku yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati datang dari dalam diri kita, dari dedikasi terhadap tujuan kita, cinta dalam pekerjaan kita, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan sikap positif. John Garden menggunakan kisah sederhana seorang tukang kayu untuk menyampaikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya berasal dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana kita mengatasi proses dan bagaimana kita menyentuh kehidupan orang lain dengan kebaikan dan integritas. Buku ini menginspirasi kita untuk tidak hanya membangun pekerjaan dan karir mereka dengan cinta, tetapi juga untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, membangun dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku berjudul The Carpenter, A Story About the Great Success Strategy of All, karya John Garden. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: From Patereri Samarinda, Kerohan dan Senak. Selamat hambat bubuhannya ya, Mbak Putri kembali hadir di Ruang Dengar Atam Segalanya. Tapi seperti biasa nih tegaknya beberapa hari terakhir ada yang mengawani yang menbahambatan ya. Kali ini Mbak Putri ternyata ada temannya, asik bener. Ada siapa di mana?
1: Ada Mbak Ois di sini.
0: Di sana ya, di seberang saya Mbak ya.
1: Bener banget.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Mbak?
1: Alhamdulillah baik aja sih, sehat walafiat ya Mbak.
0: Alhamdulillah, mic-nya didekat-dekatin ya biar keren dan sana kedengaran nih suaranya ya.
1: Halo.
0: Kita menyapa dulu. Iya, halo. Kita menyapa dulu nih buat Etom Segalanya mau gabungan lewat telepon, nih lewat WhatsApp juga silahkan. Kita menyapa dulu Mbak, ada siapa di mana nih? Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam.
0: Iya, budayakan salam.
2: Bo Ois, ini Mamat, Bu Sumamat.
1: Halo Bu Sumamat.
2: Iya. Bu Sumamat, lagunya ini aja nambok.
0: Apa Bu Sum?
2: Betatai.
0: Betatai, boleh.
1: Betatai.
2: Saya tidak menyampaikan, saya menginformasikannya aja bahwa jalan RE Marta Dinata sudah bisa dilewati dengan mulus sekarang.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Jadi itu informasi saya, tapi Mbok tetap tampung air Mbok, karena musim kemarau masa ya. Saya tadi tuh Mbok Ois dengan Mbok Putri dapat sepeda kan. Begitu setengah lima keluar rumah, habis mendi kan, wah ini gak bisa nih. Asapnya masih terasa Mbok Ois. Jadi kalau bisa ya bermasker ya, tetap tampung air. Terima kasih Mbok Ois.
1: Iya, terima kasih juga Bu Su.
2: Mau kita galo?
1: Iyalah.
2: Itu Mbok Putri juga. Makasih Mbok Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi dari WhatsApp sudah ada bergabung juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya budaya salam.
0: Budayakan salam julak.
3: Selamat siapa nih?
0: Sama Mbok Putri.
3: Mbok Putri sama siapa?
1: Sama Mbok Ois.
3: Mbak Wes orang mana?
1: Orang Palembang, julak nih lupa
3: orang
1: terus
3: Palembang,
1: kayaknya.
3: Orang Palembang,
0: Mbak Wes. Wah,
3: apa? Apa Palembang leh.
0: Iya.
1: Palembang nih.
3: Sarapannya MPP Palembang pagi ini leh.
1: Iyalah.
3: Minta sama Bu Sumamat MPP Palembang.
0: Aduh, nyaman.
3: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah kesehatan hak kami berdua nih.
3: Mudah-mudahan panjang umur merajaki.
0: Amin.
3: Lagunya Mbak Wes yang ngatur.
0: Nah, okay. Pilihkanlah.
3: Kata-kata hari ini.
0: Ya.
3: Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan cepat turun hujan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini ada julak siapa tadi ya?
1: Julak, siapa ya Mbak yang ini? Julak?
0: Julak Hamdan.
1: Julak Hamdan, yang selalu semangat ya Mbak, setiap pagi tuh pasti nelpon.
0: Iyalah pasti, biar semangat, biar yang lainnya masih tidur bangun gitu, kaget diteriakin. Kita nyawal lagi nih, ada siapa di mana di belakangnya. Halo, selamat tambah salam budaya.
4: Budaya kan salam, apa kabar Putri?
0: Alhamdulillah sehat, apa kabar pian nih Julak?
4: Alhamdulillah juga kawan menaikkan putri ini ya, senang sekali jurang doa ya kada.
0: Oh my, los bener kita kada berdapatan hin.
4: Bukan gitu rasa rindunya
0: kayak. Oh my, saking losnya kalo dikawani sudah na, ulun berduaan sudah na nih. Oh Julak.
4: Oi.
0: Oh Julak nih berdua na ulun ada di depan sini na Julak dalam studio Julak berdua kada sorangan pang.
4: Uma bakawan gak wainnya?
0: Ii bakawan wainin, lawas kada berdapatan kalo.
4: Eh bakawan dah.
0: Ii kenalan dulu kenalan, makasih dah.
1: Halo Julak.
4: Kalo isupan lo kawannya nih siapa ngaran dulu nah.
0: Iya namanya siapa?
1: Oh namanya Mbak Ois.
0: Iya Mbak Ois namanya.
4: Mbak Ois lah, emang alinnya ngalati sambat. Ya kita udah menganjar aloh ke
0: Iman. Iya, tapi Mbak Ois ini orang Palembang Julak, jadi anu apa tidak tapi mengerti bahasa Banjar.
4: Oke, nah kalau wasan bisa lainnya sama aja, misalnya kurang lebih ya.
0: Nah, di sana bagaimana cuacanya di Palangkaraya nih?
4: Ini masih agak kabut lagi mah, belum
0: iya
4: terang
0: kan?
4: Banget.
0: Oh ya Allah, kan di sana
4: biasanya
0: ini
4: biasanya kalau siang Mbak Putri ya kadap tuh nah, pagi ini masih agak terang sedikit kalau jam siang dia jam 9 kan aduh gelapnya aduh.
0: Iya kak.
4: kada kelihatan jauh, jarak jauh kada tapi kelihatan.
0: Oh, baik aja itu jelah kada kelihatan lubang hidung.
4: Lubang hidung kelihatan naik, baik.
0: Oh, kelihatan kah? Iya sudah, Julak mau request lagu apa Julak?
4: Apalagi mun hanya kenal lawan lai, apa ya, lai, lewis kan dengeran.
0: Ois, mana? Ois.
1: Ois Julak.
4: Olis lah.
1: Ois.
4: Ois, emang alisnya. Jadi kita ngarep orang mana, orang Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kayak Samarinda, jadi nyaman mengiaunya.
0: Iya sudah, Julak anak request lagu apa nih Julak?
4: Lagunya apa, ikutan aja gini, penting aku ketemu lawan Putrini, lawan Ois, senang hati.
0: Iya sudah, kalau kayak itu. Siap Julak.
4: Ya itu aja lah, Mbak Putri lawan Mbak Ois ya. Pokoknya lagunya kada mengalihi, kada bunga salam yang sudah masuk aja, salam sehat, okay. Setelah rezekinya buat kem berdua juga sudah lah mengopi.
0: Alhamdulillah belum.
4: Bila-bila kopi lah buat lah timbai ke Palangkaraya lah.
0: Siap, oke busu, tangkap lah.
4: Ya, sudah tahu kira-kira Palangkaraya di mana andaknya kira-kira tahu lah inilah.
0: Tahu ya Palangkaraya di mana Mbak Ois ya?
1: Kalimantan mana ya Mbak ya? Kalimantan Tengah kah?
0: Iya,
1: oh iya benar.
0: Kalimantan Tengah.
4: Oh, berarti lawas sudah di sana di RT inilah sudah bagian di anu Pepandayaran nih.
1: Baru juga.
0: Baru aja nih. Nanti ditunggu baru, lagi gabungannya ya.
4: Tapi tahu Kalimantan lah, Kalimantan Selatan Tengah lah.
0: Tahu lah, kan ada di atlas.
4: Terima kasih Mbak Putri.
0: Iya, jelas.
4: Jadi pamit, beli ke Palangkaraya nah, berjalan aja belinya nah.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana nih? Halo, selamat malam, salam budaya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat hambat, selamat. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Suara Mbok Indah kah ini?
5: Tegaknya.
0: Weh, tegaknya. Anu pang, keindahan beneh pang nih suara kita. Wah, merdu beneh hambat ini suara Mbok Indah. Lo
5: anu habis makan untuk-untuk.
0: Beh, untuk-untuknya tiga.
5: Tiga lagi, bucur juga.
0: Untuk-untuk hinti satu. Sebutinnya lagi yang pisang. Sebutin yang kacang, ya kalo.
5: Nah, pas tuh.
0: Iya,
5: ada yang bulat, ada yang panjang kan.
0: Itu sudah macam-macam aja kita nilai. Bo, kita
5: apa kabar ada ini hambat nih?
0: Sehat, alhamdulillah. Kita
5: alhamdulillah sehat, nih? Ada kawan di situ ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Kenalan dulu.
5: Alhamdulillah.
1: Halo, halo Mbak, ini Mbak Ois.
5: Oh iya, salam juga, halo juga Mbak Ois.
0: Iya, Mbak Ois.
5: Mbak Ois kah tadi namanya?
0: Iya benar iya. Mbak Ois.
5: Berarti ini salah ya?
0: Ini salah benar ha. Perempuan selalu benar Mbak.
5: Kebanyakannya tidak itu.
0: Iya, kebanyakannya benar.
5: Mbak, ini panjang gak durasinya nih?
0: Ini pang, pak apa pendek maaf. Kita dari kas lagu apa Mbak?
5: Ini lagu apa nih? Lagu campur-campur kah apa?
0: Kutai. Ini lagu Kutai.
5: Oh, lagu Kutai.
0: Kalimantan. Iya, Kutai boleh, Banjar boleh.
5: Apa lagunya yo?
0: Apa yo ndak apa? Ini Kak Putri Mahakam kah?
5: Putri Mahakam.
0: Iya, lagu Kutai.
5: Oh, iya dah itu aja dah.
0: Itu dah. Oke dah kalau kayak itu. Siapa salamnya buat siapa nih Mbak Indah?
5: Segalanya aja, ya, tanpa terkecuali, ya kan?
0: Iya.
5: Dari A ke Z balik lagi ke A.
0: Bolak balik.
5: Jadi bolak balik aja, bolak balik aja ke situ.
0: Iya sudah.
5: Iya Mbak Putri dengan Mbak Ois, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya.
0: Amin, amin.
5: Terima kasih untuk waktunya.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Kita menyapa lagi ada siapa di mana?
1: Terputus.
0: Tepegat leh. Iya sudah. Yang lagi menyapa silahkan ya. Sambil kita bacakan dari WhatsApp ini ada gabungan dari Mbak Ayulin di Lojanan Kilo 1 Barito Bunyi Sida. Masih diberi sehat, umur panjang alhamdulillah. Salamnya buat semua busu Mbok. Dari ujung barat, ujung timur, salam sehat seberataan Bunyi Sida ya. Buat yang lagi siaran, terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas. Jangan lupa sarapan, tetap bahagia, semangat merdeka.
1: Siap, merdeka.
0: Merdeka pokoknya ya. Kita nyapa lagi nih, sebelum kita putarkan lagu ada siapa di mana?
1: Nah, terputus lagi.
0: Iya nih, sepertinya jaringan yang tidak baik atau seperti apa. Coba kita menyapa lagi nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: salam.
0: Bolehkan salam. Oke, ada Bu Suari ini ya. Bu Su, ada request lagu apa, Bu Su?
2: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, judulnya Banjar. Apa?
2: Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Boleh. Memang garis-garis Kalimantan ini pada manis-manis ya. Bu Su, titip salam buat siapa nih, Bu Su?
2: Sama Putri.
0: Iya, oke. Terima kasih ya, Bu Suari. Iya, singkat padat jelas pokoknya sama Bu Suari ya. Yang ada pertama lagi lo telepon sebutin lagi, nanti kita terimakan lagi ya sebelum kita putarkan lagu. Ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya.
2: Budayakan salam, Mbok Putri.
0: Iya, budayakan salam nih. Siapa ya, Mbok? Ndek tahu kah?
1: Siapa ya?
0: Hanjar aja kedapatan nih.
2: Ayo, siapa yo?
0: Ayo. Rasanya sudah pernah ketemu Pang yo.
2: Iya, sudah pernah.
0: Heeh.
2: Bu Is. Enggak mendengari lagu Sirih Kuning maha nih.
0: Iya, enggak lagu Sirih Kuning.
2: Ada Mbok Putri yo?
0: Ada. Ada kelompok?
1: Ada lah.
2: Oke deh, buat
0: iya.
2: Kerondek sana segalanya selamat hambat aja yo.
0: Iya.
2: Yang rupa makan untuk-untuknya dibanyaki.
0: Itu sudah habis dimakan Mbok Indah semua.
2: Satu lagi jangan lupa lempeng.
0: Nah, sarapan bujur.
2: Lempeng.
0: Nah, bujur pizzanya orang Kalimantan.
2: Iya. Oke deh, itu aja Mbok.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasti Mbok Is belum tahu lempeng apa kan?
1: Belum. Yang apa tadi ujuk-ujuk apa, Mbak?
0: Lain beda lagi, untuk-untuk bukan ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk ada lagi artinya.
1: Apa tuh?
0: Ujuk-ujuk tuh kayak jalan-jalan ngeliatin ujuk-ujuk gitu.
1: Oh, itu untuk-untuk.
0: Untuk-untuk makanan, ujuk-ujuk beda lagi. Kata sifat itu. Kata kerja deh. Ya udah, nanti kita balik lagi ya Mbok Is ya. Masih nerimakan gabungan etam segalanya hambat ini. Bu Sombo, sambil dalam perjalanan kita ketemu sama lagu Banjar, ada Batatai.

0: dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor

0: Oke, balik lagi kita Mbak Ois,
1: iya dong.
0: Ya. Kita nemenin pokoknya pendengar dimanapun berada, ya. Sambil beraktivitas, sambil sarapan juga, ya. Entahlah itu sarapan apa aja deh.
1: Otok tadi.
0: Iya, untuk-untuk tadi udah habis. Untuk-untuk namanya.
1: Untuk-untuk.
0: Bukan ontok-ontok. Salah ya.
1: Untuk-untuk.
0: Itu mix tuh, untuk-untuk sama onde-onde kayaknya tuh, jadi ontok-ontok. Oke deh, ini ada gabungan lagi nih dari WhatsApp dari Mbok Titin. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan ya. Salam. Ya, Sida mau request lagu Karindangan, ya, lagu Banjar katanya. Salam buat Busu Mamat, Busu Dari dan segalanya aja. Terima kasih. Amun sempat ya Mbok, kende kita berdua putarkan lagu Karindangannya. Bubuhannya ndak gabungan lewat telepon, silahkan ya Mbok Putri dan juga Mbok Ois sudah buka kembali jalur teleponnya ya Busu Mbok. Masih ada waktu tersisa ya walaupun jatah requestan tegaknya ndak ada lagi sudah ini ya.
1: Udah banyak banget ya Mbok.
0: Iya, ada siapa di mana nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, salam budaya.
0: Budayakan salam, kenapa lemas betul
2: budayakan
0: nih?
2: Budayakan salam.
0: Iya, kenapa Jek, lemas betul?
2: Iya lemas ini, bulu-bulu makan ini.
1: Makanlah dulu Busu.
2: Kesian.
0: Nah, belum kesian. Nih ada sarapannya tumben.
2: Iya, tak ada dong.
0: Hei, kesian leh. Iya dah, kalau begitu Busu, kita mau titip salam buat siapa nih Busu?
2: Dulu dah, aku belum kenalan dulu dah.
0: Oh mau kenal? Oh, masa? Rasanya sudah kenalan, berapa hari sudah kenalan terus?
2: Puasa sih.
0: Hei, ketahuan leh.
1: Mau kenalan lagi dah Mbok?
2: Iya mau kenalan lagi sama Mbok apa nih?
0: Hei
2: Mbak apa?
0: Eh, siapa nih? Siapa nih?
2: Mbok
0: Ois. Katanya belum kenal. Sudah tahu namanya, sudah dikantongi namanya. Ya.
2: Iya dong. Adalah itu nah, aku tunggu-tunggu di tikungan enggak ketemu-ketemu ya.
0: Ayo sudah, ngobrol sudah cepat sudah. Saya kasih 1 menit, Pale.
2: Ini siapa ya? Ini Mbok siapa ya? Ini nah.
0: Yang mana?
2: Ini yang paling cantik ini. Bok Putri kan.
0: Itu namanya dibujuk biar lama itu ngobrol sama Mbok Ois itu, tahu saya.
2: Itu namanya apa sih? Basa-basi kan.
0: Basa-basi yang sudah basi.
2: Iya, Pale. Aku dari kecil lagu kan, dong.
0: Ndak dapat lah Busu.
2: Ndak apa-apa, ndak dapat. Ndak apa-apa, ndak dapat lagu yang penting aku dapat Mbok Ois sama Mbok Putri kan.
0: Waduh, ndak mau satu aja, kenapa harus dua?
2: Dua dong.
0: Kalau bisa dapat dua kenapa harus satu gitu ya?
2: Masa kalah sama Busu Misran aja?
0: Kalau Busu Misran itu jangan ditanya, ada 7.
2: Iya itu, pangerannya Murakaman.
0: Murakaman, iya.
2: Ayo boleh ya.
0: Iya.
2: Ayo Mbok Ois. Mbok Putri. Iya. Terima kasih waktunya. Lanjut tugas ya.
0: Siap. Iya,
1: semangat Busu.
2: Iya, semangat nih, gue tunggu di tikungan ya. Ayo, Busu atau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Anto ya di Muara Badak sudah berdiam. Kita menyapa lagi di belakang sini ada siapa di mana? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
3: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini sudah temannya nih. Ini sudah temannya nih.
3: Temannya siapa nih Pak?
0: Temannya Busu Anto tadi nih berdua nih, berguru sama aja nih berdua nih. Hari-hari begombal, hari-hari makan basa-basi. Kita ndik lagi ndik mempan sudah tuh Busu. Habis sudah makan janji-janji manis itu.
3: Ada dengan siapa Mbak?
0: Kenapa?
3: Di dalam itu dengan siapa berkawan?
0: Sama Mbak Oi saya nih.
3: Salam kenal dengan Ibu Sumisran.
1: Iya, Bu Sumisran.
0: Bu Sumisran titip salam buat siapa nih, Busu? Nggak usah digombal-gombali adik saya nih.
3: Oh iya, Cah. Buat salamnya buat Dano, Bu Anto tadi ya, yang di anu itu apa?
0: Muara Badak.
3: Juragan Empang itu.
0: Iya, Juragan Empang.
3: Kalau makan undang lah ke sana kita berdua tuh ya.
0: Iya, betul.
3: Serangnya tuh, salam buat Bu Seputai, Bu Sago, Bu Serenjani, Bu Seto, Bu Suwayu, Abdan ATT, Bu Bunda Yuli. Okay. Yang dia tuh Dapun Nuri, siapa tuh Dapun Nuri tuh?
0: Mbak Yuli?
3: Mbak Yuli, yang lain Dapun Nuri, Dapun Nuri.
0: Siapa Mbak Nuri?
3: Mbak Nuri, yang dia tuh Pulau Pinang, siapa tuh?
0: Siapa Mbak Reni kah?
3: Mbak Reni, yang Bu Pulau Pinang tuh siapa namanya ya?
0: Mbak Mudrika.
3: Ya Mbak Dika ya. salamnya sebekatan aja dari Sabang sampai Merauke. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara.
0: Iya, oke.
3: Banyak-banyak terima kasih.
0: Iya, terima kasih, Bu.
3: Lagunya enggak sempat kah?
0: Ini sempat. Habis sudah jatah.
3: Nggak sempat, kalau udah sempat mau saya nyanyi botong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dangsa, dangsa empat kali.
0: Ayo, hampir sudah. hampir sudah, habis durasi.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Semangat sekali ya, Mbak.
0: Itu sudah dia bawa memang macam-macam bentuk pendengar kita. Ya, di papa, itu yang bikin seru ya. Nanti kita ketemu lagi deh di Halo Benua Etam ya.
1: Okay.
0: Boys ya, kita berkesan di sana. Kita langsung ketemu sama lagu requestan dari Bu Soari, ada Gadis Manis Kalimantan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: kita pengendara, menepi, dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kruandeng Sanak, pengurus DPD Masyarakat Sadar Wisata Kaltim melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji di kantor gubernur. Pertemuan tersebut membahas mandat kepengurusan baru sekaligus rencana meminta Seno Aji menjadi penasehat dan menghadiri pelantikan. Dalam pertemuan itu, Kepala Dispar Kaltim Faisal memaparkan strategi menggairahkan pariwisata di tengah penyesuaian anggaran. Salah satunya, mendorong masyarakat Kaltim berwisata di daerah sendiri melalui kampanye hashtag kemana liburan kita ke Kaltim, ke kita ke Kaltim saja. Dispar Kaltim juga memperbanyak event, memperkuat kolaborasi promosi, dan memanfaatkan media massa. Faisal menilai kegiatan pariwisata tetap dapat berjalan meski anggaran pemerintah berkurang dengan mengoptimalkan kolaborasi dan promosi bersama. Selain wisata umum, Dispar Kaltim mulai menyasar wisata khusus berbasis komunitas termasuk komunitas selam. Strategi tersebut diarahkan untuk mendorong wisatawan lokal mengeksplorasi potensi wisata Kaltim termasuk wisata bahari sehingga perputaran ekonomi tetap terjadi di daerah. Demikian kabar Etam, saya Ois Kavila, kembali lagi kepada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.